kita. Kenapa kak berjaga-jagalah belakang? Khususnya mak kesihatan kita lah ni. Tak kira lah deh, adalah usia berapa pun kita, kita kena jaga. Cuma nyala ni pesanan Mak Bunga lah untuk semua ibu ayah mana ada anak-anak kecil tu. Daripada kecil kita kena kawal, kita kena jaga pemakanan. Wuih, makanan hak sihat-sihat kepada anak-anak yang tengah nak membesar tu. Janganlah duduk wuih makan makanan apa ni hak segera-segera tu, bahaya. Sebabnya ada juga ni Mak Bunga tengok di berita, kecil-kecil teko nyakit go tu, teko nyakit go ni. Kecil-kecil pun banyak tu nyakit deh. Oh, tak siya ke anak tu. Ni disebabkan oleh apa makanan hak tidak sihat lah ni belakang tu. Oh, ikut area anak tu nak makan go tu bui, nak makan go ni bui. Janganlah gitu. Oh, bila tu bui makan sampai tak terkawal hak ni lah menyebabkan oh, macam-macam jenis penyakit ada. Alah ni dia tak kira umur dah. Ha, kena jaga juga kesihatan anak-anak tu deh. Oh, kalau boleh kawal, jangan duk wui makan banyak-banyak sangat sampai boleh jadi obesiti. Bila tu obesiti, kadang-kadang ke mari dengan nyakit lain. Hey, budak lah ni pun ada dah kena. Ada nyakit-nyakit yang berbahaya pun. Jadinya pesanan Mak Bunga, biarlah kita ni mainkan peranan.

0: Geramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu P. Ramlee ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
2: Terima kasih kerana terus bersama dengan kami WS di Gu Pagi Gu Kita. Belakang kita dah masuk ke jam yang ketiga, Besyah.
3: Ya. Yeah.
2: Dah macam biasa, hari kami kita ada gapa, Besyah.
3: Kita ada fakta ataupun auta.
2: Ya, benar sekali. Jadi, apa fakta dan auta kita untuk minggu ini?
3: Fakta ataupun auta, hari ini kita nak menyentuh mengenai dengan pasangan kita lah. Lelaki dan juga wanita. Kalau tidur ni, siapa yang lebih mudah berdengkur?
2: Aduh, ni malah kecek .
3: Adakah lelaki ataupun wanita?
2: Tapi kita nak tanyalah pendengar kita, pendapat dia orang ni lagu mana? Jadi kalau siapa-siapa nak bagi tahulah, mungkin nak cerita, untuk lelaki kita ni dekurah, siapa tak boleh nak tidur. Ada mungkin siapa kena tidur luar deh, macam deh. Kita terbalik bini kita nak deku. Mari kita pakat cerita, boleh call kita di 0974333858. Ataupun 0974888430.
3: Alright.
2: Dan kalau malu nak royak, kalau malu nak kecek, boleh gapo habis lah.
3: Boleh WhatsApp kita di 0149740154.
2: Ya, benar sekali.
3: Alright. Jadi, dah bersedia di talian kita. Kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita yang mungkin nak nak bui pandangan masing-masing lah. Okey, di talian kita ni ada siapa ni?
2: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi, Kak Shima.
2: Dia datang kembali.
3: Ya.
2: Mana Kak Shima deku kau?
4: Kita tak
2: dekor dia
4: tu.
2: Habis tu? Siapa dekor ni Kak Shima?
4: Kalau bakangnya kita lah. Bakangnya kita lah dekor.
3: Kak Shima tahu mana bahawasanya Kak Shima tidur tu tak berdengkur?
2: Ada rekod lah.
4: Kita boleh terasa. Sebab kita tidur, kita rasa macam senang. Kalau kita dekor, dia rasa lain.
2: Tapi ke Kak Shima, kita tengok orang jatuh tidur ke? Dia dekor tenang juga. Kita tak tenangnya.
3: Dia sebenarnya bukan gitu Kak Shima. Dia ada sebab mengapa kalau lelaki ni dia tidur berdengkur. Sebabnya dia mungkin kepenatan, dia letih ke apa semua tu ke. Itu punca-punca dia yang menyebabkan dia tertidur berdengkur.
2: Alasan lah tu.
4: Betul. Kalau badan terlalu penat memang betul lah. Tapi kalau ada juga otak badan tak penat pun.

0: dia biasa dah gitu-gitu. Memang dia gitulah.
1: Hmm. Ah, kadang-kadang benda tu dah jadi orang kata memang terbeak dia dah deh. Kak Sima deh. Ah,
2: betul-betul. Jadi Kak Sima kata orang jatuh ke orang tino yang tidur kuat beliku ni.
0: Ha-ha. Tapi orang jatuh orang tino pun ada.
2: Ada.
0: Orang tino pada juga. Tapi kalau biasa biasa kalau aku selalu banyak nyawa jatuh lah. Tino pada juga deku tu.
1: Hmm. Ah, jadi Kak Sima kata fakta lah katanya lelaki ni lebih mudah berdengkur ni.
0: Ah, memang fakta lah.
1: Ah, dan volume dia pun derah Kak Sima deh.
0: Ah, betul.
1: Kak Sima takut no. Ya tu takut kena tidur luar malam ni. Aduh, mana Kak Sima? Okay, terima kasih Kak Sima.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hmm. Ha, takut dia. Alright. Takut tak lelaki dengar.
2: Okay. Ada lagi pemanggil kita?
1: Ada. Assalamualaikum. Siapa di talian tu?
3: Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Siapa tu?
3: Umi Habibah.
1: Ah, Umi. Umi sihat.
2: Umi Habibah dari Gunung Bacok deh.
3: Ah, alhamdulillah.
2: Okey. Antara orang tino dengan orang jatuh ni apa ni Umi, siapa yang paling kuat tidur berdengkur?
3: Umi kata orang lelaki lah.
1: Ha, apa Umi kata orang jatuh?
2: Sebab sebab Umi orang tino.
1: Sebab Umi orang tino. Ha. Ya tak ada lagi orang jatuh typo ni ke?
3: Tak ada satunya dia penat sebab saya tak ada kata orang lain. Saya tengok anak nanti saya.
1: Hmm. Oh, gua anu Umi nak tu.
3: Nampak ya, bilik dia dekat saya jaga dia. Bilik dia dekat dengan bilik saya. Kata ada gerahnya. Ada aku ni tidur. Kalau ada kira ni terkejut. Kalau dia tak kena cara kedudukan kerja tidur tu dah bunyi. Ha.
1: Oh, maksudnya Umi kalau tidur terletak kau derah?
3: Dia saya tengok dia. Kata ni tidur derahnya ngekong. Kata kita jenis pesen. Alah, nak pergi kejut takut juga lah. Bukan menakut.
2: Yalah. Jadi maksudnya apabila... Apabila dia bunyi-bunyi berdekor dia tu mengganggu kita tidur kita lah.
3: Kali dia dah mengganggu juga. Mengganggu bilik dekat-dekat.
1: Tapi Umi, dekor-dekor pun saya kena tu Umi deh.
3: Saya, tapi itulah.
1: Orang kata Umi, kalau tidur netet, bunyi derah Umi deh. Alah Umi tolok sikit lah biar tidur mengiring. Kita tolok sikit.
3: Betul lah ada kata tu.
2: Okay, baik. Terima kasih, Umi.
1: Terima kasih, Umi. Aduh, deh. Umi deh. Ada masalah juga tu. Okay, baik. Jadi, Umi memang kata orang jatuh lah. Lebih mudah berdekor, Umi deh.
3: Ya.
1: Kita tak boleh nak benda kita ni, Umi.
2: Alah.
3: Tak
1: ada.
3: Kita tengok-tengok gitu lah.
1: Kita pergi keluarga pun. Baik, Umi. Okay, terima kasih, Umi deh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia mari. Kita takut juga buat tajuk ni. Dia bagi cerita pasal natu dia pula dah deko.
2: Dek, sebab masalah lain ini kita terima panggilan semuanya daripada golongan wanita. Mana dia orang-orang jatuhnya?
1: Sabar, kita nanti dengar.
2: Waktu bik kenyataan tu.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam.
1: Dia mari dah.
2: Ya, bersama dengan Abang Jo kita dari Tanah Merah.
1: Abang Jo, lagu mana Abang Jo dengan topik kita ni? Betul ke orang jatuh yang mudah deko pada orang tina ni Abang Jo?
4: Maaf nak berlaku Abang Jo nak royak sikit lah ni. Dia sebenarnya tak kira tina jatuh, dia di atas body.
1: Oh, maksudnya body lagu mana Abang Jo?
4: Kalau body ada nak besar ke kau sikit lah, dia cepat lah nak deko ya.
1: Abang Jo fitnah lah tu. Maksudnya Abang Jo tengok besar sikit kak?
4: Dia tak ngeko tu. Posirah pun tak ngeko tu.
1: Ya, ia super siapa nak deko ni? Ia super siapa nak deko ni?
4: Tak nak royak lah. Kalau royak kan jadi kau berasa.
1: Tapi pengalaman Syirah Abang Jo, adik-beradik Syirah ada jangan kuruh. Orang jatuh tapi deko juga.
4: Deku dia pasal lain. Hak dia tubuh halus ni dia tidak itu mana.
1: Ada lain bunyi ke Abang Jo?
4: Dia lain bunyi. Dia seh kru. Kalau itu dia kerong.
1: Seh kru? Tak ada bunyi lagi tu Syirah seh kru. Hak kuruh lah seh kru tu.
4: Dia bunyi angin gitu ya. Kalau hak itu juga dia
1: Mainnya bunyi.
2: Tapi Abang Jo, adakah benda ni fakta mengatakan bahawa senyawa jatuh ni kuat berdekur?
4: dia nak kata mana yang buat rasa lebih kurang serupa kata fakta ke? Fakta lah.
1: Fakta lah.
2: Patutnya Abis Jo ajak lah. Outa.
1: Ada Abis Jo masuk Alik Syirah juga. Abis Jo. Dah. Kita kunci jawapan yang pertama Abis Jo. Kita kunci jawapan yang pertama. Tak boleh nak ubah lah.
2: Okay. Terima kasih Abis Jo dah.
4: Sahir minta orang Sahir.
2: Alah Abis Jo dah.
4: Kalau pakai luar tak pakai kari. Kaki tangan Abis gatal. Nak royak muka lain nyogi ke fakta.
2: Alah.
1: Baiklah Abis Jo.
2: Baik. Terima kasih. Ada patung untuk Abis Jo benar?
1: Ada patung.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Abis Jo
2: handsome orangnya. Senyum manis menceriakan suasana. Terima kasih atas segala jasa. Semoga sentiasa bahagia dan berjaya sokmo.
1: Alah. Dek, bila awak patung tak Abis Jo?
2: Saat ni baru rekod.
1: Boleh lah weh.
2: Okey, kita ada juga komen ni yang mengatakan bahawasanya dia ni baru nak tidur.
1: Okey.
2: Waktu Bik pula cerita pasal fakta tidur berdengkur ni. Tidur berdengkur ni bila tidur masing-masing tak khabar.
1: Okey.
2: Tak mengaku sebab tengah tidur. Jadinya kena body record lah siapa tidur hok berdengkur.
1: Aduh. Ni buka air masing-masing dah ni Abis Syah. Aduh.
2: Okey, kita nak beri dulu seketika bersama dengan Stacy. Lepas ni kita mari lagi untuk kita kecek mengenai dengan fakta ataupun otak siapa paling kuat berdengkur, orang tina korang jatuh.
1: Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
2: Kita belakang.

0: Mulakan semula lagu tadi.
1: Kelantan FM. Masih lagi bersama dengan saya Syira dan juga Besyah. Dengan segmen kita Fakta ataupun Auta yang sangat menarik sekali lah hari ni.
2: Betul, ada orang kata adakah orang jatih ataupun orang tina ni siapa yang paling kuat berdengkur? Kita nak tanyalah Fakta ke Auta. Boleh telefon kita 743-3858 7488-630 ataupun nak WhatsApp kita pun boleh juga di talian kita 0149-740154.
1: Dan kita ada juga yang dah WhatsApp ni Abishah. Katanya orang lelaki lebih kuat berdekor berbanding dengan orang perempuan sebab lelaki perempuan lelaki 80%, perempuan 20% dia kata. Lelaki banyak lemak ditekak. Fakta tu Syah dengan Syira kata Pok Din batu pak.
2: Yalah kau Pok Din ni.
1: Ha, Syira pun dia kata lagu tu sebabnya lemak ditekak. Abishah tekak lah banyak lemak
2: patutlah. Kena, kena faham oleh ayat dia tulis ni, orang lelaki lebih kuat berdengkur berbanding dengan orang perempuan. Lelaki 80%, perempuan 20%. Lelaki banyak lemak ditekak. Fakta tu Syah. Dan juga Syira kata Pok Din batu pak. Yalah kau Pok Din.
1: Yalah kau Pok Din.
2: Sebabnya kalau Syira tengok dah. Syira pernah tengok Abisyah tidur ke? Tak ada bunyi deku ke apa.
1: Yo, tak ada. Tak ada dua saat pejam mata bunyi dah seh.
2: Hai, tu teriuk tu.
1: Teriuk. Bukan deku dah.
2: Bukan.
1: Tak apalah kalau lagu tu kat lepas ni. Kira lepas ni kalau Abisyah jenera kak. Syira kita tengok kak. Olah tisu lah.
2: Okey, ada lagi pemanggil kita.
1: Kita ada pemanggil kita.
2: Di tali.
1: Halo,
2: kita
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Pak Ya kita dari Batu Pak.
1: Pak Ya kembang.
3: Kapuruso.
1: Mari ke Batu Pak pula dia.
2: Tak, kita saja saja nak test Pak Ya saat ininya.
1: Pak Ya ngilah dengan hari ini.
3: Terperanjak air.
1: Terperanjak air.
2: Tapi, tapi Pak Ya, kalau gini orang jenis biasa suka lagu ni biasa tidur kuat ngekul.
1: Betul.
3: Oh,
1: Pak Ya ngaku lah ni.
3: Tidur ngepek semua tu.
1: Ya Pak Ya, rajin kau sampai kena ambak tubik tidur luarnya. Dengah teh. Dengah teh pagi ni dia.
2: Dia orang tidur dia tak berani nak ambak tidur luar.
1: Ambak apa Abisyah?
2: Tebih ambak tidur luar. Pergi cari rumah.
1: Ikut lah
2: Jangan main.
1: Jadi
2: jangan main-main.
1: Aduh.
2: Jangan main-main dengan Pak Ya kita ni.
3: Iyalah.
2: Pak Ya. Antara orang jatuh dengan orang tina ni siapa yang paling kuat tidur begitu?
3: Orang jatuh
1: lah.
2: Pak Ya kata memang orang jatuh ni?
3: Memang orang jatuh.
1: Okay. Ni kita ni Pak Ya ni. Tapi Pak Ya, orang tina ni Pak Ya rasa lagu mana? Ada juga kau? Ataupun dia dekor tak yang ada waktu dia je?
3: Ada tiga-tiga lah. Dia dah sama kita ni sama.
2: Ada bukti yang mengesahkan bahawasanya, mengatakan bahawasanya orang jatuh ni kuat tidur berdeku. Bukti ada kau?
1: Pak Ya sendiri kau?
3: Kita dengar sendiri.
2: Pak Ya tidur, Pak Ya dengar?
3: Kita bunyi kejut. Sama lah.
1: Ya kejut kan deku yang sendiri.
2: Macam pelik je tu.
1: Pak Ya ni ke orang kata lain daripada orang lain sikit. Dengar Pak Ya. Jadi
3: dia jadi nak belah kan.
1: Yelah berasa nak jelik-jelik deh. Pak Ya macam Pak Ya sendiri ada tak macam bila kita tahu kita ni dekor kuat ke, ada usaha untuk nak buat lagu mana aku ni nak supaya kurang berdengkur ni? Kadang-kadang ke Pak Ya ada benda yang kita tepek tak hidung tu, ada pernah guna ke?
3: Tak
2: benar-benar
3: guna, tapi buat
2: tak
3: jadi
2: juga dekor
3: ni.
2: Payah nak
3: berdengkur
2: ni.
3: Payah.
1: Tak apalah, malam ni Pak Ya terang dengan gua tu. Kepek hidung dengan gua tu lah. Hak kepek kain.
2: Ngepek kain
1: tu. Cik terang dulu Pak Ya dah. Takut bini tak marah lah malam ni.
3: Bini kata zik mulut
1: lah. Beri Pak Ya, suka dia hadeku. Okey, terima kasih Pak Ya.
3: Sama.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Pak Yah kata benda ni fakta juga.
1: Dia Pak Yah fakta juga. Habis tak dia nak kata gapo lah.
2: Tapi habis saya cuba untuk menyangkal, menyatakan bahawa orang jatuh ni tidak semuanya.
1: Kita tanya lagi, takut ada lah kumpulan habis Syah ni.
2: Ya, yeah, silakan.
1: Assalamualaikum. Siapa di talian?
0: Assalamualaikum.
1: Maaf, orang Syirah pulak. Selamat pagi.
0: Syirah yang Syah tu.
1: Siapa di talian ni? Syirah tak cerak lagi ni.
0: Tanya besah dia lah.
1: Habis Syah, siapa habis Syah?
2: Kak Weh kita ni lah.
1: Kak Weh. Yeah, Kak Weh. Lagu mana deku ni Kak Weh?
0: Oh, gegatel lah. Aku baca
1: kita punya. Menasabuh tak ke kita Kak Weh? Kita tidur senyap, tenang, aman orang kata.
0: Deku tu kan masa-masa dia tidur nyeng. Dia tak deku. Dia ada netai yang nak deku.
1: Oh, gitu deh.
0: Kita tengok orang lain siapa-siapa kata tengok macam mana-mana kita pergi pun.
2: Ada
1: jangan bukti tidak nengok.
2: Ada bukti
0: yang nengok pun deku. Kalau dia nyeng yang memang tak deku. Serta sampai jatuh mana-mana pun.
2: Ada bukti yang menyatakan bahawasanya tidur tu orang jatuh tu berdeku. Ada bukti ke?
1: Lagi tak ada lagi.
0: Ada bukti sebab kita tahu tu. Dia deku tu dia tidak menetek. Ataupun dia tidak terlengok di atas kursi.
1: Tak payah nak lawa ya, Besha. Memang ada bukti. Dah nak lawin, nak minta bukti.
0: Kalau dia nyeng, memang tak dia tak deku.
2: Okey. Kak Weh.
0: Ya.
2: Di Tanah Merah tu ada retok, dia panggil apa? Flyover tu kan? Okey, Kak Weh pergi ambil lah pala retok tu buat hadiah.
1: Kak Weh, dia tak boleh nak sangka lagi Kak Weh. Puak kita menang, memang fakta kata orang jantan memang berdengkuk berbanding dengan wanita Kak Weh.
0: Tak boleh ambil belakang.
1: Jadi setakat ni Kak Weh adalah pemanggil yang paling cemerlang kita. Itu dia Weh hadiah retok tu. Beres Kak Weh, terima kasih banyak Kak Weh. Terima kasih sebab buat Syirah menang pagi ni. Oh, pakai letok dah dia.
2: Lorak nak ambil pelan getuk.
1: Aduh, Kak Weh dia agak. Jadi Abis Syah, kalau kira agak, bab-bab deku ni deh. Kadang-kadang orang rasa macam malu dengan benda-benda gini.
2: Tapi sebenarnya kita nak rumuskan lah mengenai dengan fakta ataupun auta ni. Yang menyatakan bahawasanya lelaki lebih mudah berdengku berbanding wanita. Jadi kita tahulah Syirah, secara umumnya lelaki ni dia mempunyai risiko berdengku yang lebih tinggi disebabkan oleh struktur saluran pernafasan dan juga faktor hormon dia.
1: Ya, ada sebab lah. Bisa jangan sedih. Aduh, memang faktor lah. Hormon Bisa. Biarlah deku-pedeku lah bini saya ke. Dan anggaran juga membuktikan Bisa. Tak boleh nak sangkal dah ni. Anggaran membuktikan kira-kira 30% lelaki mula berdengkur seawal usia 30 tahun. Dan meningkat sehingga 60% apabila mencecah usia 60 tahun. Koho tua, koho derah.
2: Jadi perbezaan ini didorong oleh beberapa faktor Syirah kena tahu.
1: Antaranya
2: struktur saluran udara. Lelaki ni secara semula jadinya dia mempunyai saluran udara yang lebih sempit. Sebab dia tu, sebab itulah kalau kita tengok orang tin dengan orang jantan ni, kalau bak sorok, kayak kalau bak speka ni, dia orang tin.
1: Nak juga dia. Lepas tu
2: jadi mereka ni lebih cenderung mempunyai tisu lemak di bahagian leher, iaitu leher berukuran lilit besar lah, yang mudah untuk menyekat aliran udara semasa tidur.
1: Dan kalau kita kecek pula berkenaan dengan perbezaan hormon ya, Besha. Hormon wanita dia seperti estrogen dan juga progesterone membantu melindungi saluran pernafasan daripada menjadi sempit atau kolap ataupun orang kata terbuka luas semasa tidur. Sebab itulah kurangnya dengkuran tu.
2: Jadi faktor gaya hidup juga memainkan peranan. Antara tingginya kadar pengambilan alkohol dan juga tabiat merokok yang secara puratanya lebih tinggi dari kalangan lelaki turut melemaskan otot tekuk dan juga merangsangkan dekuran.
1: Ya, sebab tu bahaya juga merokok tu, Abisha. Berdekulah. Ha.
2: Tapi sebenarnya, Zashira, dia sebenarnya ada cara-cara dia untuk nak mengurangkan ataupun menghilangkan tabiat berdekul ketika tidur ni. Beberapa petua lah yang boleh Abisha kongsikan.
1: Amalkan lah.
2: Jadi kena cubalah. Antaranya tidur mengiring berbanding terletak. Sebabnya posisi terletak ini dia lebih mudah menyebabkan saluran pernafasan tidur menjadi sempit.
1: Okey.
2: Yang keduanya, kekal ke berat badan yang sihat.
1: Bukan
2: kekal ke berat badan itu semakin bertambah. Bila berat badan berlebih, terutamanya pada bahagian leher itu, dia boleh meningkatkan risiko berdengkur lah. Lepas itunya, elok ke juga alkohol ataupun ubat penenek beberapa jam sebelum tidur sebab dia boleh menyebabkan otot tekuk itu dia menjadi lebih kendur. Dia pasti ke juga Syira. Waktu tidur ni mencukupi.
1: Hak tu betul tak Syah?
2: Kelebihan melampau boleh juga menyebabkan dengkur itu menjadi lebih kuat.
1: Syira rusi musim-musim bola ni Abis Syah kau dengkur kuat.
2: Jadi antara lain juga faktornya kena rawat hidung yang tersumbat atau akibat alergi ataupun sesemua supaya aliran udara tu lebih lancar. Dia tinggi ke sikit kepala ketika tidur ni sebabnya kita boleh gunakan bantal tambahan untuk menaikkan bahagian kepala katil tu beberapa sentimeter supaya kita mudah bernafas.
1: Ya, betul. So, kita boleh amalkan lah kalau kata kita rasa macam kita punya dengkuran tu orang kata duduk pada peringkat yang orang tegur dah deh. Macam kita ni mungkin mengganggu dah orang sekeliling kita. Jadi kita perlulah cari cara lagu mana untuk hilangkan dengkuran sewaktu tidur.
2: Okey. Jadi untuk nak mengelak daripada anda berdengkur dengan lebih kuat, pastikan anda tidak tidur.
1: Okey, Abisha.
2: Kita nak beribu dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan siapa ni?
1: Spider. Dengan lagunya Aladdin. Teruskan bersama kami dengan Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Trivia Piala Dunia.
1: Duke Bellingham mencipta sejarah sebagai pemain pertama yang lahir pada abad ke-21 yang menjaringkan gol di kejohanan Piala Dunia. Dilahirkan pada 29 Jun 2003.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, seumur.
1: Terima kasih kerana terus bersama dengan kami di Gu Pagi Gu Kita. Belaka bertemankan dapat Syirah dan juga Abis Syah pagi ni.
2: Masih lagi terus bersama kita dan nak tanya Syirah lah. Syirah ni umur berapa dah Syirah?
1: Abis Syah jangan tanya.
2: Okay, kita
1: Abis Syah off mic. Kita off mic kejap.
2: Okay, Syirah. Jadi kalau kita tengok sebelum-sebelum ni, ramai asal-asal kita dah pun menamatkan perkhidmatan. Apabila telah pun memberikan servis sepanjang 30 tahun. Ada juga yang telah pun memberikan servis 25 tahun, 28 betul. Tahun dan sebagainya lah. Tapi bila sampai masa, sampai ketikanya, dia akan menamatkan perkhidmatannya.
1: Betul.
2: Dari penjawatan dia lah. Tak kira lah dia berada di sektor mana sekalipun, apa ni, di kerja KJR ke sebagainya.
1: Ya, betul.
2: Jadi sampai masa, sampai ketika. Ni kita nak rakyatnya mengenai dengan hak umur pejabat awal kita ni lah.
1: Kekal dengan berapa tu habis?
2: Kekal dengan 90 tahun. Jadinya kerajaan dia menegaskan hak umur pesara wajib bagi penjawat awal kekal kepada 90 tahun dan tak ada cadangan untuk menaikkan pada masa depan.
1: Dan kita punya Perdana Menteri Dato' Anwar Ibrahim berkata, kerajaan berpandangan had umur sedia ada masih sesuai selain memberi ruang kepada kemasukan bakat baharu ke dalam perkhidmatan awam.
2: Ya, jadi sebarang perubahan terhadap dasar pesara ini perlu diteliti sebenarnya. Dia kena teliti secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek lah, termasuk peluang pekerjaan untuk golongan muda, lepas tu keperluan tenaga kerja serta implikasi kewangan kepada KJL lah.
1: Ya, dan kerajaan akan terus menambah baik kebajikan dan pembangunan kerjaya penjawat awam menerusi pelbagai inisiatif tanpa mengubah had umur pesaraan yang ditetapkan ketika ini.
2: Okey, jadi kita harapkan dengan penjelasan kita ni, Syiram, sekaligus dia dapat menamatkan spekulasi berhubung cadangan menaikkan umur pesara wajib penjawat awam ni melebihi 90 tahun.
1: Ya, betul. Kalau kira kat 90 tu okey dah, Besyah. Lepas pada settle 90 tu, okey, bolehlah nak pergi berkebun. Masih lagi kuat. Lepas tu boleh main dengan cucu-cucu.
2: Apa yang pentingnya, lepas pada kita menamatkan perkhidmatan kita sebagai penjawat awam ni, kita diberikan kesihatan yang baik, dapat kita meneruskan kehidupan kita, dan juga dapat kita merasai pengalaman bersara lah.
1: Iya, menikmati orang kata usia-usia di hari senja.
2: Betul. Untuk kita bersama dengan keluarga kita. Mungkin sebelum ni kita agak sibuk sikit dengan kerja-kerja kita ni.
1: Selama ni kita berkhidmat je seumur dia.
2: Jadi lepas pada 90 ni kan, masa untuk kita bersama dengan keluarga lah.
1: Ya, betul sekali.
2: Jadi ambil kesempatan bersama dengan keluarga. Tak kira lah. Kalau ada pitih lebih sikit, bawa anak-anak, cucu-cucu kita tu berdegak makan angin, bercuti.
1: Dan tak? Sebaliknya begitu juga pada anak-anak. Waktu ni jugalah kalau macam mak ayah dia ni orang yang bekerja. Jadi bila waktu orang kata ada banyak masa ni, masa ni lah kita nak membalas jasa baik ibu bapa kita. Selama ni membesarkan kita, bekerja si pagi petang si malam. So waktu lama masa yang ada, waktu bersara ni, bolehlah bawa di jalan mana-mana ataupun macam-macam cara lah untuk kita membalas jasa ibu bapa kita, Besha.
2: Janganlah teriuk Sira. Tak boleh cerita sikit
1: kita
2: pasal
1: tak boleh.
2: Pasal orang tua tak boleh, dia tak boleh.
1: Bukan, Besha, kecep panjang-panjang ni mari dengan nak jelik.
2: Okey, lepas ni pukul 9 pagi sepas kala lah kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur sekali lagi untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita dari dalam dan juga luar negara dan macam-macam lagi. Kita ada juga hari ini dalam sejarah pukul 9:10 pagi. Lepas tu kita mari semula untuk kita terus bersama. Ada sejak lagi baki masa kita, Syirah, untuk kita terus menemani pendengar-pendengar kita, pendengar setia Kelantan FM, tak kira duduk mana sekalipun. Jadi kita harap semoga anda tetap bersama-sama dengan Double S yang akan terus setia untuk menemani pagi anda di mana saja. Pastinya bertemu kami di Gu Pagi
1: Gu Kita belakang.

0: intervensi perundangan tangani setelah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETS sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi. Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atira Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kaunselia tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atira Sabu. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan tren elektrik ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di 3 lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau menyeru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini sekaligus akan menjadi kunjungan rasmi pertama beliau ke negara ini sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Kunjungan rasmi Anutin atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
2: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Timbalan Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kahuo. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 selita. Sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 selita dan RM3.97 selita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita. Budi diesel pada RM2.10 selita, sistem kalan petrol bersubsidi RM2.05 selita dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 selita. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan menjadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, McGuigi dan Reece James. Ketiga pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku akhir dengan status kecegasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi sidang kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula sidang kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% trend ETF sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: apaan sih?
1: Perhatian warga Kelate, jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari booth minyak Mesika, dia beli barangan Mesika, adik kakak layak dah serta icabutan bertuah. Hadiah berupa 2 buah motosika, televisyen, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung deh. Pemenang icabutan bertuah minyak Mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di booth minyak Mesika di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Jeng jeng jeng, siapa tahu? Anda yang bertuah tu.
2: Tahukah anda?
3: Beberapa kajian mendapati ibu bapa di Amerika Syarikat secara konsisten melaporkan tahap kebahagiaan yang lebih rendah berbanding individu yang tidak mempunyai anak, malah jurang tersebut merupakan antara yang terbesar dalam kalangan negara maju. Penemuan ini diperoleh daripada kajian melibatkan 22 negara perindustrian oleh penyelidik dari Baylor University, University of Texas dan Wake Forest University. Menariknya, para pengkaji mendapati keadaan ini bukan disebabkan oleh kehadiran anak itu sendiri. Sebaliknya, lebih berkait dengan tekanan kos sara hidup, kurangnya cuti bergaji, waktu kerja yang panjang dan kekurangan sokongan penjagaan kanak-kanak. Malah negara-negara yang menyediakan lebih banyak bantuan kepada keluarga seperti cuti bersalin, cuti ibu bapa dan subsidi penjagaan anak menunjukkan tahap kebahagiaan ibu bapa yang lebih tinggi. Jadi, kajian ini menunjukkan bahawa kebahagiaan ibu bapa bukan hanya bergantung kepada kehadiran anak, tapi juga kepada sistem sokongan dan keseimbangan antara kerja dan kehidupan yang disediakan oleh sesebuah negara. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
4: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Masih lagi bersama dengan Double S menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Apa khabar anda pagi ni? Agaknya terus berada dalam keadaan baik dan juga sehatlah. Jadi super sekali lah untuk waktu lah ni yang kita nak bersama menerusi kuis Piala Dunia FIFA 2020 ni Kelate FM.
5: Ya, betul.
4: Jadi anda kena hubungi talian kita lah 743-3858 7488-030.
5: Nak jawab soalan?
4: Untuk jawab soalan. Dan pastikan anda bukan pemenang yang telah pun memenangi kuis ni sebelum ini.
5: Dan kuis ni adalah memang berkaitan dengan kita punya isu semasa lawan inilah.
4: Betul.
5: Berkaitan dengan FIFA Piala Dunia 2020 ni semuanya.
4: Demi bola sepak kita dia lah.
5: Dan rasanya soalan hari ni mudah je aku habis hari.
4: Jadi hak mana nak telefon kita boleh telefon sekarang lawan ni untuk kita

0: bersama menerusi kuis Piala Dunia FIFA 2020 Kelantan FM.
1: Ha, kena pakat-pakat telefon lah. Sebabnya kita memang pilih sore je dan memang kita ada soalan dia.
0: Okey. Jadi kita nak bersama dengan pemanggil pertama kita di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Siapa tu?
2: Isel dari Kuala
0: Krai. Okey, Isel peminat bola sepak ke?
2: Setakat ini minat lah.
0: Pasukan kegemaran Isel, pasukan mana?
2: Perancis.
1: Hai, kalau kelih ke pasukan Perancis tu gak, tak tahulah you boleh jawab dok soalan ini habis tak?
0: Okey, jadi bersedia untuk nak menjawab soalan?
2: InsyaAllah.
0: Okey, saya kalau boleh cerita kita ni, siapa pemain pertama dari sejarah yang berjaya menjadikan gol dalam ne edisi Piala Dunia FIFA yang berbeza?
2: Pemain sejarah ni.
0: Siapa pemain pertama dalam sejarah yang berjaya menjaringkan gol dalam ne edisi Piala Dunia FIFA yang berbeza?
2: Payah juga salah hari ni tu.
1: Cuba tegak dulu sepuluh.
2: Maradona, Pele.
0: Maradona.
1: Gimana Besha?
0: Kurang tepat.
1: Okay, kita bagi peluang untuk jawab sekali lagi.
2: Ronaldinho.
0: Ronaldinho. Nama penuh dia nama apa?
2: Nama penuh dia dah ada Ronaldinho.
0: Ronaldinho. Dia dekat-dekat dah tu tapi tak sapa kehendak yang kita nak.
2: Tak sapa lagi dia.
1: Ya jadi bela tu masuk radio ni.
2: Roberto Carlos.
0: Lagi jauh.
1: Minta maaf Abang Isay dia. Terima kasih sebab telefon dah mencuba Abang Isay.
2: Okey,
1: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Itu dia bersama dengan pemanggil pertama kita
1: daripada Kuala Krai. Tapi tak apalah. Maksudnya peluang terbuka lagi untuk pendengar kita orang lain. Jangan lupalah, cepat-cepatlah call 0974338858.
0: Ya, 7488830 ataupun itulah talian kita. Nak WhatsApp tak boleh.
1: Nak WhatsApp tak boleh, kena call. Kita ada seorang lagi pemanggil Abang Isay.
0: Okey, silakan. Halo.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biju.
1: Nama penuh gapo tu?
2: Hafizo.
1: Okey, Hafizo daripada mana ni?
2: Ada di Bekiye.
1: Aku Bekiye.
0: Tengok bawa kereta ke?
2: Ya.
0: Berhenti dulu boleh ke? Jangan sebab takutnya tak pakai handfree.
1: Okey. Dengar ke soalan Hafizo dah?
2: Ya, saya.
0: Okey, soalan dia senang saja Hafizo. Siapakah pemain pertama dalam sejarah yang berjaya menjaringkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia FIFA yang berbeza?
2: Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo.
2: Iya.
0: Anda pasti dengan jawapan itu?
2: Pasti.
1: Anda mau kunci jawapan itu?
2: Lock terus.
1: Yakinnya kamu?
0: Okey Syirah, jadi kita wajarlah bahawasanya jawapan yang diberikan adalah
1: jeng.
0: Ya, betul sekali. Yay. Cristiano Ronaldo.
1: Tahniah Hafizul.
2: Ya,
1: Hafizul, jangan letak lagi telefon tu dah.
2: Ya.
1: Kita nak ambil detail-detail dulu. Tahniah sebab menang. Jadi kita ada pemenang dah lah, Besha.
0: Ya, jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada penaja untuk kuis Piala Dunia FIFA 2020 ni. Hadiah sumbangan daripada Regular Sportwear. Yang mana kuis hadiah Piala Dunia ni boleh dituntut dan akan dihubungi bila masa sampai nanti. Okay. Alright, jadi terima kasihlah kepada anda semua. Kita nak beribu dulu seketika bersama dengan Cinta Itu Ketawa dan juga Ayak Mata.
1: Ya, daripada Lestari, teruskan bersama kami di Gu Pagi.
0: Gu Kita Belaka.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Gu Pagi di jam terakhir 9.35 dah habis Syah.
4: Masih lagi bertemankan Double S yang terus setia untuk terus menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Selamat pagilah kepada anda semua yang mungkin baru saja tune kami ni di frekuensi masing-masing ataupun mungkin juga di RTM Click. Okay, yeah, semoga terhiburlah bersama dengan lagu-lagu yang telah pun kami hidangkan untuk anda dan juga akan kami mainkan untuk anda. Kita nak cerita mengenai dengan My Digital ID ni. Syira ada ke My Digital ID?
3: Ya, ada. Ada. Sebab sekarang ni macam agak penting dah.
4: Okey, jadi kita nak rakyat sini bahawasanya My Digital ID ni penting. Dan lainnya ada 12 juta rakyat telah pun mendaftar menggunakan My Digital ID. Jadi selama 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar dalam sistem My Digital ID sekaligus menunjukkan peningkatan keyakinan orang ramai lah terhadap penggunaan identiti digital nasional.
3: Ya, dan kerajaan memaklumkan My Digital ID ni juga adalah platform pengesahan identiti yang selamat bagi memudahkan rakyat mengakses pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta secara dalam talian.
4: Betul tu Syira. Jadi pelaksanaan inisiatif ni juga dijangka mempercepatkan segala urusan digital, mengurangkan risiko penipuan identiti dan juga meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan awal lah.
3: Kerajaan turut jugalah Abisyah menggalakkan lebih ramai lagi rakyat daftar My Digital ID ni bagi menyokong agenda pendigitalan negara dan memperluaskan penggunaan perkhidmatan digital lebih mudah, pantas dan juga selamat.
4: Okey, dia kepentingannya menggunakan My Digital ID ni sebab dia ada link kepada jabatan-jabatan KJM.
3: Okey.
4: Jadi memudahkan segala urusan-urusan kita lah sama ada kita nak sign more lesson kita tu expired bila.
3: Betul.
4: Nak tengok road tax kereta motor basikal tak ada lah.
3: Basikal pun ada lesson juga dah dia.
4: Ya. Kereta motor kita tu bila tamat tempoh cukai jalan dia.
3: Betul.
4: Lepas tu perkhidmatan-perkhidmatan lain lagi antara My Sejahtera.
3: Banyak
4: sebenarnya ada dalam tu.
3: Banyak manfaat kita dapat dan memudahkan juga menjimatkan masa macam-macam.
4: Ya, yeah, sebab kita ni kita beralih kepada kita berada pada dunia yang
3: berteknologi dah.
4: Teknologi dia semakin canggih. Jadi dengan penggunaan My Digital ID ni memudahkan segala urusan-urusan kita lah sama ada kita yang rasanya nak berurusan untuk pergi nak keluar negara apa semua, My Digital ID ni penting.
3: Betul.
4: Alright, kita nak berhubung lagi bersama dengan lagu dari persembahan Baby Shima.
3: Pura-pura bujang, teruskan bersama kami di Gu Pagi.
4: Gu kita belakang.

0: arah nak pergi, tak ada arah nak buat dah habis ni.
1: Eh, bapanya. Dengarlah Kelantan FM.
0: Frekuensi Alik Kota Baru berapa?
1: 102.9.
0: Alik Paloh pula?
1: 88.1.
0: Hei, Alik jeli nu.
1: 90.0.
0: Nu, Alik Gua Musih?
1: 92.0.
0: Ha, Alik Macih?
1: 97.3.
0: So lagi, Alik Besu?
1: 107.1.
0: Oh, bukak deras sikit radio tu, yang.
1: Oh, jeli gua terasa, abis.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Oh yeah, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka bersama dengan Double S menemani pagi anda. Lani, kita dah sampai ke penghujung pertemuan dan untuk kita terus bersama bertemu waktu Lani-nya. Harapkan kami semoga anda terhibur dengan apa saja yang kami sajikan kepada anda. Dan terima kasihlah kerana anda tetap setia menjadi pendengar setia walau di mana-mana saja anda berada.
2: Iya. Yeah.
1: Okey. Jadi hitung kira tolak kali bagi capur. Keluarlah bersama dia. Kita dah sampai.
2: Sama dengan apa?
1: Sama dengan penghujungnya.
2: Penghujungnya. Habislah maksudnya.
1: Habislah kita ni.
2: Untuk hari ni.
1: Ya. Yeah.
2: Lepas tu kita akan bertemu kembali.
1: Kita akan kembali pula hari Ahad nanti.
2: Ahad nanti.
1: Double
2: S akan muncul kembali.
1: Alright. Jadi kami nak ucapkan semua-semuanya. Terima kasihlah yang mana telefon kita, yang mana ada kirim WhatsApp, yang mana tonton kita secara live di TikTok Kelantan FM. Kalau ada salah silap sepanjang kita bersama ni, kita nak minta maaf.
2: Ya. Daripada hujung rambut siapa, hujung kaki. Orang kata yang mana baik tu datang daripada Allah SWT.
1: Ya.
2: Dan yang mana yang buruk tu daripada kekurangan kami sendiri.
1: Untuk anda yang bekerja tu, selamat bekerja lah. Semoga segala kerja-kerja yang anda lakukan untuk hari ni mendapat ganjaran daripada Allah SWT.
2: InsyaAllah.
1: Alright. Dan lepas ni kami nak tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Antaranya kita ada Mr. Raja daripada filem Dulhan Lil Jayenge. Lepas tu kita ada juga lagu Jepuk Pisang.
2: Hey, sedap tu.
1: Teruskan bersama dengan kami pastinya bertemu ke Double S di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang.

0: Setahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Molek lah, molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelate FM ini. Ada belakang masa tu, bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami, ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
4: Hai awak. Awak lah yang tengah memandu tu. Hati-hati tau.
5: Tentang menjauh di sana, sudah pastinya kau fikirkan dirimu.
4: Alah, janganlah main telefon. Dengar radio tak apa.
5: Sini telah bermula semua kisah kita.
1: Kelantan FM,
4: penuhi citarasa anda.

Ya, itu dia lagu daripada Amir Osman, Lea Lea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik kakak kita belakang yang masih terus mendengarkan Kelantan FM di frekuensi-frekuensi kita 102.9, dan juga tak lupalah yang mana dengarkan di aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Hari ini hari Khamis dan juga bertarikhnya 9 Julai 2020 ni, bersamaannya juga dengan 23 Muharram 1448 Hijrah. Macam biasa lah, tiap-tiap hari kami bermula bulan 7 ni, hari kami ni main nasok. Oh, siye, kau main nasok dia. tapi tidak sore mana, ada peneman di dalam perut ini. Okey, baik, terima kasih untuk anda yang terus ikuti di media sosial kita juga. Ini kita ada live TikTok. Bolehlah pakai-pakai jenguk deh. Takut ada lagi lah untuk kena di jenan. Yang manusia tak tahu. Oh, pada awak live dah hari-hari ni ada lagi tu kah? Salam DJ Syirah katanya. DJ Nah tak tahu dah nak buat muka lagu mana nak weh. Tak sama, mu jadi tak baik DJ Syah je. Okey, baik, untuk di jam yang pertama ni, sekarang ini anda sedang dengarkan Gu Galik yang temani anda sampailah pukul 2 petang nanti. Lah ni pukul 10 di jam yang pertama. Ada macam-macam perkongsian yang kita nak bawa mari ke adik kakak kita belaka. Nas, selamat pagi DJ. Ya, selamat pagi Nas. Harapnya Nas bereh-bereh lah pagi ni tu deh. Jangan dimurih-murih pagi-pagi ni. Tapi ke, kalau kita tidak melepaskan stres, itulah kau tua sebenarnya. Kata kalau tok apa ni, kalau marah sama kau tua deh, tapi kalau ok marah pun sama tua juganya. Sebab kita tidak melepaskan rasa amarah tu. Kita tidak lepaskan perasaan yang negatif tu. Jadi pagi-pagi ni, positifkan minda anda, positifkan jiwa anda dengan mendengarkan Kelantan FM. Ada sama.

0: bersama DJ Kit di Kelantan FM.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.
2: Ada ketikanya selepas marah, kita akan berasa menyesal kerana marah melulu. Itu dinamakan sifat reaktif kerana emosi kita bertindak terlebih dahulu berbanding dengan akal fikiran yang rasional. Namun bagaimana nak mengawalnya? Apa kata kita cuba gunakan cara atau teknik 1 minit pause. Apabila kita melihat sesuatu yang akan membuatkan kita naik angin, usah melulu untuk memarahi. Cuba pandang ke arah lain, gosok dada dan mulakan kiraan 1 hingga 60 saat. Bagi peluang kepada diri untuk merasa tenang dahulu. Setelah selesai 1 minit, barulah marah kembali. Ulang sebanyak yang mungkin ketika berlaku perkara yang boleh membuatkan kita marah. Jadi kita akan terbiasa untuk berhenti sejenak 1 minit sebelum marah. Lama-kelamaan, kita masih boleh kawal emosi walaupun berhadapan dengan situasi marah yang melalui.

0: hati ya warga Kelantan. Jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari booth minyak mesika. Dia beli barangan mesika. Adik kakak layak dah serta isyak betul bertuah. Hadiah berupa 2 booth motosika, televisyen, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung deh. Pemenang isyak betul bertuah minyak mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di booth minyak mesika di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Jeng jeng jeng. Siapa tahu anda yang bertuah tu.
1: Eh, Wani, kenapa berhenti? Ini bukan lampu traffic light, Wani nak berhenti. Jalanlah.
2: Lampu kan tengah merah tu.
1: Alah, bukannya ada orang pun depan kita. Yang lalu depan kita tak ada orang pun. Cepatlah, Wani. Dah lewat ni.
2: Eh, tu kan laluan pejalan kaki.
1: Eh, Wani, mungkin ada budak yang tekan ke apa, nak main-main ke apa. Cepatlah, Wani. Dah lewat ni. Cepat-cepat.
2: Tak boleh kan tiba-tiba ada orang melintas? Ha. Macam mana? Ha-ha, tu. Sabarlah kejap.
1: Apa salahnya kita tunggu sekejap sehingga hijau?
2: Kenalah peka dengan keadaan sekeliling. Macam-macam boleh jadi tau kalau kita tak peduli.
3: Pesanan ikhlas ini daripada kami, Kelantan FM.
1: Eh, Wani, dah hijau. Jalan.
2: Sabarlah.

0: Memang kemah ngenyakuk lah lagu-lagu hak kita sia. Semuanya hanya untuk anda. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Siti welcome back, jadi sebuah teh dunia.
2: Ya, masih lagi bersama dengan DJ Nagu kali anda, menemani anda hari ini di hari Khamis 9 Julai 2020 ni. Pakat nanya lah belakang deh, kau DJ Nagu. Tak beranak lagi kau. DJ Nagu pun tak tahulah yang kita tanya DJ Nagu. Tanya lah pengeruk ni. Oh, pakat rusin, pakat kalut belakang kau DJ Nagu. Okey, selagi mana dengar suara ni, selagi itulah adanya dia di Kelantan FM ni. Jadi sebelum DJ nak bercuti lama, dia dengarlah pakat dengar belako. Pakat dengar belako hari ni sampai ke pukul 2 petang deh. Baik, kita nak kongsikan dengan anda ni musim-musim durian ni, kena pun ingat mari lah supaya berjaga-jaga dengan pemakanan anda. Jangan, iyalah kita peheh bila mari dengan hatu durian ni ke. Ya tak khabar ingat dah, dia boleh durian dia peheh mata. Oh, kena pulak durian free, oh itulah hak paling sedap sekali. Hak tu bui, hak ni bui. Moga banyak musim lah ni kalau kita tengok deh. Musim durian pada lawn ini, hak pertengahan tahun ni, masa awal-awal tahun tu dia macam tak banyak sangat. Lawn ini musiking kau, blackthorn kau, pakat jatuh regar belakang deh. Jadi boleh pakat mengasah lah belakangnya. Cuma nak ingat, nak rakyat lah, nak peringat mari untuk rakyat Malaysia ni, anda boleh lagi nak menikmati durian, tak ada masalah deh. Bila mari musim, mungkin tidak sama-sama tiny lah nak rasa belakangnya. Tapi kawalan pengambilan tetap penting supaya ini nak mengelakkan pengambilan kalori dan juga karbohidrat yang berlebihan lah. Kau ada pagi hari lagi gori duye. Allah tu hair. Okay. Ini yang dikongsikan oleh seorang pakar diet, Hu Weijin, yang mana dia kongsikan, dia kata bila tu tibanya musim durian, rakyat Malaysia ni memang cenderung menikmati buah durian lah ke, dalam kuantiti yang banyak berbanding dengan buah-buahan lain. Jadi berdasarkan pemerhatian peribadi, menggunakan CGM iaitu Continuous Glucose Monitor ataupun alat pemantauan glukos, bacaan glukos darah akan meningkat daripada 4.9 kepada 8.0 mmol dalam tempoh sejam selepas mengambil 15 ulas durian. Dan buktinya, bukti dia ada pada DJ Hot Kecek ni. Sungguh, DJ nak. Alah, baru ni adalah seminggu tu derek makan durian. Nak buat lagu mana deh? Klik rumah durian. Klik rumah tok tua durian. Pergi rumah saya pun hidup durian. Jadi bila cek ke, naik berat mendadak. Tidak mok lah hak naiknya anu oleh perut ni. Daripada pala dua jadi pala tiga. Allah lah. Jadi kena pakat jagalah belakang dia. Oh, lagi-lagi ibu mengandung, kau tak kira lah, nanti kau ibu mengandung, tak mengandung pun kena jaga juga untuk mengambil gula. Sebabnya kalau gula berlebihan dalam tubuh badan kita ni, dia adalah kesan-kesan dia ya, berpada-pada. Dan harapnya kita sentiasa diberikan kesihatan yang baik lah . Dan kesihatan yang baik itu datang daripada usaha daripada kita lah. Tidak kata kesihatan yang baik ni main ngedi, kita kena jaga. Okey, baik. Pagi ini anda masih lagi bersama dengan DJ Nagu yang ketemankan anda sampailah ke pukul 2 petang nanti. Okey. Ada orang tanya DJ Nagu berapa ulah kena makannya? Durian. Orang kurang bajet pun apa ni? Ini komen daripada Umisah. Nak royaknya musim durian jadi ke? Dia kata orang kurang bajet pun boleh rasa durian hok kelah-kelah ni. Sungguh kat Umi kita tu. Boleh belako. Sebabnya ia terlampau banyak, okay? Jadi orang nak jual murah-murah lah. Nak black tong ko, nak musiking ko, nak kunyit ko, nak raja kunyit ko. Boleh belakang, boleh pakat merasa tahun ni. Alhamdulillah, syukur, nikmat. Tapi dalam kita menikmati tu, kena beringat lah. Dan ada orang tanya, DJ Nagu berapa ulah kena makan? Sebenarnya, okay? 2 ulah pada dah sebenar. Kalau 15 ulah ni kita makan, ni ibarat kita makan Olah kita makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Ah, tu dia. Jadi, makan dua ulah je deh. Pakat makan dua ulah belakang. Baiklah, jom kita dengarkan. Kita berhiburlah dulu. Berhibur dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan anda selepas ini. Ini kita ada lagu pada Sakura Band, Polaroid. Dan juga lepas ni ada lagu daripada Silent Open and Fit Jackson, Zaren Juan. Oh, kalau dengar aku nama ni tak tahu lagu gapo. Tapi kalau dengar lagu ni, ayah tahulah tu. Habis katanya lagu ni viral di TikTok.

Ya, Ijab Rindu, Black Hanifah. Itu dia, Bibu Radu untuk anda di jam 10.48 minit pagi. Masih lagi bertemankan bersama dengan DJ Nah. Baik, kita dah kongsikan dengan anda ni. Nak bagi tahulah deh, ramai lagi yang memberikan aduan kepada DJ Nah. Oh, aduan kapa tu? Aduan pasal siaran ni lah, tak bunyi tempat dia. Orang koyak dah, tapi ya lah deh. Mungkin tak jadi tu kat radio tempat dia tu kat. Oh, kita tahulah yang mana kita tengah selenggara apa ni, kita punya sistem pemancar radio FM RTM di TM Bukit Bakar Maceh Klate. Jadi bila kita selenggara ni, dia terganggulah sikit siaran Klate FM di beberapa kawasan, antaranya di kawasan Gua Muse, di kawasan mana lagi? Di kawasan Felda Paluh, di kawasan Maceh. Jadinya kena apa ni, dengar Kelantan FM menerusi kita punya RTM Click, betul-betul percuma. Ataupun boleh dengar juga di TikTok kita, di Facebook kita. Di DJ-DJ kita lah ni upgrade dah belakang, pandai buat live dah belakang, sak rusing. Boleh tengok live benda hujung jari ke, benda dalam telefon belakang. Jadi boleh pakai tengok lah. Ikuti Kelantan FM secara digital menerusi RTM Click, ataupun di Facebook Kelantan FM, ataupun di TikTok Kelantan FM. Tiga platform ini anda boleh dengarkan Kelantan FM walau di mana jua anda berada. Okay? Baik, kejap lagi melangkah masuk ke jam terbaru di jam 11 pagi, jam yang kedua. Kita ada macam-macam lagi lah yang kita nak kongsikan dengan anda pagi ini. Yang mana memandu, hati-hati di jalan raya. Semoga anda selamat sampai ke tempat kerja anda, ataupun adalah macam-macam destinasi hari ini today. Yang penting patuhi segala peraturan di jalan raya. Jangan ikut dia kita. Dalam lorak-lorak kita, orang lain pun lorak juga. Kena beringat situ deh. Bila melibatkan nyawa ni lah yang kita tak asingnya. Jadi kena pakat-pakat jaga belakang. Bawa slow-slow. Kalau tepat slow, kena bawa slow. Kalau kata tepat tu kena laju, jangan pula kita slow. Duduk di line kanan tapi bawa 40. Allah lah ha. Nyanyo kau ke? Kalau berasa nak bawa seluruh, duduk alik kiri. Lagu tu comel caranya. Baik, jom kita dengarkan. Ini kita ada Mek Bunga ni yang mari dah lah. Tadi Mek nak ngepek dah pasal durian ni, pun you nak ngepek juga ni. Mengenai pemakanan anak-anak. Okay, jom sama-sama kita dengarkan. Dan kembali bersama dengan DJ Nah lepas ini. Di Gugalik, ada sama.

bagusnya untuk kesihatan kita lah ni. Tak kira lah deh, dalam usia berapa pun kita, kita kena jaga. Cumanya lah ni, pesan Mek Bunga lah untuk semua ibu ayah mana ada anak-anak kecil tu. Daripada kecil kita kena kawal. Kita kena jaga pemakanan. Wila makanan hak sihat-sihat kepada anak-anak yang tengah nak membesar tu. Janganlah duduk we makan makanan apa ni hak segera-segera tu, bahaya. Sebabnya ada juga ni Mek Bunga tengok di berita, kecil-kecil teko nyakit go tu, teko nyakit go ni. Kecil-kecil pun banyak tu nyakit deh. Otak siar ko ke anak tu. Ni disebabkan oleh apa makanan hak tidak sihat lah ni belaka tu. Oh ikut ayah anak tu nak makan go tu bui, nak makan go ni bui. Janganlah gitu. Oh bila dia bui makan sampai tak terkawal hak ni lah menyebabkan oh macam-macam jenis penyakit ada. Alah ni dia tak kira umur dah. Kena jaga juga kesihatan anak-anak tu deh. Oh kalau boleh kawal, jangan duk makan banyak-banyak sangat sampai boleh jadi obesiti. Dia tu obesiti kadang-kadang ke mari nyakit lain. Eh budak lah ni pun ada dah kena. Ada nyakit-nyakit yang berbahaya pun. Jadinya pesan Mek Bunga, biarlah kita ni main ke peranan. Yang penting adalah pemakanan sihat anak-anak masing-masing deh.

0: Seketika nanti menyusul berita Kelantan FM. Kelantan FM, maklumat sahih jenama dipercayai.
1: Eh, hey, puah weh. Tak ada arah nak pergi, tak ada arah nak buat. Dah habis ni.
2: Eh, hey, bapanya. Dengarlah Kelantan FM.
1: Frekuensi Alik Kota Baru berapa?
2: 102.9.
1: Alik Paloh pula?
2: 88.1.
1: Hei, Alik jeli nu.
2: 90.0.
1: Nu, Alik Gua Musih?
2: 92.0.
1: Ha, Alik Macik?
2: 97.3.
1: So lagi, Alik Besu?
2: 107.1.
1: Oh, bukak deras sikit radio tu, yang.
2: Oh, jeli gua terasa, abis.

0: Ui, sedapnya ikan bakar ni, bun. Isinya manis. Ha, rasa, bun. Rasa.
1: Terima kasih, Lelan. Sedapnya. Eh, besar pula ikan ni. kau nak buang ke mana belah situ?
0: Ini buang dalam kolam ni dah.
1: Kalau ia pun janganlah buang ke dalam kolam air tu. Tercemarlah dia. Lepas makan nanti, kumpul semua sampah. Aku akan buang di luar tapak kemah ni. Barulah kolam ni bersih. Jauh dari pencemaran.
0: Yelah, terima kasihlah, bun. Ingatkan aku.
2: Sungai anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Sungai bersih menyokong pelbagai hidupan dan sumber rezeki. Tahukah anda, 97% sumber bekalan air berpunca daripada sungai. Sama-samalah kita memelihara sungai sebagai warisan untuk generasi akan datang. Sungaiku, hidupku. Bersama kita pelihara.
3: Hai awak. Awaklah yang tengah memandu tu. Hati-hati tau.
4: Tentang menjauh di sana, sudah pastinya ku fikirkan dirimu.
3: Alah, janganlah main telefon. Dengar radio tak apa.
4: Sini telah bermula semua kisah kita.
5: Lata FM,
3: penuhi citarasa anda.

0: Eh, kerja ni senanglah. Kerja sebagai admin di Cambodia dan boleh dapat gaji RM7,000. Bestlah ni.
1: Syabas, tawaran anda telah diterima. Sila bawa surat tawaran ini ke bangunan Samrek, Cambodia pada 15 Mei.
0: Eh, kamu siapa? Lepaskan aku! Kerja yang ku mohon ialah kerja admin, bukan kerja scammer nak tipu orang. Eh!
1: Kes sindiket penipuan pekerjaan ke luar negara semakin berleluasa. Fikir rasional. Elakkan sindiket penipuan pekerjaan.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. Perhatian warga Kelate, jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari booth minyak Mesika, dia beli barangan Mesika, adik kakak layak dah serta icabutan bertuah. Hadiah berupa 2 buah motosikal, televisyen, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung deh. Pemenang icabutan bertuah minyak Mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di booth minyak Mesika di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Jeng-jeng-jeng, siapa tahu anda yang bertuah tu.
2: 1029 masih lagi anda bersama-sama dengan Magna. DJ Nala di sini temani anda ya. Digu Galik ya ketemankan sampailah ke pukul 2 petang nanti. Oh ya marilah ni kau adik kakak ni. Oh tadi kita dapat makluman lah ya daripada engineer kita. Kan sebab sekarang ni kita sedang membuat kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio FM RTM. Di sistem pemancar TM Bukit Bakar Maceh Kelate yang mana masih lagi dilaksanakan sampailah ke 14 Julai 2020 hari Selasa depan baru sudah si awak he. Dan sepanjang tempoh tersebut adalah pendengar di beberapa kawasan kita ni mungkin akan mengalami gangguan siaran dan juga perubahan liputan siaran. Jadi untuk hari ni pun tadi dikatakan ada nak selenggara sikit yang mana akan menyebabkan siaran tu tak ada teruk. Jadi boleh pakat-pakat marita ni di TikTok live Kelate FM. Ada ni kita bersiaran molek-molek je Magna di sini. Adik, buka TikTok Kelate FM ataupun dengarkan menerusi RTM Klik pun boleh juga. Di live Facebook pun boleh juga. Kejap lagi live Facebook pukul 12.30 baru di Jina bersiaran. Lon ini kita bersiaran secara langsung di live TikTok Kelantan FM. Tulis je Kelate FM itu lalu terpancar muka DJ Na di situ. Okey, jadi nak ayam mari gitulah. Supayanya ambil maklum dah deh. Kokolah lon ini di Bukit Bakar tu boleh dengar lagi frekuensi 97.3. Mana-mana tengah dengar frekuensi kita, frekuensi Kelate FM 97.3 tu lon ni mungkin masih lagi kedengaran. Jadi pukul 11 suku lebih kurang. Lepas ni frekuensi 97.3 tu tak nak dengar dah. Sabit katanya adalah penyelenggaraan yang dilakukan di sistem pemancar kita tu lebih kurangnya 15 minit lah sampai lah 11.30 baru boleh dengar semula adik kakak. Tapi sak rusing. Tidak kata tak boleh dengar teruh. Boleh lagi tengok di lah TikTok Kelate FM ni. Ataupun buka sahaja aplikasi RTM Klik, download lah. Download percuma je, tak ada kena bayar gapo-gapo. Dia saya awak dia. Okey, jadi itulah yang mana-mana ada kawan-kawan anda ke yang seumur tahu dah. Seumur dengar Kelate FM di frekuensi 97.3 tu, ajak koyak mari kau dia. Takut. Lah takutnya tu angin lah. Tu angin dia. Bapa tadi dia dengar ni. Marah. Ya marah ke DJ Na tak ada apa lah. Padahal DJ Na kau yang ada. Okay. Jangan dimarah-marah deh. DJ Na we jale. Apa ni jale. Kedua dah tu. Kau set awak tu supaya boleh dengar Kelate FM. Baik. Jom kita dengarkan lagu seterusnya. Berhiburlah. Sejukkan hati anda deh. Dengan lagu daripada Slam Nur Kasih. Dan juga depan ni ada lagu-lagu lain lagi yang akan memberikan kesenangan hati, kegembiraan hati anda pada hari ini. Yang mana hari ini hari jadi, Regina nak ucapkan happy birthday. Semoga anda panjang umur selalu ya, dan diberkati selalu di sisi Allah Ta'ala. InsyaAllah. Amin.

0: terbaru 102.9 Kelantan FM.
1: Boleh dah.
2: Aku cucuk omong lah memang.
1: Pilih ke saya.
3: Wah, ramah ok. Mujur sini kosong. Wadah.
4: Weh, nak makan sini kau? Tak sedap aku dah bangun asap rokok sebelum ni.
3: Jap, mu tunggu mentah. Oh, maaflah pakcik. Saing saya tu ada nyakit leluh. Pah tengok ngandung puluk. Bau masak rokok kat nyo jadi tak sedap nyawa lah.
5: Oh, ya kok. Oh, maaflah deh. Tak apa-apa. Apa pakcik nak pergi dah ni?
4: Ai, pakcik tu gimana? Oh, ya gapa dia?
3: Aku yang mu nyakit leluh. Pah tengok ngandung. Tu yo gitu.
4: Heh, bila masuk aku ngandungnya.
6: Tak semua orang merokok seperti anda. Jadi, jangan sesuka hati hembus asap rokok tak bertempat. Pesanan ikhlas, Kelantan FM.

menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Itu dia lagu Amir Masdi, Calar, hiburan untuk anda di jam yang kedua ni. Pukul 11.28 minit pagi. Masih lagi bersama-sama dengan DJ Na. Terima kasih yang mana terus mendengarkan kami dan kita nak ayam lagi lah. Yang mana frekuensi kita 97.3 ada mengalami gangguan siaran lah ketika ini ya. Tak kira lah duduk kawasan Macai kau, Pasir Putih kau. Yang pentingnya frekuensi 97.3 kita tu dia terganggu. Memang tak ada teruh. Tak dengar lah seorang DJ Na ni. Boleh mari tengok di live TikTok Kelantan FM. Nak kongsikan dengan anda mengenai roti kanai. Yeah, you know roti kanai? Kalau kita dekat Malaysia, kita panggil roti canai. Tapi kalau orang luar, kan, orang di London, dia panggil roti kenai. Okay, ini mengenai roti canai. Kok dah ada tengah market, okay? Ada yang tengah menjamu selera di pagi hari. Antara makanan yang wajib lah dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia, roti canai. Yang mananya, roti canai ni, kan, antara manfaatnya, dia cepat memberikan tenaga dan juga dia mengenyangkan. Benda paling mudah, paling murah sekali. Yalah, dok. Lah ni kalau sekeping roti canai berapa dah saya awak? Oh, kalau ingat sama-sama dulu, okay? Adalah, boleh lah. Nak boleh kau sekeping roti canai tu ada. Sama dulu. Dulu. Lah ni berkali, adalah 2 ia deh. 2 ia, 3 ia atas keping tu. Dan juga dia murah dan mudah didapati lah. Roti canai ni mana-mana pun banyak kedai yang menghidangkan roti canai di pagi hari. Dan dia sedap dihidangkan, kena pula dengan kuah dah. Cumanya kalau nak apa deh orang makan roti canai, dalam kuah dah tu dia bubuh gula. Tu memang confirm dia tu Kelantan pure. Memang dia orang Kelantan lah tu makan dengan gula. Tak boleh lagi dah orang Kelantan ni deh. Oh, ini memang pesan dia. Dan juga sesuai bila sibuk makan roti canai ni. Tapi anda kena ingat, dalam apa-apa makanan kalau kita makan lebih, dia akan memberikan keburukan juga kepada kita. Kekurangan roti canai ni, yang pertama dia tinggi kalori. Jadi pada makan sekeping sudahlah. Deh, dan juga roti canai ni pun banyak minyak sebenarnya. Dalam doh dia tu sendiri, pas nak masak dia tu pula menggunakan banyak minyak lah. Dan roti canai ni dia rendah serat. Kalau orang yang pergi sembelik tu, okay, elakkan makan 2-3 keping. Makan sekeping pada. Lepas tu, kalau orang jenis tak reti buat kuah, okay. Tapi apa ni, kuah ni gitulah, lidah orang ni lain-lain. Okay, ada orang yo pesing alah masin lidah dia. Dan kuah-kuah dia ni boleh masin. Ada orang yang alah masin yo lebih bubur apa ni, bubur garing. Dan juga roti canai ni yo mudah terlebih makan. Sebab apa? Sebabnya roti canai ni dia sedap si awak. He. Tapi atas orang buat juga dia. Kalau kita buat agak kabar-kabar tak kabar 2-3 keping makan. Kena pula kita beli hot frozen tu, okay? Pas tambah. Dan ini adalah tips yang lebih baik lah untuk anda yang nak jaga kesihatan. Kalau yang nak kenyang, anda boleh order. Ni kita bagi tips kalau siapa-siapa nak kurus yang tak mencapai lagi apa ni, katanya nak kurus tahun 2020 ni, boleh dah start. Yang mana ini tips lebih baik lah. Anda order 1 keping roti canai bersama dengan kuah dal, mitok telur dan juga air kosong. Ataupun mitok ni lah. Gapo dah roti canai telur. Sekali dengan telur dah tu. Tak payah mitok telur asing. Okey. Jadi itulah. Roti canai ni dia tidaklah musuh kita. Tapi dia satu makanan yang sedap dan kena dengan jiwa kita. Jiwa rakyat Malaysia. Dia murah, dia mudah didapati. Tapi itulah. Setiap makanan ni dia adalah kekurangan dia kalau kita terlebih makan. Jadi kena jaga pemakanan . Kesihatan kita ni bermula dengan gapo yang kita bubuh dalam tubuh badan kita.
1: Sentiasa setia menemani anda. 92.0 di Gua Musang, Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.
2: Beberapa kajian mendapati ibu bapa di Amerika Syarikat secara konsisten melaporkan tahap kebahagiaan yang lebih rendah berbanding individu yang tidak mempunyai anak, malah jurang tersebut merupakan antara yang terbesar dalam kalangan negara maju. Penemuan ini diperoleh daripada kajian melibatkan 22 negara perindustrian oleh penyelidik dari Baylor University, University of Texas dan Wake Forest University. Menariknya, para pengkaji mendapati keadaan ini bukan disebabkan oleh kehadiran anak itu sendiri. Sebaliknya, lebih berkait dengan tekanan kos sara hidup, kurangnya cuti bergaji, waktu kerja yang panjang dan kekurangan sokongan penjagaan kanak-kanak. Malah negara-negara yang menyediakan lebih banyak bantuan kepada keluarga seperti cuti bersalin, cuti ibu bapa dan subsidi penjagaan anak menunjukkan tahap kebahagiaan ibu bapa yang lebih tinggi. Jadi kajian ini menunjukkan bahawa kebahagiaan ibu bapa bukan hanya bergantung kepada kehadiran anak tapi juga kepada sistem sokongan dan keseimbangan antara kerja dan kehidupan yang disediakan oleh sesebuah negara.
3: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: Lan, Lan, sinilah kejap. Mak kepada jiran sepupu nenek belah kakak ipar adik angkat aku cakap kan, dia nampak si Zara tu berpegang tangan dengan sepeda tu gini-gini kau, ha? Wow!
1: Ha, ya kejap. Nak kena share ni, jap-jap. Aku buka telefon, nak aku type dalam Facebook.
2: Eh, Zara, betul ke engkau bercinta dengan Peja tu? Tengok kat sini, jap. Tengok dalam Facebook ni.
3: Eh, siapa yang pandai-pandai sebarkan gosip ni? Aku ciri-cirikan juga mulut orang tu.
4: Jangan suka sebarkan kabar angin kerana santan pulut binasa, kerana laman sosial anda binasa. Pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Kelantan FM.

Selepas ini melangkah masuk ke jam terbaru, jam yang ketiga pukul 12 tengah hari. Jangan ke mana-mana, harapnya anda terus bersama-sama dengan kami lah di Kelantan FM. Dengarkan sampailah ke tengah malam nanti yo. Kalau rasa siarannya tidak jelas kan, lagi-lagi di kawasan macet tu, di kawasan Bukit Bakar, di kawasan mana lagi, Pasir Putih, di frekuensi kita lah 97.3 tu, anda bolehlah dengarkan Kelantan FM menerusi aplikasi kita, aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Jangan lupa juga follow-follow TikTok kita, Facebook kita, Instagram kita deh. Lagi-lagi yang mana nak join Bintang Piramli dan juga Bintang Kecil. Itu dia berapa kali tak cakap mana dengar kok radio ke. Jadi halah ingat time tu je lah. Lepas tu gak habis iklan tu, itu ingat ada mana nak kena hantar video lah apalah deh. Adi boleh tengok menerusi kita punya Facebook, kita punya Instagram, ada kita letak poster di sana. Anda boleh tengoklah sebarang maklumat lanjut, nak kontak dengan siapa, nak hantar mana video, umur berapa boleh masuk, jantina mana boleh masuk, boleh tengok. Tengok menerusi poster kita tu, cukup lengkap dan jelas. Itu dia. Tapi jangan tengok saja, tekan ya tap button follow, tanda sokongan anda bersama dengan Kelantan FM ya. Di jam yang ketiga nanti, macam biasalah, kita ada tiap-tiap hari kami, kita ada sembang sihat yang kita nak bawakan kepada anda. 12.30 nanti deh. Jangan ke mana-mana lah. Topik menarik hari ni mengenai mata. Mata ni jangan si awak daripada mata lah jatuh ke hati. Adalah orang dijenah. Janganlah dia orang. Baik, selamat menjamu selera lah. Kau-kau ada yang baru nak menjamu selera ataupun terpaksa makan awal sampai katanya gelegak dah perut dia tu. Tak makan pagi ke? Jadi dianya gastrik angin medu, tak boleh lah kena makan juga. Ini dia lagu Hakim Rosli, lagu Kahwin Dua. Menghiburkan anda di jam sekarang ini 11.50 minit pagi. Terus layan Kelantan FM, ada sokmo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda yang baru saja dengarkan Kelantan FM di frekuensi kita 102.9. Dan juga tak lupalah yang mana dengarkan Kelantan FM di aplikasi RCM Klik. Betul-betul percuma. Ya, ini selepas ini kita ada nak buka kepada anda kuis Piala Dunia 2026. Jangan ke mana-mana. Terus layan kami di Kelantan FM. Ada semua.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 lepas 9. Tarikh tutup pendaftaran

0: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Kelantan FM masih lagi menemani anda ketika ini. Baik, kita nak buka kepada anda kuis Piala Dunia FIFA 2026 Kelantan FM. Kan tadi kalau kita dengar promo tadi, dia kata go pagi dengan akak. Tapi kita tambah pula ni. Oh, kita tambah pula di go galik untuk adik kakak kita belakang. Nak we percuma saja baju jersey. Kalau betul lah jawapannya. Kalau tak betul, tak boleh lah. Okey, anda boleh telefon kita sekarang. Talian kita dah pun dibuka di talian 7433-858-7488-630 untuk anda menjawab soalan kuis Piala Dunia FIFA 2026. Siapa betul boleh baju free hadiah sumbangan daripada Regular Sportswear. Okey, jadi kita nak bagikan soalan ni. Oh, dah ada pemanggil dah. Okey, dengar dulu soalan kita. Soalannya, berapa? Allah, mudahnya soalan. Berapa tak boleh payuh lagi soalan ni? Kalau tak boleh jawab, kalau salah juga, okay, tak tahulah di jenah. Okey, soalannya untuk hari ini, berapa tahun sekali Piala Dunia FIFA diadakan? Baik, kita dah bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Halo, assalamualaikum.
2: Hello.
1: Ya, siapa tu?
2: Khai.
1: Khai. Daripada mana, Khai?
2: Kota Baru.
1: Kota Baru ni, jah. Dekat dah tu nak mari ambil baju tu kalau betul lah. Okey, jawab dia. Berapa tahun sekali Piala Dunia FIFA diadakan?
2: 4 tahun sekali.
1: 4 tahun sekali? Ya Allah, ko.
2: Sebelum ni 2022.
1: Sebelum 2022. Lepas tu 2020. Nak tanya lah, Khai ni umur berapa, Khai?
2: 24.
1: Masya Allah. Lepas tu sokong negara mana tu bola tu? Kumpulan mana sokong? Brazil ke?
2: Perancis.
1: Oh, itu dia Perancis. Gengnya Perancis lah ni. Baik, jawapannya, Khai. Jawapannya betul. Pandai, Khai. Nampaknya Khai ni peminat setia Piala Dunia FIFA. Okey, Khai, jangan letak dulu telefon. Kejap lagi DJ Nano tanya beberapa soalan lah. Nak dapatkan maklumat je. Nama apa semua tu lah deh. Jangan letak dulu. Okey, baik, itu dia pemenang kita. Dah pun ada Khai daripada Kota Baru. 4 tahun sekali. Hadiah kuis Piala Dunia disumbangkan oleh Regulus Baju Sublimation di Pasihor. Kalau anda berminat untuk tempahan, boleh ke media sosial Regulus Pasihor. Yes,

0: girls.
1: Ya, itu dia lagu antara lagu yang menghangatkan lagi sukan Piala Dunia yang masih lagi berlangsung. Dan ini sedikit perkembangan yang kita nak bawakan kepada anda. Sabik katanya, dih, maring DJ Nothing.

0: No, pelajar-pelajar Mesir ni, pelajar Mesir ni, okay? Frah molek lah. Sebabnya impian Mesir nak melangkah lebih jauh di Piala Dunia berakhir dengan penuh kekecewaan lah. Mereka tewas 3-2 kepada Argentina dalam aksi pusingan 16 terbaik. Tapi tetap meninggalkan kejohanan dengan pencapaian yang mana dianggap bersejarah lah untuk bola sepak negara itu. Dan skuad kendaliannya, Hossam Hassan, menzahirkan rasa tidak puas hati sebenarnya terhadap beberapa keputusan pengadil yang dianggap mempengaruhi keputusan perlawanan, termasuklah gol Mustafa Zeko pada minit ke-62 yang dikatakan dibatalkan selepas semakan video bantuan pengadil, VAR. Dan kalau tengok, gol berkenaan dinafikan susulan insiden yang melibatkan Marwan Atia dan juga pertahanan Argentina Lisandro Martinez dalam gerakan yang membawa kepada jaringan tersebut. Okey. Dan Mesir turut merasakan mereka sepatutnya dihadiahkan sepakan penalti pada penghujung permainan selepas Mohamed Salah didakwa dikasari di dalam kotak penalti, tetapi rayuan tersebut tidak dilayan pengadil. Ha, itulah deh, bila kita melibatkan pertandingan, pertarungan ni ke, dia adalah ada permainnya, ada kalah, ada menang. Tapi tak apa, kalau tidak berjaya, tak ada rezeki tahun ni, tahun seterusnya ada lagi. Jangan risau. InsyaAllah adalah tu rezekinya nanti ya. Baik, terus dengarkan Kelantan FM. Selepas ini 12.30 minit tengah hari, kita ada sembang sihat mengenai mata. Mata ni adalah satu organ yang penting untuk kita melihat, dan dari mata lah jatuh ke hati. Gitu. Ya, jangan ke mana-mana, terus layan Kelantan FM. Ada semua.
1: Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming, Zek kita.
2: Tak go get sikit abuk.

0: Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk semua pendengar setia Kelantan FM yang masih mendengarkan kami ketika ini jam 12.29 minit tengah hari. Jadi macam biasalah tiap-tiap hari Khamisnya kan, kita bawakan perkongsian mengenai kesihatan kepada anda. Hari ini alhamdulillah bersama-sama dengan saya, kita bawakan pakar mata untuk anda. Kalau pakar mata maknanya topik kita pasal mata. Kan? Okey. Dan hari ini kita nak kupaskan mengenai mata juling. Dan untuk pengetahuan anda, HPUSM merupakan peneraju rawatan jugalah untuk mata juling ni. Bersama dengan saya, Dr. Eng Kuang Sheng, pakar oftalmologi dan juga merupakan juga pensyarah perubatan di Pusat Pengajian Sains Perubatan USM. Hello doktor, selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari. Terima kasih DJ Aina. Yeah. Dan selamat tengah hari saya ucapkan kepada para pendengar radio Gandai FM.
0: Ya, yeah. Okey, kita bawakan kepada anda pakar ni ya. Pakar sendiri yang akan kongsikan dengan anda mengenai mata juling. Baik, cerita mengenai mata juling ni, selain daripada apa ni, mata juling yang boleh menyebabkan kita punya confident pun tak berapa confident kan doktor, dan mata juling ni juga pun memberikan masalah juga kepada keadaan yang mana fungsi penglihatan kita, perkembangan visual kanak-kanak dan kualiti hidup seseorang lah. Jadi kita nak minta doktor mungkin boleh jelaskan lebih dalam mengenai juling. Apa tu juling sebenarnya doktor?
1: Okay, juling, sebenarnya juling ni dia serupa kereta lah. Kereta kan, selalu kita buat daya alignment tu.
0: Hal
1: ni perkara yang simple lah, senang difahami.
0: Alignment
1: lagi? Daya tu lagi tu. Maksudnya kedudukan, kedudukan mata tu tidak lurus. Kadang-kadang, kata pula.
0: Tak apa. Boleh kecek kelate.
1: Lama duduk sini. Okay, maksudnya satu mata tengok lurus, manakala satu mata lagi tu tengok kiri boleh. Maksudnya tengok dalam boleh, tengok luar, atas bawah pun boleh. Maksudnya tidak berada di kedudukan yang sama. Nah, itu adalah masalah.
0: Jadi dia juling agak menjejaskan ataupun tidak kita punya penglihatan.
1: Okey, sebenarnya ini bergantung kepada tahap bila dia berlaku. Kalau dia berlaku masa kanak-kanak, dia berisiko untuk menjejaskan penglihatan, perkembangan penglihatan dan juga perkembangan persepsi kedalaman, tiga dimensi. Hal ini adalah fungsi kedua-dua mata tengok pada benda yang sama. Itu fungsi kedalaman tu.
0: Maknanya adalah yang juling tapi dia tak boleh nak tengok ke kiri ke
1: maksudnya kalau dia ketutup mata tu tidak tengok kat benda yang sama, keupayaan untuk agak ke kedalaman tu tak ada.
0: Jadi agak mengganggu lah sebenarnya juling ni kan.
1: Memang.
0: Punca sebenarnya kalau yang dari lahir tu ialah tu dari lahir tak ada luar gapalah ke doktor ke. Yang tiba-tiba boleh jadi juling ni. Apa sebenarnya boleh jadi punca juling?
1: Punca juling ni bergantung kepada tahap dia bila dia berlaku juga. Kalau dia berlaku kanak-kanak macam DJ Oyak tadi kan. Dia macam keturunan. Ada yang keturunan ibu bapa ada, adik-beradik ada. Mereka lebih berisiko untuk dapat mata juling ni. Selain daripada tu, rabun lah. Rabun ni ramai yang ada rabun sebenarnya. Kalau rabun betul dekat, dia lebih berkaitan dengan mata juling ke dalam. Kedalai lah juling dia.
0: Okay.
1: Kalau rabun jauh, dia lebih berkaitan dengan juling ke luar. Tapi kadang-kadang boleh jadi juling ke dalam juga. Lepas tu, penglihatan yang lemah lah pada sebelah mata. Apa yang kita panggil tu, amblyopia, mata malas.
0: Okay, betul-betul.
1: Mata malas dengan juling ni sebenarnya dia macam adik-beradik.
0: Apa beza juling dengan mata malas ni? Mungkin kalau mata malas ni kata biasanya dia gi alik kiri, alik tepi kiri ni.
1: Mata malas ni maksudnya penglihatan dia tidak kekurangan penglihatan. Penglihatan dia tak normal macam orang biasa lah. Okay. Kurang. Okay. Dan benda ni boleh menyebabkan mata juling. Juling ni boleh masuk ke dalam, boleh tubik luar, boleh. Dan juling ni boleh menyebabkan mata malas juga. Jadi dia adik-beradik. Jadi kalau nak perawatan tu, dua-dua benda kena rawat. Selain daripada tu, ada pesakit yang mempunyai ada penyakit di otak, saraf, sindrom seperti Down syndrome ataupun cerebral palsy. Ini pun boleh menyebabkan mata juling. Kalau untuk orang dewasa pula, kalau juling ni contoh penyakit kencing manis. diabetes lah.
0: Boleh menyebabkan juling juga?
1: Boleh. Dia boleh menyebabkan masalah ke saraf yang mengawal pergerakan mata, otot mata lah.
0: Okey.
1: Nah, lepas tu stroke ataupun penyakit mata yang berkaitan dengan kelenjar tiroid sepertinya. Ataupun trauma macam selepas accident kan. Kecederaan kepada saraf boleh, otot tu boleh. Ataupun seseorang tu ada juling sejak kecil tapi masa kecil dia ada kawalan mata, kawalan juling tu. Tetapi selepas dia makin dewasa, kehilangan ataupun kekurangan kawalan kat juling tu dan juling tu menunjuk. Dan gitulah.
0: Jadinya punca juling ni datang daripada macam-macam punca sebenarnya, daripada sakit kita kan. Kencing manis tu pun saya baru tahu, kencing manis ni pun boleh menyebabkan juling sebenarnya. Okey, saya pernah dengar lah orang kata kalaulah kita ni ngadak skrin je kan doktor, boleh menyebabkan juling, betul ke?
1: Betul. Apa yang DJ Aina tu kata betul. Sebenarnya soalan ni sangat-sangat berkait dengan kehidupan keseharian kita. Terutamanya di era ni yang semua orang tidak boleh
0: lari
1: dengan skrin, memang tak boleh kan. Kalau kita tengok benda dekat skrin kan, sebenarnya kita ada satu mekanisme semula jadi di mana mata kita perlu fokus kat benda yang dekat. Dua-dua mata tu kena masuk ke dalam. Dia bukan juling tapi dia masuk ke dalam untuk fokus benda yang dekat. Kalau kita fokus kat benda yang dekat untuk masa yang berpanjangan dan berterusan, otot tu macam overwork lah. Otot mata tu jadi terlalu aktif dan terlalu tense. Then lama-lama dia akan menyebabkan mata juling. Ni kita panggil nama perubatan lah. Dia acute acquired concomitant esotropia, kalau para pendengar nak tahu.
0: Ada tak apa ni macam spesifikasi berapa jarak sebenarnya kita kena jarakkan mata kita daripada skrin?
1: Kalau ikutnya 40 cm, 40 inches lah, and below, maksudnya is penglihatan yang dekat. Tapi kalau contoh macam computer screen pun sebenarnya dekat lah. Jadi kalau boleh digalakkan jangan pandang kat screen, tak kira lah dia telefon ke komputer ke terlalu lama. Dia ada satu rules, nama dia 20-20-20.
0: Okay.
1: Maksudnya setiap 20 minit kamu menghadap kat screen, untuk 20 minit yang berterusan tu perlu rehat sekurang-kurangnya 20 saat dengan memandang kat benda yang jauh sekurang-kurangnya 20 kaki. Tetapi macam mana kita tak tahu 20 kaki kan?
0: Jadi betul.
1: Tengok benda yang jauh-jauh.
0: Takkan nak kira. Nak ukur 20 kaki.
1: Perlu rehat.
0: Perlu rehat lah ya. Lagi-lagi yang mana bekerja. Macam kita lah DJ ni kan, doktor. Mengadap skrin je memanjang. Jadi kena rehat juga mata ni. Nanti makin rabun jauh. Okey. Selepas ini kita nak tanya dengan doktor lah. Bagaimana mak ayah ni boleh kenal pasti kalau anak mereka mengalami juling? Tapi sebelum tu doktor, kita berehat dulu sebentar dengan lagu daripada Aida dan juga Jamalia. Mata juling tak apa, jangan mata keranjang, yo. Lagu ni mengenai mata keranjang. Jom sama-sama kita berhibur dulu.

0: Dia mengenai mata keranjang yang mana pun boleh menjadi punca kepada mata juling. Kan? Mata keranjang, mata duitan. Yalah tu, tengok duit telajak lama pun toleh juga. Doktor kata boleh menyebabkan juling. Tak adalah, gurau je. Okey, kembali bersama dengan Dijina di ruangan Sembang Sihat bersama dengan Dr. Eng Kuang Sheng, pakar oftalmologi dan juga merupakan pensyarah perubatan jugalah di USM. Kukulah ada yang dengar-dengar ni kan, merupakan pelajar doktor. Bolehlah tengok live Facebook kita ni. Boleh tengok doktor awak. Okey. Jadi, okey, tadi kita dah bincangkan punca kan. Antara puncanya sebab terlampau lama tengok telefon, terlampau dekat tengok skrin. Mak-mak dulu macam mak saya kan, selalu pesan, duduk jauh sikit tengok TV tu. Boleh jadi salah satu punca kan, mata juling.
1: Betul.
0: Jadi mak ayah pun kena pantau anak-anak anda, lagi-lagi zaman sekarang. Zaman yang mana budak kecil pun ada telefon. Jadi takut-takut anak tu daripada tak ada nyakit, ada nyakit. Mata juling ni selain daripada mengganggu kita punya penglihatan kan doktor, dia pun boleh menjejaskan kita punya confident kan. Anak-anak jadi tak confident. Budak-budak law ni beri menangan ni. Beri mengejek you all. Jadi kesianlah dekat anak eh. Kita jagalah mana kita boleh jaga. Okay. Saya nak tanya doktor lah. Sebagai mak ayah, macam mana nak kenal pasti kalau anak kita ni dia mengalami juling? Macam mana?
1: Okay. Kalau ibu bapa apa yang boleh perasan tu, of course yang apa tu paling obvious adalah nampak dia juling terus lah.
0: Betul.
1: Duduk mata tak duduk tempat yang sama. Terutamanya kalau anak kamu ngantuk, tak sihat, demam, dia kan lagi menunjuk. Dan salah satu benda yang kita minta ibu bapa adalah tolong pantau, sebab kalau kita kalau kami jumpa budak tu kan sekali je, mungkin sekali kat klinik ataupun beberapa kali, tetapi untuk masa yang panjang adalah dia duduk kat rumah dan ibu bapa tolong pantau lah. Selain daripada tu, mungkin perasaan ketutukan kepala tu tidak lurus.
0: Okay.
1: Contoh, dia boleh sengit sebelah, pusing sebelah, dongak ataupun tunduk.
0: Dia terlebih, kepala dia terlebih ke satu sisi lain.
1: Ya, sebab kedua-dua mata tu tidak berada di ketutukan yang sama. Dan untuk apa tu, untuk maintain nampak tu nampak image yang sama, dia perlu pusing.
0: Dia tak boleh pusing. Dia limited lah dia punya mata kan.
1: Dia nak cuba gabungkan penglihatan mata dua-dua ni. Supaya dia nampak satu image sebagai satu lah. Dan ada juga kalau perasan anak-anak kamu macam susah nak agak jarak, sebab ini adalah persepsi tiga dimensi kedalaman tu. Dan koordinasi mata dengan tangan macam tak berapa bagus.
0: Maksudnya dia tak selari ke macam mana yang mata dengan kita punya pergerakan?
1: Contohnya nak buat sesuatu tu macam tak dapat buat.
0: Okay.
1: Dan selain daripada tu, teguran daripada ahli keluarga, kawan dan juga guru. Guru ni sebenarnya memainkan peranan dan memberikan sumbangan yang sangat penting. Sebab apabila bercakap berkaitan benda ni, saya memang nak berikan kredit lah kepada beberapa pihak yang terlibat dengan program KPT Prihatin Komuniti Sejahtera. Sebab ada sejak beberapa tahun yang lalu ada program pemeriksaan mata lah, bekerjasama di antara USM, jabatan saya, pasukan saya yang diketuai oleh Profesor Dr. Shatra, dengan pejabat pendidikan daerah di negeri Kelantan dan juga guru-guru lah, di mana ada beberapa fasa pertama tu kita berikan lecture kepada guru macam mana nak kena pasti masalah di kalangan murid, masalah mata di kalangan murid lah. Lepas tu mereka akan kena pasti murid tu, dan kita akan ada satu tarikh untuk buat pemeriksaan mata di
0: macam pemeriksaan gigi lah ni, tapi kita periksa mata.
1: Jadi saya rasa program ini sangat bermakna, sebab sejak beberapa tahun yang lalu ni, memang setiap kali kami pergi cek, memang murid yang dikenal pasti itu memang ada masalah mata. Benda ni memang sangat membanggakan lah. Sebab guru-guru ni bukannya semuanya ada latar belakang perubatan kan.
0: Betul.
1: Memang mereka boleh kenal pasti murid yang ada masalah mata.
0: Okey, kalau sepanjang program tu lah, menurut doktor lah, statistik ramai mana pelajar yang ada masalah mata?
1: Kalau tak silap saya, masa dalam 3 tahun ni kot, yang mata juling lebih 300 lah rasanya.
0: Ush, ramai rasanya lah. 300. Kalau 300 tu daripada berapa orang murid tu satu sekolah tu?
1: Itu tak pastilah.
0: Tak pastilah kan. Tapi ramai lah. 300 ni satu angka yang besar ramai sebenarnya.
1: Sebab kalau ikutnya, kalau untuk apa tu, sebenarnya menunggu untuk buat pembendahan juling ni, dah sampai tahun depan dah.
0: Oh, dah penuh dah. Dah penuh dah.
1: Penuh dah.
0: Uish, maksudnya ramai lah di kalangan kita ni yang mengalami mata juling kan? Ha,
1: ya, ramai. Cuma tak perasan ataupun tidak tahu ada rawatan untuk mata juling ini.
0: Oh, iyalah. Mungkin mereka ingat bila mata juling ni dah sampai azali lah katanya. Tapi sebenarnya ada rawatan yang
1: ada
0: kita
1: rawatan,
0: boleh buat.
1: Ya.
0: Okey, cerita mengenai rawatan doktor. Apa rawatan juling yang dibuat? Mungkin doktor boleh kongsikan supaya pendengar-pendengar kita ni dia tahu. Rupanya ada. Ada boleh normalkan balik kita punya saraf mata ni.
1: Okey. Rawatannya sebenarnya bergantung kepada apa punca dia.
0: Okay.
1: Kalau dia adalah masalah juling yang disebabkan oleh rabun, mesti kita kena betulkan rabun tu dulu. Rabun dekat ke rabun jauh ke, mesti pakai cermin mata lah yang betul. Lepas tu, kalau pesakit tu ada masalah mata malas, embriopia lah, memang kena buat rawatan embriopia, contohnya tambah sebelah mata untuk paksa mata yang kurang baik ni menerima rangsangan supaya penglihatan dia lebih okey lah. Kalau tidak, macam saya cakap tadi kan, mata juling dengan mata malas ni dia adik-beradik. Boleh menyebabkan satu sama gitu. Jadi memang kena rawat dua-dua. Lepas tu, kalau untuk juling di kalangan orang dewasa terutamanya lah, yang mempunyai masalah nambat dua. Image yang berganda.
0: Okay.
1: Sebab ini tengok sini, ini tengok sini kan. Jadi otak tu menerima dua image yang berlainan. Jadi dia nampak dua. Tetapi untuk setengah sudut sahaja, sudut kecil boleh pakai cermin mata yang ada prisma. Gitulah. Lepas tu ada setengah case yang sesuai, kita mungkin suntik botox. Pernah dengar kan botox untuk wrinkles?
0: Oh, ada juga untuk mata.
1: Ada untuk otot mata, bukan mata. Untuk otot mata. Lepas tu, kalau memang yang ni semua tak jadi, kena buat pembendahan mata lah. Memang saya cakap tadi kan.
0: Betul.
1: List menunggu dah sampai tahun depan dah.
0: Tu gitu. Dia.
1: Memang banyak kes yang kita buat.
0: Okay. Antara kes lah, punca yang kebanyakan terjadi, doktor. Mungkin doktor boleh kongsikan.
1: Kebanyakan kesnya adalah tidak tahu sebab dia. Tidak tahu sebab.
0: Okay.
1: Itu adalah untuk yang paling ramai lah. Lepas tu ada sesengah oleh apa tu? Penggunaan telefon yang terlalu kerap boleh, ataupun kecederaan contoh aksiden, langgar, rosak saraf mata, rosak otot, boleh. Ataupun ada penyakit yang lain lah, contoh macam kelenjar tiroid. Dia juga akan menyebabkan masalah ke mata ni.
0: Itu dia. So anda kena jagalah ya, sebab mata ni penting. Kalau mata kita kata mata kita ni tak berapa nak baik ke, cermin mata pun berat juga, doktor nak kena guna kan. Makin tebal cerminnya, jadi kena jagalah. Okeylah, sekarang ini kita dah pun sampai ke hujung masa, doktor. Mungkin doktor boleh bagi sedikit pesanan kepada pendengar-pendengar kita.
1: Okey, kalau apa yang saya nak perasan kan, kalau ada budak kecil, ada anak-anak kecil, kalau kurang daripada 2 tahun, kalau boleh jangan bagi main phone. Screen ke iPad, tablet ke, tak kisahlah. Kalau bawa 2 tahun memang tak boleh, kalau boleh lah. Lepas tu kalau 2 hingga 5 tahun, cuba kurangkan daripada 1 jam setiap hari. Ini untuk budak-budak yang tak ada juling ya. Kalau ada juling tu lain cerita lah.
0: Betul. Ini yang memang tak ada masalah, tiba-tiba disebabkan terlampau lama menghadap skrin, ada masalah mata. Okey. Jadi benda yang kita boleh elakkan, kita elakkan. Okey, sebelum kita tutup lah. Alamak, apa soalan tadi nak tanya? Tak ingat lah. Tadi dah terlitar dekat kepala. Nak tanya apa? Okey lah, tak apalah. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Okey. Tadi ada soalan sebenarnya tanya doktor. Tapi lupalah you all. Tiba-tiba lupa nak tanya apa. Tapi tak apalah, insyaAllah kita akan bawakan lagi Dr. Eng Kuang Sheng, pakar mata lah, mudah kata pakar oftalmologi dan juga merupakan pensyarah perubatan daripada USM. Kita bawakan untuk anda cerita mengenai mata hari ini. Oh, okay, baru saya ingat. Keberkesanan, kita nak tanya doktor. Keberkesanan rawatan. Kalau untuk dewasa kan, keberkesanan dia tu berapa peratus? Kalau untuk kanak-kanak yang apa ni, contoh kanak-kanak tu memang daripada lahir, berapa peratus biasanya?
1: Okay, kalau untuk apa tu, berapa peratus tu kan sebenarnya bergantung kepada apa kajian yang kamu tengok dan apa penyakit dia, apa punca dia. Kalau untuk case yang kita kata straightforward, kebiasaannya kalau ikut study 70-90% lah, 70-90% untuk nampak okay maksudnya sudut dia tinggal sangat kecil ataupun tak ada sudut yang juling dah. Tetapi mata juling ni dia ada risiko jadi balik. Dan bergantung kepada apa pun dia, boleh 15%, 20%, even up to 50% pun ada.
0: Yalah, maksudnya jadi, kita dah kena jaga kan?
1: Kena jaga.
0: Apa-apa pantang yang doktor pesan, kena jaga. Okay, barulah juling kita tu, dia, yalah, kita buat rawatan pun, kata menjadi. Gitu, jadilah kata. Tidak sia-sialah kita buat rawatan tu kan, doktor kan? Kalau doktor dah buat rawatan tapi kita tak jaga, sama juga kan, doktor? So kita kena ikutlah apa yang doktor pesan. Itulah yang kita buat. Ya, baik. Itulah antaranya penutup mengenai keberkesanan. Adalah pendengar-pendengar kita nak tahu kan, berkesan ke rawatan ni? Berkesan, insyaAllah, dengan apa ni, dengan syarat anda ikut apa yang doktor pesan. Sebab doktor pakar kan, kita ni kita tak tahu apa-apa. Jadi kalau doktor kata okey, kena jauh 40 kaki, 40 kaki lah kita tengok skrin tu. Macam betul, okay? Harapnya perkongsian pada hari ini memberi manfaatlah kepada anda. Jadi siapa-siapa yang tak tahu, juling ada rawatannya, jangan risau. Jadi kalau ada rezeki lebih kan, bolehlah buat rawatan juling di mana-mana hospital lah, antaranya hospital HPUSM ada menyediakan rawatan untuk mata juling. Terima kasih banyak-banyak doktor. Apa ni, nanti kita jumpa lagi di lain masa, ada rezeki kita bertemu kembali untuk kupaskan lagi mengenai masalah mata. Okay. Baik, Kelantan FM terus temankan anda. Jangan ke mana-mana, terus layan Kelantan FM, ada Sok Mo. Okay.

0: arah nak pergi, tak ada arah nak buat dah habis ni.
1: Eh, bapanya. Dengarlah Kelantan FM.
0: Frekuensi Alik Kota Baru berapa?
1: 102.9.
0: Alik Paloh pula?
1: 88.1.
0: Hei, Alik Jeli nu?
1: 90.0.
0: Nu, Alik Gua Musa?
1: 92.0.
0: Ha, Alik Macik?
1: 97.3.
0: So lagi, Alik Besu?
1: 107.1.
0: Oh, bukak derah sikit radio tu, yang.
1: Oh, jeli kau terasa, abis.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelate FM ini. Ada belakang masuk tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda

0: وبهي نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita untuk berada dalam satu majlis yang dinamakan dengan majlis ilmu. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Sesiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kefahaman tentang urusan agama. Orang yang terbaik itu bukanlah yang banyak hartanya. Orang yang terbaik itu bukanlah orang yang disebutkan sebagai memiliki kecantikan paras dan rupanya. Orang yang terbaik itu bukanlah orang yang berjawatan tinggi, tetapi yang disebutkan oleh hadis Nabi ialah orang yang terbaik itu adalah yang mana yang ia senantiasa faham tentang urusan agama. Bagaimana dia perlu berusaha untuk memahamkan dirinya tentang agama, maka inilah yang dikatakan sebagai orang yang baik. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Apabila kita berbicara tentang Islam, ayat yang sering kita menjadi rujukan kepada kita ialah daripada surah Al-Maidah ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan kepada kamu nikmatku, dan aku redha Islam menjadi agama kepada kamu. Maka di sini, apabila persoalan dikemukakan tadi tentang kenapakah memiliki akhlak yang mulia sangat dituntut dalam Islam, kerana Islam adalah agama kita, Islam adalah cara hidup kita, Islam adalah nikmat yang terbesar yang perlu kita syukuri. Dengan adanya Islam inilah yang Islam itu untuk kita faham, ia perlu melihat kepada tiga perkara penting. Yang pertamanya ialah tentang akidah. Yang kedua, Islam itu dipandang dari sudut syariatnya. Dan yang ketiganya, Islam dipandang dalam sudut akhlaknya. Dan inilah sebabnya di antara salah satu perkara yang perlu berada dalam perhatian kita. Dengan nikmat Islam yang sebegini hebat ini, salah satu perkara yang dipandang penting ialah akhlak. Akhlak ini terhasil daripada akidah yang benar kepada Allah. Akhlak ini terhasil daripada syariat pelaksanaan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Sebab itu orang yang melakukan sembahyang, yang mendirikan solatnya, tiba-tiba dia masih lagi berakhlak dengan akhlak yang tidak betul, akhlak yang bertentangan dengan Allah, bererti dari sudut ibadahnya, solatnya itu belum benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu yang memiliki akidahnya betul, ibadahnya betul, maka insya-Allah akhlaknya juga akan menjadi, ia akan memiliki akhlak yang disebutkan sebagai akhlakul karimah ataupun akhlak mahmudah. Dua perkara ini, akhlak mahmudah atau karimah ini, adalah merupakan dua akhlak yang sesungguhnya terhasil daripada akidah yang betul, yang terhasil daripada ibadah ataupun syariat yang betul. Kalau salah satunya tidak betul, maka tidak akan muncul akhlak yang mahmudah tersebut. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itulah ia dipentingnya akhlak ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bu'istu li utammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rupa-rupanya akhlak ini merupakan satu agenda dalam Islam. Sebab itu pendidikan dalam negara kita adalah satu pendidikan bagaimana bukan hanya kita nak mengejar ketamadunan, tetapi kita nak menjadikan warga rakyat dalam negara kita ini memiliki pendidikan yang memiliki akhlak yang mulia. Sebab itu sasaran daripada pendidikan negara kita mengarahkan kepada Jerry, bagaimana pembentukan jasmaninya, bagaimana pembentukan emosinya, bagaimana pembentukan rohaninya, bagaimana pembentukan intelektualnya, ini perlu digambling, ini perlu digabung jalinkan supaya terwujudlah satu sosok tubuh manusia yang mana yang memiliki akhlakul karim, akhlak yang mulia. Rasulullah diutuskan dalam sebuah masyarakat
1: yang mereka ini dalam keadaan akhlaknya cukup kacau. Mereka membunuh menjadi satu kegiatan harian. Mabuk-mabukan menjadi amalan setiap hari. Bagaimana mereka ini berzina termasuk dengan ibu dan bapa mereka sendiri. Maka suasana yang sebegini teruk, yang sebegini kacau, lahir seorang manusia yang dikenali sebagai Rasulullah. Maka di antara tujuan dari pengutusan baginda Rasulullah itu ialah liutammima salihal akhlak, untuk memperbetulkan semula bagaimana sesungguhnya manusia itu perlu berakhlak. Bukan hanya berakhlak dengan sesama manusia, tetapi berakhlak juga dengan Allah. Bukan hanya dengan Allah dan dengan manusia, berakhlak juga dengan segala makhluk Allah, sama ada dengan hayawannya, sama ada dengan tumbuh-tumbuhannya. Ini semua manusia perlu berakhlak. Dan bagaimana dengan alam sekitarnya, manusia juga perlu berakhlak. Kalau manusia hanya konon-kononnya dari sudut pengibadatannya betul dia dengan Allah, tapi dia menghancurkan sumber alam, dia menghancurkan peradaban dengan manusia, maka dia belum lagi berakhlak. Sebab inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata menitik beratkan akhlak dalam kehidupan, menampilkan budi pekerti yang mulia, sehingga dah disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah yang menyatakan kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak baginda Rasulullah adalah Al-Quran. Orang-orang ingin mengetahui tentang bagaimanakah akhlak Rasulullah, nak ditampilkan sehingga sahabat-sahabat tidak mampu menterjemahkan. Bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar tak mampu menjelaskan bagaimana akhlak Rasulullah. Bertanya kepada Umar, Umar juga tak mampu menjelaskan akhlak Rasulullah. Bertanya kepada Sayyidina Ali, Ali juga tidak mampu menjelaskan tentang akhlak Rasulullah. Akhirnya berjumpa dengan Aisyah. Bagaimanakah akhlak Rasulullah? Maka Aisyah menyatakan bahawa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Akhlak yang mulia ini sumbernya daripada Al-Quran. Maka dengan sebab itulah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah ditanya oleh para sahabat, apakah yang menyebabkan seseorang itu boleh masuk syurga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan penyebab yang manusia itu masuk syurga ialah taqwallah wa husnul khuluq. Dua perkara. Yang pertama takwa kepada Allah, yang keduanya ialah baik dari sudut akhlak. Kalau sekiranya seseorang itu nampak dia bertakwa, ibadahnya hebat, syariatnya hebat, ini belum lagi tentu untuk dia masuk syurga. Tetapi apabila dia memiliki duanya, hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia baik, maka inilah penyebabnya dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di sudut akhlak manusia dengan Allah yang disebutkan sebagai takwa, kita mengambil memetik daripada kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apabila orang lain bertanya tentangnya, apakah yang dikatakan tentang takwa itu? Maka disebut Sayyidina Ali, takwa itu ialah al-khawfu minal jalil wal-amalu bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil. Kemudian yang seterusnya wal isti'dadu liyaumir rahil. Yang disebutkan sebagai takwa-takwa itu ialah mereka ini rasa takut, rasa gerung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan takwa-takwa itu ialah mereka ini adalah beramal dengan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Yang dikatakan takwa-takwa ini ialah mereka ini orang-orang yang mana mereka ini senantiasa berusaha merasakan dirinya serba cukup dengan pemberian Allah walaupun dengan jumlah yang sedikit. Dan dikatakan takwa itu pula adalah iaitu mereka senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kebangkitan. Dan dengan sebab itu adanya takwa disusun pula diikuti dengan husnul khuluq, bagaimana dia berhadapan dengan manusia. Manusia yang miskin akan dibantu, akan ditolong. Anak-anak yatim akan dibantu, akan ditolong. Orang-orang susah dibantu, ditolong. Maka dia tidak hanya mementingkan dirinya. Termasuklah kalau kita melihat banyak sekali ayat Al-Quran, sehingga neraka wail disediakan kepada mereka yang tidak berakhlak dengan sesama manusia, yang disebutkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Maknanya, tahukah kamu siapakah yang dikatakan sebagai pendusta agama? Mereka itulah yang mana mereka ini tidak cara kepada orang-orang miskin, tak beri makan kepada anak-anak yatim, yang sesungguhnya akan disediakan kepada mereka neraka wail, walaupun dia semaya, walaupun dia ni dekat dengan Allah, tetapi dalam hubungan akhlaknya dengan manusia mereka itu gagal, maka akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Muslimin muslimat rahimakumullah. Perkara yang ketiga, kenapa penting sangat akhlak ini? Bila ditanya persoalan kenapa Islam menitik beratkan sangat ini? Kerana yang ketiganya ialah kerana orang yang berakhlak yang baik ini adalah orang yang paling dicintai oleh baginda Nabi SAW. Orang yang akhlaknya baik ini adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna min ahbabkum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang-orang yang paling aku cintai, paling dekat dengan aku, ia duduk dengan aku pada hari kiamat itu, tidak lain mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Maka dengan sebab itu, kepentingan akhlak ini tidak dapat dipandang kecil dalam menentukan untuk kita melihat Islam itu lebih sempurna. Bila kita bercakap tentang akhlak, kita juga nak mengetahui tentang perkara yang tidak kurang pentingnya, bahawa akhlak ini adalah merupakan perkara yang menjadi sasaran utama bagi musuh kita, iaitu syaitan, nak merosakkan manusia. Bila Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa dia tak mau sujud? Aba, dia enggan. Kenapa dia enggan? Wastakbar. Bukan saja keengganannya, tetapi dia menjadi seorang makhluk yang sombong. Akhlaknya sombong. Tidak ingat bahawasanya dia diciptakan oleh Allah. Allah menyuruh semuanya untuk sujud sebagai tanda penghormatan kepada hasil ciptaan baru Allah, yang namanya manusia, yang namanya Adam. Tetapi syaitan, iblis ini tidak mahu sujud kerana wastakbar. Salah satu daripada sifat akhlak yang mazmumah, yang tercela, iaitu sifat sombong, sifat takabbur, yang sehingga itu Allah menyatakan wa kana minal kafirin. Syaitan ini, iblis ini sudah termasuk dalam kalangan orang-orang yang ingkar. Hasilnya menambahkan lagi kesombongannya itu, dia berkata, qala fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, kerana kau telah menyatakan aku ini sesat, maka aku akan benar-benar menghalang keturunan Adam ini, Adam dan keturunannya ini, daripada berada pada jalan yang benar. Akhlak lagi. Dahlah dia pegang uduh. Dahlah dia tak terima arahan Allah. Dahlah dia tidak mahu patuh kepada Allah. Dia pula berani di hadapan Allah nak rosakkan Adam, nak rosakkan keturunan Adam. Lagu mana? Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim. Dia akan mendatangi Adam dan keturunannya ini daripada bahagian depan ataupun belakang, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, sama ada di bahagian kanan ataupun kiri. Untuk apa? Wala tajidu aksaruhum syakirin, sehingga mereka ini kebanyakannya tidak lagi bersyukur kepadamu ya Allah. Ini janji syaitan, janji iblis. Fokusnya bagaimana dia nak memfokuskan supaya manusia, keturunan Adam ini, tidak berakhlak. Ini adalah sasaran syaitan yang pertama. Dia tidak menjurus kepada akidah, dia tidak menjurus kepada syariat, tetapi dia menjurus kepada akhlak. Bagaimana akhlak inilah sempurnanya Islam bila akidah itu baik. Sempurnanya Islam bila syariatnya baik. Sempurnanya Islam bila syariat, bila akhlaknya juga baik. Sebab itu hari ini musuh-musuh kita, dia tidak nak merosakkan untuk kita keluar daripada Islam. Bagaimana perancangan-perancangan kita supaya kita berakhlak bukan seperti akhlak Islam. Akhirnya nanti akan tinggallah nama-nama Islam, tetapi PA perangai, tingkah laku bukan lagi mencirikan Islam. Dia tidak membakar Al-Quran di hadapan kita, tetapi dia merancangkan supaya kita meninggalkan Al-Quran. Dia tidak halang kita untuk mendirikan sembahyang, tetapi dia menyediakan rancangan-rancangan, program-program yang melalaikan kita daripada sembahyang. Inilah akhlak yang merupakan sasaran utama daripada musuh-musuh kita. Dia tidak ingin kita keluar daripada agama Islam dengan menukar akidah. Dia tidak ingin menyebabkan kita tidak melaksanakan ibadah solat, melaksanakan syariat. Tetapi sasaran utamanya ialah bagaimana dia memastikan PA perangai kita tidak seperti yang dikehendaki oleh Islam. Tuan-tuan, muslimin muslimat rahimakumullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar." Nak kada aku royak kamu siapa gak penduduk-penduduk neraka ni? Penduduk neraka ni siapa? Maka waqalu qalu bala. Sahabat-sahabat kata, "Nak sangatlah ya Rasulullah. Tolonglah royak kau kami ni. Bahawasanya penduduk neraka ni siapa supaya kami ni tidak termasuk dalam kalangan jadi ahli neraka, iaitu kullu utullin jawazin mustakbirin." Tiga golongan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sebagai ahli neraka, yakni tiga-tiga ni ialah mengarahkan kepada akhlak. Tiga-tiga perkara ni mengarah kepada akhlak. Yang pertamanya ialah utullin, iaitu orang yang keras, sikapnya kasar. Bagaimana seorang ayah sepatutnya perlu berlembut dengan anak-anaknya. Bagaimana seorang suami perlu berlembut dengan isterinya. Bagaimana seorang pemimpin dalam masyarakat perlu berlembut dengan ahli masyarakatnya. Bagaimana seorang pemimpin, imam, perlu berlembut dengan jemaahnya. Tiba-tiba bersikap kasar, maka orang ni, Nabi kata, dia adalah merupakan calon-calon ahli neraka. Sepatutnya kita bersikap lembut, ruhama ubainahu, menampilkan kasih sayang. Dan inilah yang disebutkan oleh Al-Quran juga, bahawasanya perkara yang paling penting kepada kita dalam menyampaikan dakwah itu ialah senantiasa menampilkan perkara-perkara yang menambahkan kelembutan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawli. Maka disebabkan rahmat daripada Allah, kamu berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, bersikap kasar, lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri daripada sekelilingmu. Inilah calon ahli neraka yang pertama yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya ialah jawazin, mereka yang tamak. Tamak, orang tamak selalu rugi, kata pepatah kita. Tamak boleh ni terasa tak puas hati semua. Tak ada sifat yang disebutkan tadi sebagai orang yang bertakwa, yang mana qanaatun, yang sifat qanaahnya, rasa berkecukupannya dengan anugerah, dengan pemberian Allah. Tetapi dia jawazin, iaitu dia senantiasa tamak. Nak sama, nak rokok belaka, nak ke dia belaka, biar dia senil, asal orang lain susah. Ini perangai ahli neraka. Yang ketiga, yang ketiganya ialah mustakbirin, iaitu orang-orang yang sombong. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, misqala zarratin min kibrin, tidak akan masuk syurga orang-orang yang dalam hatinya ada sifat walaupun kecil, sifat sombong. Kerana apa? Sombong ni mari mana? Yang mula-mula tadi saya telah bacakan tadi, bahawa syaitan, iblis yang membawa sifat sombong. Maka orang yang mengambil sifat sombong, diletakkan dalam dirinya, diletakkan dalam amalan kehidupannya, dia menolak kebenaran. Dia menyatakan dia saja betul, orang lain tak pandai belaka. Dia saja reti, orang lain tak reti belaka. Maka sifat sombong ini akan membinasakan dirinya sehingga dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Jadi dalam kesempatan ini, yang paling mustahak dalam kita beramal dalam kehidupan kita, kita nak supaya kita amalan kita ini senantiasa menjadi amal yang baik. Kita nak kita dimasukkan dalam syurga Allah. Kita berdoa semua supaya kita dunia kita bahagia, di hari akhirat juga juga kita mendapat kebahagiaan yang akhirnya Nabi SAW menyatakan ayyun nasul khair. Sahabat tanya, ya Rasulullah, manusia manakah manusia yang dikatakan baik itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, man tala umruhu wa hasuna amalu. Yang dikatakan manusia yang terbaik itu ialah orang yang umurnya panjang dan baik pula amalannya. Dan lagu mana pula? Qala fa ayyun nasus syar? Manakah manusia yang dikatakan manusia yang buruk? Manakah manusia yang dikatakan manusia yang celaka? Maka Nabi kata, man tala umruhu wa sa'a amalu. Iaitu mereka yang panjang umurnya dan buruk pula perangannya. Buruk pula amalannya. Maka dengan sebab itu, sama-samalah kita berlakukan muhasabah. Akhlak adalah merupakan perkara yang terpenting. Bagaimana kita nak menjadi seorang manusia yang senantiasa melakukan amal-amal yang baik sehingga kita dikenal sebagai manusia yang terbaik. Kita jauhkan diri kita daripada melaksanakan akhlak-akhlak yang tercela supaya kita tidak termasuk dalam kalangan orang-orang yang dipanjangkan umur dan buruk pula amalan. Wallahu a'lam.

0: Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera adik aku Ambo, pendengar-pendengar, peminat-peminat dan demo yang setia bersama dengan Kelantan FM. Ada masa, ada kesempatan kita berjumpa semula. Jadi bukan Ambo sore bersama dengan Mak Do, dia ada sekali. Ni.
1: Alhamdulillah.
0: Mak Do sihat molek deh.
1: Mak Do sihat molek. Apetik pun nampak sihat molek. Segar molek deh. Yolah tak segar apa-apa. Argentina boleh.
0: Argentina. Tapi jumpa dengan Mesir baru ni, Mak Do.
1: Kontroversi sikit lah.
0: Betul. So lagi Mak Do, habis dia pakai baju Argentina. Tengok lawan ni tu. Tetapi di dalam tetap Mesir. Itu dia.
1: Alhamdulillah. Tapi kontroversi sikit lah. Lepas tu macam banyak, rasa pun banyak hari juga ni benda ni. Jadi isu panah juga lah. Cuma kita nak royak bola tu bulat. Jangan pulak kita perih disebabkan bola.
0: Jadi seruah kepada pasukan masing-masing ataupun pengurus dia lah. Dengan FIFA tu lagu mana. Kita pun dah lagu tu keadaannya kita terima hakikat lah. Cuma alik kita peringkat separuh akhir ini lebih sengit lagi lah. Kita pakat-pakat tunggulah dan tengok melalui RTM ada dia panggil RTM Klik dan juga Suke Plus.
1: Boleh
0: tengok deh. Tu kaedah dia. Jadi alhamdulillah Mak Do dia. Hari ni kita hari Khamis, jatuh hari Khamis 9 hari bulan, esok penghulu segala hari Jumaat lah kita ni. 9 Julai 2026 Masihi bersama dengan 23 Muharram 1448 Hijrah. Jadi kita akan kecek-kecek lah sama-sama, hak mana kita boleh berkongsi kita berkongsi, hak mana tak boleh tu kita senyap-senyap lah.
1: Habis Ziggy kau malam ni tu rakamai dengan orang ngajar
0: Zidi Abdul.
1: Cuma kita nak oyak juga Abdi ganggu SR di frekuensi 97.3 Bukit Bakar.
0: Bukit Bakar lah.
1: Jadi misalnya adik kakak buka 97.3 lepas tu bunyi desain kau senyap kau rana kau. Kita minta maaf banyak lah. Sedang dalam pembaikan.
0: Itulah. Ambil malu lah demo-demo lah. Tak boleh dengar tu. Ada 2-3 orang yang atas WhatsApp kau Abdi berana radio ni tergelar timbul tak dengar ni Abdi. Jadi Abdi we dah maklum tu. Kadang-kadang demo kita oyak banyak kali pun tak dengar mugul siaran tu dah.
1: Tak boleh nak dengar.
0: Jadi berona alik sana kat demo tak buka lah radio.
1: Betul. Nak buka lagu mana dia?
0: Jadi cakap royak lah buih mulut-mulut kita alik ninya. Jadi demo tak dengar, demo WhatsApp mari tak apa kita royak lah.
1: Okey, kita pasal lagu dululah Abedik deh.
0: Baik.
1: Buka untuk petang ni bersama dengan Abedik dan juga Mak Do.

0: Setahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula. 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Oh, tu ya Allah, singati. Nah, RTM merupakan penyiar rasmi bola sepak Piala Dunia FIFA 2020 ni. Jadi ada kok setelah ngelah-ngesuknya berakhirnya kesudahannya pusingnya nebelah terbaik Piala Dunia 2020 ni menandakan aksi Loni memasuki suku akhir. Sebelum menentukan siapakah pasukan manakah yang akan ke separuh akhir dan juga merebut gelaran edisi kali inilah Piala Dunia 2020 ni. Kalau ikutnya hari Jumaat esok, esok Jumaat ada ni, Perancis akan bertemu dengan Maghribi pukul 10 pula, pukul 4 pagi.
2: Pukul 4 pagi.
1: Pukul 4 pagi esok Jumaat 10 hari bulan. Tu nak royak bui. Jadi kepada peminat-peminat dia tak seroyak lah pukul 4 ke pukul 3 ke pukul 2 dia nak tengok.
2: Dia tengok. Sanggup kau jijik berdi.
1: Yolah sangat.
2: Alhamdulillah lah. Kiranya tengok rumah.
1: Yolah.
2: Dih, tak ada pergi tengok luar. Kira bersama keluarga jugalah dalam rumah tu.
1: Yolah. Itulah. Nak royak bui perkembangan semasa yang boleh kita kongsi lah sikit sebanyak berkaitan dengan Piala Dunia ataupun bola sepak Piala Dunia 2020 ni FIFA ni lah. Jadi boleh pakat-pakat tengok manusia RTM lah. Hari ni 9 hari bulan. Ada dia ni 9 hari bulan hari komi. Jadi iyalah, kita pun sebut kata tarikh ni penting. Kita ingat, khabar ingatnya ada. Sebab apa dia menentukan keadaannya ialah nyanyi alik kita dan juga nyanyi alik orang. Nyanyi alik kita ni setengah daripada setengah boleh kita royak antaranya mak dia. Kalau cukai jalan lah, rotek-rotek dia muduk panggil tu lah. Habis tempoh dia, tamat tempoh, kita kena baru. Tu tarikh berlaku tu. Kalau jumpa pakar ke doktor, kena beringat juga ambil ubat bela. Tarikh. Lesen pun begitu juga. Ataupun kita ada temu janji dengan orang, program-program hok kita kena hadir, kena tahu berlaku tarikh tu.
2: Betul ni ada tu. Di Masjid Umari mungkin Telaga Batu Sering.
1: Tu so-so program ni. Tu dengan orang ngajar. Jadi pakak gila. Ekok ada luar masa tu selekeh lah. Menu masjid, imarah masjid. Program dengan orang ngajar ni.
2: Bersama dengan bersama
1: Ustaz Datuk
2: Muhammad Kazim Ilyas.
1: Datuk Kazim.
2: Sedap mulai tu.
1: Memang.
2: Agak gila ramai-ramai sebab tajuk dia pun sedap juga. Bedi. Hijrahkah aku?
1: Bolehlah pakat-pakat dengar. Jadi itulah. Kok mana-mana pun adik kapok, adik kapok kita. Kapok. Belum dia kerja dengan kapok. Jadi dengan kapok.
2: Bapa yang belum dengan kapok.
1: Tak jumpa pagi. Jadi kapok. Moga boleh. Jadi jadi dalam banyak-banyak apa ni topok tu. Selit juga hak muda. Jadi kita lekor lalu.
2: Kalau hak muda ni kerah lagi lah kulit dia. Isi-isi tu.
1: Payuh.
2: Payuh sikit lah.
1: Payuh nak cekoh tu payuh. Jadi kita kong dengan kapok. Jadi
2: kapok selalu tu.
1: Bolehnya ulah-ulah dia kok makin kenguk-kenguk gitulah. Tidak lembut mana lah. Gomodoh ni. Jadi ikut mana-mana pun dia kok. Khabar ingat lah. Set kita salah lah.
2: Okay. Mak dia nak kongsi juga sebab ada ramai juga ni duk kongsi macam Nuraifa. Dia royak dekat wing ni. Tak boleh nak dengar. 97.3. Bunyi deseng. Lepas tu, siapa dia lagi ni? Abdul Syukur. Dia kata saya duduk Temangin Macet. Siare okey guna frekuensi 102. Kalau 97.3 Bukit Bakar tak bunyi langsung. Betul lah. Kalau 97.3 Bukit Bakar tu frekuensi 97.3 tu memang tak boleh lagi lah ni. Jadi kalau hok nak dengar, duduk dalam kereta ke apa, sumpah bintik goyak lah dia. Kita duduk goyak, wawar ke dia. Tapi muka dia pun tak tahu, sumpah.
1: Tak tahu, maklumat kita bui. Tak apalah dia kok, hok mana boleh dengar molek tu kalau gi berjalan.
2: Goyak-goyak.
1: Goyak lah, bila-bila cari diri ya, kok mana-mana pun. Goyak lah, kau kawan ni.
2: Kalau pergi pasar raya, guna gotu dia, mic dia, mic DJ dia. Perhati eh. 97.3 Bukit Bakar untuk siaran Kelantan FM tak ada. Tak ada buat masa ni lah. Ada mengalami masalah gangguan sikit. Betul. Tapi dia meniduk tengah back kid dah tu. Lepas ni insyaAllah boleh.
1: Kita harapnya boleh-boleh. Klik dia kalau siaran kita. Betul. Bukan penyakit tapi siaran kita dengan comel lah boleh. InsyaAllah lepas ni.
2: Okay.
0: Trivia Piala Dunia.

0: Itu dia, kita win lagu nostalgia, lagu slow-slow lah, Bidi. Moga hari ni air komi. Balik awal. Jadi hati dia sangat tenang.
1: Ya, ya, betul lah.
0: Tenang, serau, lega.
1: Okey, dia buat kita selingkuh berlaku. Alhamdulillah, kita dengan orang pun tak ada terlekap gapo. Ni selesai kerja kita. Cikgu nak clear tu. Ha,
0: betul.
1: Cikgu pun selesai selingkuh dah tu. Bersama dengan apa ni, pelajar-pelajar dia.
0: Di SMK Kota ni jadi.
1: SMK Kota. Nampak semak-semak belakang tu.
0: Cikgu sekolah lain semak juga.
1: Iyalah, iyalah.
0: Kecil hati cikgu lain.
1: Tak, pasal cikgu lain kita tak tengok muka. Cikgu sekolah SMK Kota ni kita tengok semak-semak belakang.
0: Comel-comel. Cantik-cantik belakang
1: ni. SMK Kota ni ada sohor dengan koperasi dia.
0: Betul-betul. Jadi kita antara koperasi terbaik juga.
1: Kita tabik spring lah kepada cikgu-cikgu. Cikgu mengendalikan koperasi sekolah.
0: Pandalah dia. Pandal. Sebab tu lah setiap tahun kadang-kadang kita masuk beli apa dik. Bila dia buat hari gapo panggil?
1: Hari terbuka.
0: Hari terbuka sekolah. Koperasi tu dik. Oh sedap lah makin ni budak-budak pula. Didedahkan untuk jual-jual. Tapi bab-bab jual ni bukan sini sajalah. Semua sekolah dia mau dedahkan dik. Bisnes-bisnes ni.
1: Iyalah. Kita boleh tahu lah. Boleh cerita. Terima kasih kepada Desa Permai. Bersama dengan kita. Dia kata apa dik. Makdala ni ambil di Tanah Merah. Tak dia dengar siare Kelantan FM. Kita pakai. Kak Ayah habis awal. Tepat Kak Ayah boleh dengar molek dah. Alhamdulillah Kak Ayah. Sat tinggal, sat lupa, sat galik Kak Ayah. Boleh dengar Kak. Aniza Zulkifli. Lembah Sirih hadir. Terima kasih. Abis Cik Zuraili. Bersama dengan kita Kuala Balah Jeli 97.3. Desing ni mak do.
0: Desing
1: ni. Dia nak kata kurang ubat lapu pun moga tak pakai ubat lapu lah ni. Pemancar kita lah, tak apalah kita upgrade tu deh. Khairul Azlan, Rosida Safir, Nuraifa Ngoh, siapa lagi mana tu?
0: Muhammad Yusof. Baca dah tak ni Abdi?
1: Ya.
0: Dia kata ni siare Kelantan FM kawasan rumah hamba tak bunyi sorong abedik dengan mak do. Kok radio punoh. Bukit jangan katok radio.

0: Radio Top 1.
1: Iyalah.
0: Baik. Siara kita lah deh. Berona sikit lah di 97.3.
1: Itulah.
0: Hok dem, hok dem mau duduk ikuti bersama dekat Facebook Live kita. Ataupun tengok menerusi RTM Klik. Bukan dengar menerusi RTM Klik. Kena ambil maklum lah deh. 97.3 frekuensi Kelata FM. Buat masa lo ni mengalami masalah gangguan. Masalah. Saatnya abadik kapok maduk.
1: Dia rasa lah.
0: Buat apa yang dia jadi gini abadik ni?
1: Mustafa Sepia. Kuala apa ni kere pun dia kata tak list 97.3. Betul lah. Kita ayat banyak kali tu, ada ayat tu. Lepas tu mana ni Pak Cukama?
0: Pak Cukama.
1: Abadik Mada dan pendengar Kelate FM jerit hadir.
0: Alhamdulillah.
1: Ni tak wen duk mengajak banyak kali dah ni
0: abadik jerit. Eh abadik tolong lagi buat forum lain nunya apa buat klik boleh serago ke mak ada.
1: Ha itulah ni. Abadik
0: mak ada bukan nak makan sangat, mak ada nak buat poyok ya abadik.
1: Abadik rasa dua je habis rago boleh lah buat klik.
0: Boleh. Mak ada tak ada masalah. Marilah dengan ia biasa. Dua ia kapung kau, dua ia rano kau. Moga kita nak poyok ya. Musaking kalau boleh ke alhamdulillah.
1: Abadi ingat bila dah pada dia apa ni dia ya abadi suka makan diri yang besar banyak makan. Sebenarnya abadi hok cekoh-cekoh tu dia yang makan.
0: Dia je makan.
1: Abadi 2-3 ulah ya.
0: Pada mana tu?
1: Oh, pada kita lah. Oh, dia bak makan diri ya. dia bak kita. Kita boleh dia
0: kata kita tolong cekoh je.
1: Kita cekoh kecil-kecil dia kata jangan dia hok besar lagi. Cekoh dia. Kita begitu ya.
0: Tak boleh apa kita ni.
1: itu kangoh je wak puluk.
0: Tak ada apalah. Masalahnya masuk ke
1: tak? Tak tahu lah.
0: Sebab sekali dia payah sikit.
1: Iyalah.
0: Bak masuk ni.
1: Moga dia pakat dua tu tak tahulah. Pada pun moga bila gaul dengan dia ya tak kira dah.
0: Tak cara dah. Dia selalu rangu-rangu tu. Ya rangu-rangu tu dia ingat dia ya tu putih.
1: Pada pun ingat lagu tu lah.
0: Okay.
1: Nak cekoh malah. Mati tu.
0: Tak apalah ni. Wika bedik lah cekohnya.
1: Pandai dia weh. Dia nak cekoh banyak putih kan malu kau. Okay. Jadi kita lah bahagia cekoh. Baik. Aniza Zulkifli. Nur Aifah Hadi. Muhammad Adrisham Musa. Gatuh ni. Lagu minta lagu tak apa lah kita tengok
0: tu dia. Ni abe Cik Zuraili ni dia kata mari muhambo lah mak ado nak wi saja Kuala Balah. Kuala Balah kau tengok molek dulu.
1: Kuala Balah.
0: Kuala Balah mana bini?
1: Jeli
0: deh.
1: Bunga Melati apa tu Fiction Neskif Rus Hidi Ibrahim tadi deh. Gapo ni telaga pape ganu 97.3
0: bereh.
1: Ganu kita.
0: Yalah sebab dia Bukit Bakar jaku. Abang kalau alu kok nu takut molek.
1: Alhamdulillah lah. Boleh dengar alhamdulillah. Ni Ina apa ni? Aina. Bersama dengan kita juga. Terima kasih. Bertugas dia kata tengok FB ni Gua Musa hadir.
0: Terima kasih. Dok tengah bertugas kau.
1: Ya, terima kasih. Hai. Terima kasih. Itulah antara yang kita boleh tengok Fikri. Gapo ni Mi? Ya gapo ni kalau dalam kereta kena 102.9.
0: 109. Baru boleh dengar.
1: Kak
0: Yah habis awal dia kata habis dik dengar kau. Pak Doro yang marah habis dik makin duit banyak. Tak dengar apa-apa kalau kalau betul sebut abadi, ni.
1: Betul lah.
0: Dengar.
1: Betul lah boko. Bukan habis dik ayah dah. Habis dik tak makan banyak pun kau tahu dah.
0: Kita tak boleh nak makan. Takut naik meta.
1: Jadi dia malu nak cekoh banyak botih. Tengok dia suruh habis dik. Habis dik lah cekohnya. Cekoh video. Habis diknya. Jadi gitulah cerita.
0: Gitulah nak
1: kata. Mata padi. Dari Pasir Tumbuh Hadim Muhammad Yusof. Kalau macam tu gak badi gak apa ni?
0: Badi deh.
1: Makan duit ya abedik dia mak do.
0: Lah gitulah. Tapi mak do ingat abedik masa mak do bertugas ada so negeri dulu deh. Bukan mak do nak suruh pendengar awak mari. Cuma nak cerita pengalaman do. Masa tu musim duit ya memang banyak-banyak do sepelah ni lah. Dia awak mari so ni. soh gapo 4x4.
1: Oh,
0: jamu, yeah. Inilah jamu gapo staff-staff RTM masa tu bukan sinilah.
1: Iyalah.
0: Oh, patu mak ada pun tinggal sampai kahwin ni. Oh, sebab kata ya Allah boleh lah. Inilah boleh rasa diri ya belah sanalah.
1: Jangan royak acak mana siapa.
0: Oh, jangan. Sapa. Dok mak ada tak minta deh. Cuma nak royak pengalaman. Alhamdulillah lah.
1: Tu deh. Demo bui gak syukur alhamdulillah. Ha. Demo tak ui pun tak apa.
0: Tak apa, jangan-jangan buat mari royak saja ni.
1: Moga boleh beli kata retail.
0: Oh, lo ni murah bedik kalau duit kapon tu kan demo duk jual. So baku, baku tu besar juga 20 ya aja.
1: Yo yo.
0: Ha, kalau misal mak ada duk sebut nak buat poyok, nak buat poyok hok tu boleh sangat lah.
1: Yo,
0: kalau mo saking ko black tone ko kunyit ko saya nak buat poyok.
1: Iyalah.
0: Tapi demo duk buat masak lemak ataupun abdi o panggil masak tepoyok tu guna mo saking kadang-kadang.
1: Iyalah.
0: Tak boleh mak ada saya. Baik makan.
1: Harga berkali lain. Berkali kalau musyikin. Black tone ke apa. Remo buat lepuk ke apa lain.
0: Lain. Rasa dia lain tu.
1: Okay. Kita dengar lagu dulu sebagai hiburan kita bersama. Ada dia.

Setahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu sorang.

0: ya tata ke Bedi?
1: Ya. Tak nampak lah ni. Oh, tak perasan. Ya, tak apalah.
0: Jangan tapi kita tak si tata lagi baru buka siaran.
1: Ya, betul sangatlah mak dia. Jadi kita harapnya adik akak boleh bersama-sama. Kalau Abang Dik hari ni rapat pukul ni ada dia. Rampai budaya kayanya bahasa kita.
0: Kau kita nak buat sekali? Kau kita nak buat sekali?
1: Takutnya panjang masa. Jadi pukul 7.
0: Sampai pukul 7?
1: Pukul 7 rampai budaya.
0: Tak ada adik muci.
1: Jadi lebak alik-alik kita.
0: Alik kita ni. Muji pun kata tak apalah. You klik dulu lah. Logi lah.
1: Oh, we mad dengan Bedik lah. Kita nak ayat begini, Mak Dio-Dio. Alhamdulillah lah, dia kok. Anak-anak kita, pelajar-pelajar tingkat tenne. Perkabaran yang mengembirakan untuk anak-anak kita lah. Buat belanja-belanja sekolah. Mm-hmm. Ataupun panggil untuk keperluan dia lah. Peralatan sekolah semua-semuanya. Yang mana sebanyak 90 ni. 1013 orang pelajar tingkat tenne terdiri daripada baru dan juga sedia ada telah dan akan menerima bantuan awal persekolahan BAP 2020 ni dengan jumlah peruntukan 14.4 juta riyal. Ini mengikut Kementerian Pendidikan KPM. Dan KPM juga menyatakan bahawa pada tahun ini sebanyak 52,810 pelajar tingkat tenne baru di 916 pusat tingkat tenne PTE di seluruh negara akan menerima BAP bernilai RM150 seorang. Jadi agihan BAP ini kepada pelajar tingkat tenne baru dilaksanakan oleh PTE dari 28 hari bulan ni sehingga 27 Julai. Tu tengah boleh kali ni. Jadi KPM juga meneruskan pelaksanaan agihan BAP kepada pelajar tingkat tenne baru yang telah mendaftar pada 8 Jun selaras dengan kelulusan perluasan pemberian BAP kepada pelajar tingkat tenne sejak start daripada tahun lepas. Jadi inisiatif ini juga membuktikan komitmen G2 kerajaan untuk terus memperkasakan pendidikan tingkat tenne. Jadi begitulah. Sikit sebanyak pun boleh rasa dan juga merengekan beban kita lah. Mu'ayuh. Jadi boleh gunalah kegunaan yang sebaik mungkin. Boleh kita manfaatkan untuk kita dalam sepanjang belajar. Betul. Di sekolah lah.
0: Kita guna yang terbaik dan sebagai mak ayah pun kalau boleh tuhok anak kita beli kelengkapan anak.
1: Betul lah, with dia lah,
0: with dia lah, siya dia sebab tuhok dia deh. Kita nak baca lagi komen-komen apa di tadi siapa dia. Oh, ada demo duk oyak pasal ganggu siare.
1: Ganggu.
0: Dia gini lah kalau tak kena kau mak ada, kena kau bedik.
1: Ya. Jadi begitulah. Kita sebenarnya naik taraf sistem pemancar.
0: Naik taraf sistem pemancar.
1: Loh ni adik ekop, neh. Dia bukan naik pemancar tu hok kau tinggi dok. Maksudnya naik taraf sistem.
0: Nak wik kau comel lah dek.
1: Kau
0: jelas. Seorang mak ada dengan bedik pun kau lemak merdu.
1: Yo. Supaya dia mau makan durian lah. Ada lemak manis.
0: Betul.
1: Alhamdulillah.
0: Ni Aniza dia kata durian kacau lepuk boleh sipe lama. Tapi bedik berahi dok lepuk-lepuk ni.
1: Bedik tak berahi mana lepuk tu. Tapi kalau dah tak ada durian lepuk pun jadi.
0: Tapi mak ada dia tak ligih bedik, tak tahulah mungkin kita selera ni tak sama deh. Mak ada kalau misalnya tak ada durian pun lepuk pun tak leh. Tak leh juga. Serang macam apa lepuk ni rasa gini ha.
1: Lainlah. Tu dia.
0: Tapi kalau hok jenis berahi lepuk, dia mau makan. Tambah-tambah orang lama mok-mok tuk-tuk kita deh. Berahi daklah aku lepuk.
1: Yo. Besok gitu deh.
0: Dia kalau makan lepuk ni bedik boleh ke dok? Sebab dia kerah bedik dia. Lepuk ni dia kerah. Lepas tu kalau misal kita buah dari peti, kita kerak-kerak-kerak. Lepas tu kita celup tepung, kita goreng. Boleh ke dok eh?
1: Nah, tu tak besok. Dia mau wayak lah lagu mana ni.
0: Kok lah boleh. Kita buat-buat style macam ubi ke apa? Goreng ubi. Tak apa goreng pisang. Buat lagu tu boleh kok? Ya.
1: Pada wayak ke bedik, dia kata lepuk ni kalau kerah, cicuh dalam air panas rendah dulu.
0: Jadi lembut.
1: Lembut-lembut. Lepas tu gonya-gonya sikit kat telegok lalu. Tanya Pak Ado lah lagu mana ni.
0: Tak lah kok boleh ni. Pak Ado mana? Pak Ado kita?
1: Pak Ado kita. Dia pandai. Pak makan durian ni. Lepuk dia pandai. Durian dia pandai.
0: Lepuk orang mana?
1: Tahu lah tu tu. Jadi tu lah. Terima kasih. Aniza Zulkifli ni banyak Rosidah Safi dia kata lepuk umur hamba buat jepuk-jepuk.
0: Jepuk. Kalau buat jepuk lagu mana eh? Tak tahu ni hari kami ni bukan hari Senin mak ada. Tapi itulah mak duduk mikir boleh ke dok lepuk tu kalau kita kerak-kerak-kerak bubuh dalam hot celup tepung tu ni. Hot supaya kita nak goreng ubi tu pak goreng. Kok-kok lah sedap bila makan tu kat suruh macam oh duri ye. Lepas tu ye rangut-rangut luar.
1: Berkali ada di kalangan kita yang pandai buat. Berkali ada dah. Boleh cerita buat. Mari kongsi.
0: Tak boleh bedik nak mungkin demo R&D deh. Sebab kemak ada royak gini dia pun terah buat. Lah cair lepuk tu dalam minyuk. Takut juga deh. Nenyum aruh kita. Muka kita pun tak biasa terah. Tak apalah gini lah.
1: Ni Muhammad Adrisham Musa ni kata Mek Ambo sipir dalam peti belakang. Dah dia. Tunggu anak cucu. Nak buat puluk diri kan?
0: Tunggu anak cucu kelik lah tu.
1: Rosidah Safi dia kata buat bubuh dalam caca.
0: Lepuk ke tu? Lepuk ke?
1: Lepuk-lepuk lah tu mak ada dia.
0: Mak ada dia abis di idola Cik Uji.
1: Terima kasih lah Cik Uji ni jual mie ni mie celup.
0: Siye ke Cik Uji duk panggil-panggil kita pergi bila kita nak pergi abis dia. Maaf lah banyak Cik Uji. Bukan tak sigi, bukan sombong, bukan agah. Tapi kita pun tak ada ni.
1: Tengok kau masuk lah tak ada lah ada kita deh.
0: Abang Dino, pergi esok ni alik wakaf baru.
1: Wakaf baru, sekat wakaf baru di... di masjid mungkin wakaf baru ada forum malam esok.
0: Jumpa sini. Abang kita pasal lagu dulu.
1: Pasal lagu
0: Kita ni pasal pulut diri.
1: Pulut diri jangan lepuk ni berair mulut.

0: Musim-musim ni apa dik? Durian jadi molek lah dik. Kalau dia aloh jeli, aloh gua musim tu kak. Dengan harga meme, oi kata siapa-siapa pun boleh makan.
1: Iyalah. Jadi hak puya-puya ni durian banyak ni dia untung alik belilah. Alik jual pun ada sikit-sikit tu tapi tidak serupa lepas-lepas lah. Sebab kata dia banyak ni kak dia. Dia akan jadi komoroh lah.
0: Betul.
1: Jadi demo kalau jual mahal kak, jadi lepuk sungguh. Demo luar
0: ado,
1: lepuk.
0: Ado ni, adik, bekas adik praktikus sini, abadik.
1: Iya.
0: Dia jual, mak dia jual serias buti.
1: Dia ya?
0: Lah tak kira
1: saya. Di mana tu? Di mana?
0: Di jeli lah.
1: Oh, jeli.
0: Kalau dekat-dekat kita pergi borong.
1: Iya, iya, betul. Tu bukan bawa raga lah tu ada ni.
0: Kita bawa 4x4 lah.
1: 4x4.
0: Sanggup sewa.
1: Ada tu ke 4x4?
0: Tak ada. Sanggup sewa.
1: Oh, sanggup sewa. Boleh. Mana-mana pun ni. Dalam-dalam kita menolong, membantu.
0: Sambil menyuap diri sendiri.
1: Iya. Jadi kita
0: pa naik meta dua-dua. Atau Lino Conti dah pada ambil lah dengan Kak Angu.
1: Tu dia.
0: Tapi yolah nak ketemu serias butin ni abadi. Payoh.
1: Dia mau duk jual lah pasir mah abadi tengok tu dua ya. Dua ya
0: sekilo.
1: Kalau dua ya
0: sekilo tu ramalah hok jual. Mula-mula kita temu masa dulu mula-mula deh. Mula-mula timbo 10 ya. Lepas dia turun 8 ya. Lepas turun 9 ya. Lepas turun 4 ya. Mak ada deng hok 3 ya setengah. Hok 2 ya tak ada beli lagi.
1: Jadi demo nak makan kalau demo macam ni beri diri ya lah. Buat puluk ke berapa pun yang ni lah.
0: Dia
1: punya murah ni.
0: Ada setengah hari abdi kalau diri ya hok comel-comel. Dia gapo wrapping deh. Balut dengan hok supik hok kita tengok orang tutup wah timung tu. Lepas tu dia ni lah balut.
1: Isi saja.
0: Isi saja. Lepas tu sipir dia oleh peti beku. Jadi nak makan bila-bila lepas pada ni tahun depan kok boleh makan.
1: Gitu deh. Tu kaedah dia lah. Baik. Tu ramah di kalangan kita ni. Bagi kalau kita sebut kata makan ni dia meminat kat ramah beroyaknya.
0: Dia kata awak je put diri ya sedap.
1: Boleh kat loh lah. Macam-macam lah ni.
0: Dia asal nak buat gapo-gapo pun dia asal rajin je.
1: Yolah.
0: Rajin sokaro jadi. Tapi mak ada ni tak temu lagi lah jeput riem. Moga tak berapa nak rajin.
1: Tak apa boleh buat mak ada. Kalau nak buat lepas-lepas apa ni, lepas puya dia ni jatuh ke mahal pula.
0: Betul.
1: Tak boleh buat jeput dah tak ada. Tu dia. Baik, kita loninya pokok. Dekat dengan pukul 3 dah mana ni?
0: Dekat dah.
1: Jadi kita dengar lagu dulu sebelum kita dengar perkemas masa dalam rengkah 3 petang.

harusnya kesihatan kita lah ni. Tak kira lah deh, dalam usia berapa pun kita, kita kena jaga. Cuma nyala ni pesan Mek Bunga lah untuk semua ibu ayah mana ada anak-anak kecil tu. Daripada kecil kita kena kawal, kita kena jaga pemakanan. Wuihlah makanan hak sihat-sihat kepada anak-anak yang tengah nak membesar tu. Janganlah duduk wuih makan makanan apa ni hak segera-segera tu, bahaya. Sebabnya ada juga ni Mek Bunga tengok di berita, kecil-kecil teko nyakit go tu, teko nyakit go ni. Kecil-kecil pun banyak tu nyakit bih otak sia ke anak tu. Ni disebabkan oleh apa makanan hak tidak sihat lah ni belaka tu. Oh ikut anak tu nak makan go tu bui, nak makan go ni bui. Janganlah gitu. Oh bila dia bui makan sampai tak terkawal hak ni lah menyebabkan oh macam-macam jenis penyakit ada. Alah ni dia tak kira umur dah. Kena jaga juga kesihatan anak-anak tu deh. Oh, kalau boleh kawal, jangan duk pergi makan banyak-banyak sangat sampai boleh jadi obesiti. Bila dah obesiti, kadang-kadang dia mari dengan nyakit lain. Budak lah ni pun ada dah kena. Ada nyakit-nyakit yang berbahaya pun. Jadinya pesanan Mek Bunga, biarlah kita ni main keperan.

0: lah gini lah juga sini wadah lah. Mu tahu ke kerja aku kerja nego ke? Aku lagi pergi kulak lah pasar lah ya bui. Alah-alah kendalanya mu, alah-alah kendalanya mu, alah mu jual kulak, alah kulak ke budiu. Ada berlaku lah juga sini wadah lah kulak sibuk kulak lah bui. Aku malah lah kecek dengan mu. Okey, pergi pas wana-wana kita duduk main situ lagi. Gelak rotu aku. Ambo saing ni cuci ambil kulak mana banyak je cuci. Saing tak tahu ke saing. Baru ni ke apa mak tu pergi ketuh pura ikan lah je. Dia kata bahawa sekitar rumah ke kulak. Getuh mana memang ben. Tahu dia duduk atas rokah ya. Getuh mana memang. Oh lah lah. Sokong nak tebal pulak sepuluh ikan tu buat saya kebodoh nak main bola. Mak pergi go. Wano ke saya bunyi. Hanya ini dia sebut nama aku ni. Kau ke boleh saya? Dan yang hamba dengar Cik Ujo yang kamu ni. Kau yang kira? Dia kata memang tebal getuh pulak ikan. Bahawa saya budak orang ke kulak ngoti getuh mana memang. Aku walau saya getuh-getuh wano. Ya, abang tahu apa mak tidur pada roka. Ni ada gitu. Tapi aku ada cerita-cerita ni, saya. Mau tahu kau dah saya ni, lah ni saya. Baru ni aku dengar ke, kalau mutia petani ni, dia kata negara kita ni, saya, bakal menjadi mengeluar duya banyak. Baik, saya. Duya soho, saya. Apa mana warga apa duya ni, kak? Oh, sebelah luar, tak makan, mama. Duya. Oh, tak makan sebelah luar. Sebelah luar, ma. Tak makan. Pasal? Makan warna kulit, aku makan dalam. Saya, mu jangan duduk lawak gitu saya nak cecek hongut ni. Mu tahu kau dah saya negara kita ni saya menjelat tahun 2030 ni saya akan mengeluarkan duya saya sebanyak 443 tes saya banyak apa mana bau bau bau bau apa pulak kejar duya cepau. Patut tak ni mana memang duya pokok kita ni jadi tanah gerai saja ni tak ni pak mana memang tidak kapu kita saya orang nak kapu lain pada. Aku mendengar saya. Oh negeri paling banyak sekali tu bi duye saya di PH saya. Jauh Sarawak ambil mana ke PH ambil duye. Tak ada saya aku ya cecah ho kita tahu. Aku tahu kena kerja. Jadi aku ni saya bercerita-cerita lah gitu usul kata saya. Cerita-cerita gapo mak kata cerita-cerita nak kita ni apa duye kan tu mak. Cerita-cerita aku saya nak menikah ke PH saya makan duye banyak. Sungguh. Boleh jadi tak ke duye. Ambil mak mana? Abang mak tak bulu tu ke dia. Kata ilik saya. Amu dah rasa kalau abang mak kipet. Tak ada dah orang latih abang mak tak bulu. Pasal? Muka pasal ni lah. Amu tak ada orang lain. Dah amu nak latih amu mula amu banyak kerja. Saya.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Hai.
1: Ah, tu dia bui pula lagu Nustair. Moga awak kau ai komik, ke?
0: Moga Dreba pun minat lagu Nustair. Kan? Atas Dreba.
1: Oh, Pani nak pasal.
0: Klender dia dengar. Ya, klender ni.
1: Okay. Pani nak pasal hak tu pula, Abedi. Tomus Corrado. Oh. Kenapa nak tajuk dia awak? Tak ingat, eh? Deh. Hak Tom tu... tak apa. Tak ada apa. Tak ingat, Abedi.
0: Iyalah.
1: Tomus... Kaya ada. Kaya dia kata... tak apa lah pas ni lah bagi kecek hotline dulu nanti mak ada translate balik.
0: Yo yo yo. Apa?
1: Makan sumuk banyak ke makan diri ye banyak he.
0: Minggu lepas baru tahu
1: ni. Tak apa.
0: Senang lepas. Ha. Ni lah kalau kita berkongsi juga sikit sebanyak bak makan kita duk kecek makan tak dia.
1: Oh, temu dah, temu dah.
0: Temu dah.
1: Ya,
0: boleh, boleh.
1: Ha, ada ingat tu. Gapo? Gapo ni awak senyumlah.
0: Ha.
1: Ya, masa waktu pula. Okey, siapa pula tadi?
0: Jadi begini. Bagaimana dah? Makan semua juga hari ni, eh?
1: Dia hari ni dua-dua. Dia tak apa nak lacak.
0: Ya, dah. Gini, gini.
1: Abadi nak ayak. Kenapa dah saat ni?
0: Ni pembazir yang makan.
1: Oh, ha, betul.
0: Jadi, mengikut kata... apa ni... ni mengikut kata ketua perangka web nak bersara dia ni. Mengikut kata ketua perangka web Datuk Seri Muhammad Uzir Mahideng, pembazir makan ni isi rumah di Malaysia berkait rapat dengan perubahan gaya hidup dan juga peningkatan tahap pendapatan, kata dia.
1: Jadi kau bazir lah maknanya.
0: Jadi nak bui kesimpulan cara mudah kita pekeceknya. Barang-barang yang kita beli dengan harga ya betul lah harga murah dekat demo borong, kan? Demo borong sumak dan lepeti macam sayur contoh begitulah dia royak. Yang mana bagi makan ni yang diproses atau dimasak beras mencatatkan kadar pembaziran tertinggi, tak tahu beras ni tupuh ke berana tak tahulah. Mencatatkan kadar pembaziran tertinggi iaitu 16.7%, diikuti sayur-sayuran 15.8% dan makanan yang dibeli dari luar 13.8%. Jadi dia ayaknya contoh demo-demo yang sipir dalam peti, siapa masuk siapa ketika ni tak dia makan buah begitu. Nah, sayur kau jadi jatuh ke bazir.
1: Tu hak tak dikira lagi hak duduk kapur-kapur pun ambil di. Hak kira ni makanan-makanan tahu kau ni lah moga kalau di kapur-kapur ni kayak rumah sendiri eh. Dia macam ada tempat bakar sampah kau. Hak tu tak kira lagi tu. Hak ni hak demo gapo panggil? Kaji-kaji hak duk tahu dalam tonton sampah je.
0: Yo. Betul. Kalau kita lah kapur kalau ingat gitu-gitu demo beh mego.
1: Ha.
0: Mego aye. Nasi tak habis demo pergi. Okay.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Tak bazir lah.
0: Tidak jatuh ke bazir lah. Jadi tu apa ni apa ni amalan ataupun orang kata terbiak awal kita lah.
1: Dia dulu. Kadang-kadang dia mau pegang binatang-binatang tu sebab rusin takut makin dia bazi. Deh, bila bila tak habis, tak apa dah, tahu dah, tak apa. Ada ayah, tak apa ada itik, tak apa ada asuk.
0: Betul. Deh, kalau ikan-ikan lebih, dia mau kucing. Deh, nak banyak bui ada lah. Ada benda-benda lah kapur kita lah. Bana tak boleh mega mana.
1: Tak boleh payah. Maruh kok orang.
0: Dia tak ada jiris belah kita ikat kaki kita, ya ikat kaki ayah.
1: Lepas tu so lagi abadik perangak. Bukanlah nak kata perangak. Tapi tak molek jugalah sepatutnya dia. Tahu kucing orang koksi. Memang salah kucing tu gi pacang koksi rumah kita. Di motor kita, kasut hijau kita. Tapi... cuba kecek molek-molek lah dengan tuai kucing tu. Daripada kita tahu kau se. Si ye dia abdi tahu-tahu kucing orang ni.
0: Yalah beca cara molek lah. Wak kecek kira lagu mana. Kalau dia rasa ikut demo lah. Wak gana. Kita buat lah. Lagu mana. Tapi tanyalah. Patuh. Tuai hok mego
1: tu
0: lah.
1: Tu.
0: Tu dia kaedah dia.
1: Tuai hok mego pun kena cakno lah bedik ni. Berkenaan dengan kadang-kadang orang tak suka kucing. Dia tak boleh. Dia tak boleh tengok. Dia geli kau kerana tak tahu lah.
0: Anak-anak jadi bersih kau.
1: Leluh. Ada leluh.
0: Tu dia. Kena beringat berlaku lah. Kita kena. Yalah bukan kita kata duduk tanah tu kat tanah kita berlaku.
1: Dok. Kita kosi.
0: Kita kosi ada aku. Angin begitu juga. Kosi. Kalau kita bakar lagi rumah jiran sebelah dia aku. Bukan setakat kita je bau asaknya.
1: Jiran pun bau.
0: Iyalah dia duduk jumur-jumur kain. Kau berapa lekat baju dia. It's okay kena basuh semula.
1: Betul. Sebab tu lah kita kena ada common sense lah. Bila kita hidup berjiran.

0: Oh, dah oiak saat ni serias butik kan? Yeah. Kita balik sini, kita jual oiak setengah. Tak apa dah, Benik. Sekilo.
1: Ya, yeah, komersing. Ha, komersing? Tadi gapo tadi, mana oiak ni?
0: Gapo dah, mana nak oiak eh?
1: Pakak tak ingat berlaku hari ni ni.
0: Kena ada, kena ada common sense tu. Bapa eh oiak gitu? Bapa oiak gitu, Benik? Nanti nak fikir dulu.
1: Maksudnya ada sensitivity apa sensitivity.
0: Oh, ingat dah, ingat dah. Ke dia ada taing-taing. Kita nak bakar sampah pun kita jangan bakar pukul gapo dari pagi sampai pukul 5 petang. Sebab masa tu demo duk tengah jemur kain. Kain tak kering lagi, jemur alik pagi mungkin petang bau akak balik hijau bau akak. Jadi kita kena adalah sikap tanggungjawab kita juga kepada jiran-jiran. Kalau kita pergi bakar sampah pukul 4 petang, jemur kain dia duk tengah jemur lagi.
1: Yo. Itulah tengok juga keadaanlah deh. Ya sebenarnya gitulah. Kita dengan orang ni ada kok kena jagalah perasaan masing-masing. Dan juga kalau kita berasa orang buat kita tu berasa nak murih, nak marah, begitu juga kita buat kok orang.
0: Sumpahlah.
1: Jadi kalau kita ada sikap sumpama tu, kita harap yang apa ni tidaklah berlaku benda-benda ya, tidak diingini dalam masyarakat kita.
0: Hok jadi balah-balah tu gitulah. Salah seorang kerah. Bila salah seorang kerah, seorang lagi pun akan kerah juga. Dia pun sekali boleh dua kali boleh tiga kali tak boleh nak dah lah. Walaupun orang kata sabar ni kena sabar semua-semua. Lah hati manusia payuh abadi ni. Marilah pasal lagu dulu.
1: Abadi pun tak sabar dah ni nak dengar lagu yang seterusnya.

Jom adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencarian bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencarian bakat bintang kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154, 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik, pencarian bintang kecil 2026.

Trivia Piala Dunia. Jude Bellingham mencipta sejarah sebagai pemain pertama yang

0: Setahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Okey. 34 stesen, satu suara.
2: Tu dia. RTM. Baik. Di kalangan kita yang bersama-sama, kita nak berkongsi lah dengan program yang dibuat terdekat ni sebelah hari bulan ada.
1: Hari Sabtu ni?
2: Ya. Jadi sebelah hari bulan juga dia ada ke forum. Forum Ehwal Islam. Di Masjid Masjid Al-Abra, mungkin Paus Mila Tawan Bacok, pukul 8 malam.
1: Okay.
2: Jadi sebelum forum tu, dia start daripada pagi sapalah ke petang, dengan aktiviti-aktivitinya. Jadi kita nak tahu, nak berkongsi program ni, sempena program Jelajah Syariah Live Jajah Siri 1 Jajah Bacok. Kita nak bersama dengan Ustaz Muhammad Adilin Hafiz.
1: Bersama dengan kita di talian. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ada apa khabar?
1: Alhamdulillah. Sihat molek abedik sihat. Mak ada pun sihat juga.
3: Alhamdulillah.
1: Ustaz lah ke mana?
3: Ambo pun sihat manda. Cara-cara tua ni.
1: Yolah. Dia kalau nak sihat pun tunggu lepas kerja dulu.
3: Betul-betul. Mak ada abedik betul-betul. Nak sesak ni dulu ni.
1: Sesak ni dulu.
2: Boleh lah. Jadi sihat siap belakang dah hari lusa tu deh.
3: Alhamdulillah, setakat ni siap abadi. Itu masa je lah. Nak berlangsungnya pasal ada tu.
2: Yo. Jadi boleh Ustaz cerita sikit lah. Ustaz Hafiz cerita sikit berkenaan dengan program Jelajah Syariah Live Siri 1 Jajah Bacok ni. Kita nak buat hari 1 ni.
3: Bye-bye abadi.
2: Yo.
3: Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Sang Sobat, Adik Kakak, pendengar yang Kelata FM Melaka. Jadinya, hamba-hamba nak berkongsi sikit lah maklumat berkaitan dengan program Jelajah Syariah Live Siri 1 untuk Jajah Bacok bagi tahun 2020.
2: Yo.
3: Jadi program ni sebenarnya ada dua siri lah. Jadi hari Sabtu ni 11/7/2020 bertempat di Masjid Al-Abrar Mukim Paus Milai daerah Tawai Bacok ni. Kita akan buat siri yang pertama. Jadi programnya akan berlangsung pagi lagi abadi. Subuh lagi.
2: Begitu.
3: Jadi kita akan semai subuh berjumaat. Dan sempat semai subuh tu kita akan dengar lah kuliah subuh. Yang akan disampaikan sendiri oleh Tok Qadi Bacok lah. Bahasa Kelantan Tok Qadi. Bahasa standarnya dia panggil pegawai agama Jajah Bacok. Al-Fadhil Ustaz Wan Rafhan Wan Abdul Rashid.
2: Lama dah tak jumpa dengan Tok Qadi abadi. Tahu berapa jumpa dengan kamu.
3: Jadi untuk maklum abadi dan semua. Ustaz Rafhan ni Tok Qadi baru Bacok. Dia baru bertugas ini bulan 12 baru ni.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi dia turun untuk kuliah subuh. Tajuk yang dia pilih sedap juga abadi. Untuk sambil ni ramah manusia kita ni pesen suka marah kok orang. Jadi agak sombong. Jadi yang ceritanya bak sifat marah, sifat sombong ni sifat yang terkeji.
1: Jadi pongoh lah.
3: Jadi pongoh lah ada.
2: Sebenarnya Ustaz dia anjur siapa sebenarnya kabungnya daripada Pejabat Agama Islam Bacok dan ada lagi.
3: Baik, Abedi. Kita yang bertua. Kita yang bertua untuk program ni. Kita berkolaborasi dengan beberapa agensi lah. Satunya dengan pihak Masjid Al-Abrah sendiri lah. Yang kedua daripada Yadim. Yadim, Kelantan. Studi untuk berkolaborasi dengan kita.
2: Betul.
3: Yang ketiga dengan Politeknik Kota Baru. Yang keempat daripada Yapim. Yapim studi untuk bersama kita juga. Yang kelima daripada Tawar Haji. Studi juga. Dan yang keenam Jabatan Bantuan Kuamir pun akan bersama kita juga. Yang terakhir daripada Jinan Bersatu Degasi. Jadi dua tiga agensi ni dia ada main peran masing-masing lah.
2: Boleh pilih kita lanjutkan lagi Ustaz Awi berkenaan
3: boleh. Jadi lepas kuliah subuh tu kak, kita ke start lebih kurang pukul 8:30 tu dengan acara Sukaneka. Sukaneka ni merangkumi kami 2-3 kategori lah. Satunya kanak-kanak. Kanak-kanak tu ada 2-3 acara. Support tani warna, tiup belum gitulah. Yang keduanya melibatkan dewasa wanita. Ini main sikit acara. Mada masuk boleh juga mada pun.
2: Betul.
3: Antaranya ngai ngai jebu, jebu ke apa-apa? Jebu ke apa?
2: Jebu.
3: Ah, jebu. Batu kelater. Ngai jebu. Lepas tu, ngai tupak, batu serambu. Ah, gitulah. Musim janggut dan sebagainya lah. Lepas tu, ada juga untuk acara tu, dewasa lelaki. Ngai jebu, bidah jebu, lepas jebu, ah, gitu. Dan yang terakhirnya untuk keluarga lah. Untuk acara tukang neka. Dan tapi itu juga untuk program ni, kita sedia juga khidmat masyarakat. Kita kebuatnya gotong royong perdana di tanah perkuburan Kamar. Bukan bos milik je lah. Dan lebih special di program ni, yang melibatkan politeknik ini, kita boleh lebih kurang 48 pelajar politeknik akan turun bantu kita. Jadi pelajar-pelajar ni akan khidmat lah. Satu, separuh kita pergi ke kubur untuk gotong royong. Separuh lagi kita akan pergi untuk urus pasal sukan ekar lah, Abedik. Lepas tu laginya, dari segi adik yadin lah, Abedik. Yadinnya antara benda yang dia bagi khidmatnya, dia akan mengendalikan bengkel smart solar. Bengkel smart solar ni kita buat lepas zuhur, Abedik. Dan mana peserta tu kita akan ambil di kalangan anak yatim di bawah kelola mungkin bawah 9 lah. Selain pada tu, keterlibatan juga macam aku sebut tadi, yatim. Yapim ni antara benda yang dia sumbang kepada program kita ni, dia akan bagi bantuan apa nama ni, food bank kepada duafa yang terpilih. Dan yang kedua, Yapim juga akan buka dia panggil reruai ataupun bus lah. Dan antara benda yang dia akan sediakan, satunya dia sedia platform digital untuk orang ramah berinfak, dan tiket tu yang akan bagi dah hadiah sagu hati sebagai kenangan lah. Dan yang kedua ni special ni, untuk orang pemakda lah, banyak emas ke semua ni. Dia bagi perkhidmatan cuci emas secara percuma. Jadi macam ada mamah lama-lama sikit tu kan, boleh pergi cuci lah, biar apa baru sikit. Itu lelaki tak beli baru.
1: Tak payah beli baru deh, jimat duit.
3: Bukan apa baru ni. Jadi itu khidmat dia daripada Yapim.
2: Okey, jabat agama ni pandai mak dia kecil. Kalau tak pandai, kelip berah, kelip berah. Dia lah pemujuk.
3: Anak mungkin itu malam nak lagi.
2: Comel
3: lah. Dah kata ni kat emas banyak lah. Dah kata ke semua tu cuci. Dan sebagai abadi ni, betul abadi. Amal sebut ni Tabah Haji ni. Tabah Haji ni, dia mari kampung kita ni. Untuk maklum orang mungkin semila, baru semila. Ada 2-3 kara dia buat, dia bagi ni. Satunya boleh buka akaun Tabah Haji. Jadi antara dokumen yang diperlukan, 2 kara je. Soalnya kak pengenalan, yang keduanya sijil lahir. Jadi maknanya orang apa tak pergi Kota Baru lah, ataupun tak payah mari bandar baca lah untuk buka akaun.
2: Kemudahan lah untuk
3: kemudahan banyak daftar hajinya, potongan gajinya dan sebagainya.
2: Ustaz, secara rengkahnya kita pergi ke Malay tu, penglibatan RTM tu lagu mana? Kita pergi Malay.
3: Jadi orang Malay tu, dari sebelum tu terima kasih banyak lah kepada pihak Kelantan FM, terutamanya pengaruh lah kerana studio untuk merakamkan apa panggil forum kita. Jadi Malay tu kita panggilnya biasa panggil forum adab Islam tu. Ini kita panggil forum ilmu dan bicara adab. Dari tajuk sedap ni, tajuknya kalau nama ada PM, ada kreatif-kreatif PM. Tajuknya gini mata, tak apa kau rok-rok dengar orang, asalkan betul dengan Tuhan. Jadi kita akan menampilkan moderatornya daripada Yadin sendiri, iaitu da'i muda Yadin yang bernama Ustaz Muhammad Nur Iqbal. Dia sebagai moderator. Ada pun panelis, 2 orang usaha kita panggil, Abidik. Yang pertamanya Ustaz Aziz lah, Ustaz Aziz Akut ni usaha lah. Dan yang keduanya Ustaz Osman Muhammad Zain. Learningnya Ustaz Osmannya tugas di Darul Quran Ma'ik.
2: Betul.
3: Jadi 2 orang panel ni lah, kupas tajuk ni, tak apa kau orang-orang dengar orang, asalkan betul dengar Tuhan. Jadi kita sengaja Abidik pilih tajuk orang Kelantan ni supaya dia berjijuk sikit dia dengar. Sebab kalau kat orang lewat buat tajuk bahasa rasmi ni payah sikit, bukan payah, teh cuma terjijuk mana.
2: Ustaz, sebelum kita untuk petani tu, jumpa hari Sabtu ni dengan Abdi. Harapan Ustaz Hafiz diri.
3: Harapan ambonyo.
1: Kambing 5 ekor ke
3: kan? Ah. Hari tu. Bunyi kabar jam gula kawah tapi tak tahu kambing kau pergi kau utuh tu tahu Allah Allah. Harapan ambo gini Abdi. Yang pertamanya ada muka kita buat di masjid mungkin Paus Miller ni. Jadi ambo berharap semua anak mungkin masjid Paus Miller ni boleh mari ramai-ramai lah. Boleh menjayakan program ni. Dan yang tak lupa jugalah orang baca dekat-dekat tu boleh juga. Dan bersyukur sangat lah sebut Oh Malay tu forum tu. Ha, kita nak dengar apa kupasir. Sebab tajuk ni memang tajuk yang kena dengan masyarakat lor ni.
2: Oh ya.
3: Ha, jadi itulah harapan hamba. Mudah-mudahan program ni Allah berkati dan Allah bagi kelancaran, insyaAllah.
2: InsyaAllah.
3: InsyaAllah. InsyaAllah.
2: Baik, baik. Terima kasih Ustaz. Pengkongsian yang kita
3: petang ni. Terima kasih Mada. Baik-baik.
2: Kemah molek pengkongsian yang kita.
1: InsyaAllah lah temu air satu ni lah Ustaz dan juga Abedik deh.
3: InsyaAllah, insyaAllah.
2: Kiri salih ketuk kodi tu Ustaz eh. Kiri salih.
3: InsyaAllah Abedik, terima kasih. Ya,
2: takut nak pergi semula-mula lah jumpa tu kodi.
3: Ya. Ha, kena mari, kena mari. Mada kena mari juga.
1: Ha. Mada juga sekat Abedik tak boleh takut bawa orang lain.
3: Ha, tak boleh, tak boleh bahaya.
2: Terima kasih
1: banyak Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey tu dia Ustaz. Abedik tak boleh dia naik seh lah kalau dengar Tok Kodi Kodi.
2: Abedik gedebah.
1: Ha, tapi Mak Adah ni sebab Mak Adah ni sayang baik orang rumah Abedik. Jadi dia tak boleh. Abedik tak boleh lagu-lagu mana pun Mak Adah akan jago.
2: Itulah. takut mari dengan motor kan cabut cabut rata motor. Jadi cakap perih lah kita tak berjalan sayang.
1: Gelek-gelek. Gelek lah motor buat apa Abedik tu. Penuh
2: pelah lah gelek.
1: Kalau Mak Adah memang Mak Adah tak tu, we tupel lah. Dia hanya gelek-gelek.

0: Jom adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencarian bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencarian bakat bintang kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154. 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik. Pencarian bintang kecil 2026.
1: Tu dia. Oh, Mak Desa lepas asyik saat ni ambil ni. Oh, sekali lagi ni. Bapa hari ni .
2: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuih tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Tak tahulah Bedi hari ni kan nak deh. Nak kata makan diri banyak telajuk tak makan hari ni.
3: Ya. Tak apa mana.
1: Tak apalah.
3: Kita faham. Ni kita faham. Sore je beroyak, sore je jo apa Becky ni gitulah.
1: Okey.
3: Ya.
1: Tiba masa untuk kita kosi kuis Piala Dunia 2020 ni.
3: Jadi kuis Piala Dunia FIFA 2020 ni Kelantan FM hadiah sumbangan Regals Sportwear. Jadi soalannya dengan molek dia kok ni. Soalannya apakah nama peraturan apabila pemain berada terlalu dekat dengan gol lawan secara tidak sah? Tu dia. Apakah nama peraturan apabila pemain berada terlalu dekat dengan gol lawan secara tidak sah?
1: Orang panggil gapo.
3: So perkataan je. Tak sih nak 10, 12, 15 tak sih.
1: Boleh telefon Mak Dor dan juga Abedi di konti WOW ni 0974338858 ataupun 7488830. Hello.
4: Hello.
1: Ya, siapa ni?
4: Kak Mah Pasir Mah.
3: Biasa benih dah Kak Mah? Biasa benih dah ke kuih kita ni?
4: Tak lagi.
1: Okey, dengar dah kau soalan Abedik tu.
4: Offside.
1: Apa offside?
3: Offside ni?
1: Offside ke outside?
4: Offside lah, kena kaya offside ke.
3: Biasa main bola ke?
4: Biasa tengok.
3: Minat bola ni?
4: Minat lah.
3: Sokong masuk ke mana tu tengok TV RTN tu lah? Sokong masuk ke mana?
4: Okay, you dalam ni.
3: Penglihatan. Tapi boleh dengar. Perkembangan semasa tu.
1: Boleh dengar lah.
3: Kalau minat lah, pasuk ke mana kalau minat?
4: Argentina.
1: Allah super bedik juga. Kak Amah yang super dengan bedik lah minat Argentina deh. Tak apalah kira suka dah tu.
3: Kak Amah. Jangan letak telefon sebentar lagi. Kita nak tanya maklumat-maklumat selanjutnya dah. Nama penuh dia telefon dia.
1: Tanya Kak Amah.
3: Offside.
1: Offside
3: tu dia.
1: Okey Kak Amah, jangan letak telefon deh. Nanti Mak Dona dapatkan maklumat lebih lanjut. Okey tu dia. Kak Amah, kita menang dah untuk hari ni.
3: Begitulah. Jadi hope mana tak deh hari ni ada lagi pagi esok deh ni. Pagi esok ada soalan-soalan yang akan dikemukakan oleh penerbit dia Rudin Ismail. Jadi hadiah kuis Piala Dunia disumbangkan oleh Regals Baju Sublimation di Pasir Hall. Berminat untuk tambahan boleh ke media sosial Regals Pasir Hall.
1: Jadi begitu. Okey, comel Dato' Abidik di apa? Di wing. Katanya Noraifa bunyi molek dah ni radio Kelantan FM di wing. Mungkin demo tu sikit lagi nak selesai, sikit lagi.
3: Iyalah.
1: Gapo dah yang sebut saat ni?
3: Dia panggil naik taraf sistem.
5: Perhatian warga Kelantan, jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari booth minyak Mesika. Dia beli barangan Mesika, adik kakak layak dah serta isyabatan bertuah. Hadiah berupa 2 buah motosika, television, baik wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Ya, pakat marilah sekapung deh. Pemenang cabutan pertuan minyak Mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di booth off minyak mesikah di Stadium Sultan Mahmud Kapak Kota Baru. Jeng, jeng, jeng. Siapa tahu anda yang bertuah tu.

perhatian warga Kelantan. Jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari booth minyak Mesika. Dia beli barangan Mesika. Adik kakak layak dah serta Icah Botol Bertuah. Hadiah berupa 2 booth motosika, television, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung deh. Pemenang Icah Botol Bertuah minyak Mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di booth minyak Mesika di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Jeng, jeng, jeng. Siapa tahu anda yang bertuah tu.

0: Okey.
1: Ya.
0: Tu dia. Manja lagu dia. Kadang-kadang kita ni kan manja ke anak dia.
1: Yalah.
0: Saya. Tapi tak ada orang tak saya ke anak abis dia. No, semua saya.
1: Saya
0: doh dia. Jadi, lo ni media sosial abis dia. Bila kita sebut pasal anak ke, tunjuk. Hari ni anak kita buat gapo. Esok tunjuk buat gapo. Kalau 2-3 bulan, tunjuk hari ni pandai doh. Balik-balik sikit dia.
1: Ganti-ganti basikal.
0: Kita tolong.
1: Oh, kita tolong pegang kan? Tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak boleh naik sika. Bila bila dah naik tegak atau jalan raya tu, tepuk pipi pula.
0: Kadang-kadang mak awak tak tahu sebab kalau kalau kita tengok dia jerit awak tak tahu je lah dia pun bangun sendiri pandai pula.
1: Jadi sebut kata mak ada sebut tadi berkenaan dengan tunjuk gambar-gambar anak di media sosial ni, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menyeru semua pihak supaya menghentikan serta-merta penyebaran sebarang kandungan yang boleh mendedahkan identiti kanak-kanak di media sosial ataupun dan juga platform digital lain. Jadi JKM dalam kenyataan hari ini dia kok banyak mari pihak dia memandang serius tindakan menyiarkan, berkongsi atau menyebarkan gambar, video dan maklumat yang boleh mendedahkan identiti kanak-kanak melalui media sosial ataupun mana-mana platform berkomunikasi digital, termasuk kejadian yang tular melibatkan murid di sebuah sekolah baru-baru ni. Kita kongsi pada baru ni deh. Jadi pendedahan identiti kanak-kanak bukan sahaja melanggar undang-undang, dia kata malah boleh menjejaskan keselamatan, kesejahteraan emosi, maruah dan juga proses pemulihan demo-demo ataupun anak-anak kita ni lah. Dan juga bui kesan berpanjangan terhadap kehidupan dalam perkembangan budak-budak ataupun kanak-kanak ni. JKM memaklumkan perbuatan mendedahkan identiti kanak-kanak bertentangan dengan Seksyen 15 Akta Kanak-kanak 2001, Akta NE 11 yang melarang penerbitan ataupun penyiaran apa-apa gambar, nama, alamat institusi pendidikan ataupun berapa-berapa sekali pun melibatkan butiran yang boleh menyebabkan seseorang kanak-kanak dikenal pasti dalam proceeding ataupun kes yang melibatkan golongan inilah. Dan mana-mana pihak yang disabitkan melakukan kesalahan di bawah peruntukan ini boleh dikenakan denda tidak melebihi 10,000 ya atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Baca berlaku tu. Dia rakyat tu. Jadi
0: kena
1: kita
0: pergi ingat
1: lah. Anak-anak kita berasa suka yang tunjuk anak-anak dalam media sosial dan semuanya. Jadi kita tidak terfikir, tidak nampak benda-benda yang akan berlaku di kemudian hari. Itulah.
0: Kena beringat sama-sama. So yeah. Lagi Abdik ni jenis suka kau budak-budak kecil ni. Dia tengok budak kecil tapi dia fikirnya dia kot lain. Fikirnya ke arah lucah. Jadi bahaya juga kepada mak ayah. Kurangkanlah kalau misalnya kita nak post gambar-gambar macam pakai anak-anak kita pakai singlet ko ni. Pakai macam menonjol bentuk badan dia. Berhati-hatilah.
1: Itulah . Kita tak tahu ada kok kejadian belakang hari ni. Dari sebelum berlakunya kita pakat beringat dan juga mengambil langkah-langkah berwaspadalah daripada ialah kita tak tahulah benda ni orang ni ada kok pandangan kita berasa nak suka tengok anak-anak ni masuk dalam media sosial dan sepamanya buat video lah macam-macam lah. Keadaan lah ni rupa-rupanya ada mata-mata yang memandang anak-anak kita untuk benda-benda hak baik mendatangkan kebaikan tak apa.
0: Tak comel ni.
1: Tak comel lah. Benda-benda tu takut dia mau duk perhati lama dah ni. Tunggu masa dia duk sore ke ataupun dalam keadaan pergi sekolah ke. Tu nyesekat tengah jalan, buat lari tengah jalan. Begitulah.
0: Lo ni tak boleh cahaya mana orang ni.
1: Yolah, tak boleh harap. Khabar-khabar agak terak kita.
0: Kena beringat lah. Tambah-tambah walaupun kita kata, boleh tak tulang ambil anak saya metal, saya hijau ni. Tak beranilah deh kalau kita, Abdi, kalau misal tambah-tambah kira, nak suruh ambil itu sore. Budak tu sore. Takut tak kira lah anak jatuh kau, anak puwe kau. Kena beringat lah. Sama-sama lah ni.
1: Oh, demo-demo kita tu tengok viral-viral lah. Viral ni betul lah. Tular-tular ni dia. Pergi supermarket, anak-anak teriak. Nak gambar terbal kau, nak lori kau, nak nak lori bomba kau. Bukan satu lah. Ada
0: Oh, man.
1: Jadi, mak tak beli. Teriak dia. Lari ikut dia, ikut si. Marilah orang.
0: Tolong beli.
1: Adik nak gapo ni teriak ni. Nak lori. Dia pun beli. Bila-bila. Tarik tangan. Tunggu luar shopping. Tak tahu pah ke mana.
0: Betul. Beringat lah sama-sama.
1: Tu dia.
0: Nak merok kok. Dalam kandungnya 9-10 hari tu pun. Susah dia. Kita nak bawa. Bukan susah kan. No, letihnya. Tapi sebagai mak ni kita tak nampak pun susah kita nak kandungkan dia. Cuma jangan mudah lah terpedaya dengan siapa-siapa. Kalau bawa anak pergi ke pasar raya, kau berdik jagalah molek ni. Sibuk setahu mana kita pilih barang pun.
1: Yo. Kalau boleh, kalau boleh lah deh. Demo-demo ada, mak ada. Dia muat dalam troli tu. Tolok.
0: Tak apa lah.
1: Ya, sekali muka kita tolok tu, kita tidur belakang anak. Depan anak tau. Jadi kita napuk anak duduk dalam troli tu.
0: So lagi abadik, demo guna tali. Tali ikat, dia macam gelir lah dia. Ikat antara muk ataupun ayuh dengan anak. Jadi kalau anak nak pergi mana, dia ni lah. Dia tak boleh nak ni. Tak boleh nak gapo, tak boleh nak pergi jauh.
1: Jadi kalau tok laki tu nampak orang lain, dia putus tali lah kan. Dok tau ada dok.
0: Dok dia. Dok lah.
1: Tak boleh pegang tangan orang lain. Ingat orang tenor dia. Dia pegang tangan orang lain.
0: Tak ada apa. Tapi dia bawa sekali dengan anak lah. Ni, pegang tangan orang lain pun dia bawa sekali dengan anak.
1: Oh, pandai.
0: Kalau nak pergi luar lah, jangan pergi dari pasar raya tu.
1: Betul lah. Kalau dia pun royak jaga molek anak ni, jangan lepas. Dia pandai lah tu. Kalau lepas kan pergi pegang tangan orang lain. Tu pandai.
0: Okey, apa ni? Lo ni pukul 4:18. Asal kita hari ni zon 1 pukul 4:44. Zon 2 pukul 4:40. Duduk di besuk tak apa, duduk di setiu pukul 4:42.
1: Itulah. Waktu semaya fardu asal kita hari ni.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

0: kenapa difikir baik fikir ke untuk kesihatan kita. Sakit-sakit orang ko abdi deh. Musim-musim cuaca tak menentu ni. Kadang-kadang muka petang ni dijangka ramalan hujan lebat dan ribut petang. Termasuklah Kelantan, tapi nanti lepas asal lah kita nak kongsi pasal ramalan cuaca tu.
1: Ya, boleh.
0: Kita nak bersama dengan Haji Ahmad Ashraf di talian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Haji.
2: Ya saya.
0: Hari ni Haji bersama dengan Mak Dede juga Abedi untuk kongsi berkenaan dengan minyak mestika.
2: Ya.
0: Okey, silakan.
2: Okey, assalamualaikum dan selamat petang di kakak semua pendengar Kelantan FM, juga untuk Mak Dede dengan Abedi lah.
1: Ya.
2: Hari ninya saya daripada syarikat mestika nak maklum ke adik kakak semua lah. Nak jemput mari berlaku ke event Dahlia Fest ni di Stadium Kota Baru. Sekarang ni kita sedang berlangsung hari ni sampai ke hari Sabtu lah. Di event sekarang ni kita ada buat cabutan bertuah lah untuk pelanggan-pelanggan pengguna produk mestika lah. Kalau nak dapatkan produk mestika ni, boleh dari sini, dia boleh mari ke event Dahlia Fest ni lah. Jadi untuk maklumnya, kalau kita ada buat cabutan bertuah ni, pelbagai hadiah lah kita baginya. Hadiah utama dia, kita panggil cabutan bonanza ni, kita ada 2 biji motosikal, 1 Honda ADV 160 dan Honda Wave lah. Dan untuk kategori kedua, kita ada cabutan bertuah, kita ada 14 hadiah lah. Hadiah-hadiah tu termasuk TV, e-bike, dan juga ada wang tunai lah untuk kita bagi kepada pemenang-pemenang cabutan bertuah. Jadinya untuk menyertai lah cabutan bertuah ni, hanya belian serendah RM20 sahaja. Dengan belian serendah RM20 ni, para pembeli berpeluang lah untuk mendapat 1 kupon cabutan bonanza dan 1 kupon cabutan bertuah. Yang akan kita buat pada petang Sabtu nanti lah. Di samping tu kita juga ada banyak lagi hadiah-hadiah yang kita nak bagi kepada apa dia yang datang dekat event kita lah di Dahlia Fest ni. Antaranya kalau kita ada juga goodies untuk pengunjung-pengunjung. Dia hanya perlu like dengan share, follow kita punya FB dengan TikTok. Kita bagi goodies lah untuk dia orang tu. Lagi satu, kita juga ada buat 2 kategori lah untuk orang kata jualan di booth mestika ni. Makna tadi saya kata RM20 dapat 1 kupon bonanza, 1 kupon cabutan bertuah kan. Tapi kalau dia orang beli lebih sikit, RM40, masih ada kita bagi cabutan ampau. Boleh cabut terus. Dalam ampau tu ada wang tunai lah. Laginya kalau beli yang lebih lagi, mana sekali ganda RM40 tu, mana kalau beli RM80, kita ada lagi hadiah. Kita bagi tuala. Tuala mandi lah. Dan kita ada juga buat happy hours. Masa happy hours tu kita buat spin wheel. Spin wheel tu ada dapat hadiah kicing, tuala muka, pen dan juga botol air lah. Pusingan dia lah, kalau kena botol air, dapat botol air lah kita bagi.
1: Gitu deh. Banyak-banyak kalau juga Haji, hadiah-hadiah dia.
2: Macam-macam hadiah. Ada patut nak tunggu hari Sabtu ni pun boleh juga.
1: Itulah.
0: Tapi kita nak tahu juga, bukanya pagi lagi lah di festival tu.
2: Kita sini bermula 10 pagi, 10 malam.
0: 10 pagi, 10 malam. Jadi pergilah bila belum masuk deh. Hari ni pun dia lagi lah.
2: Hari ni dia lagi. Esok dan hari Sabtu tu pukul 9. Sebelum pukul 9 lah kalau nak buat beli anak dapat kupon tu. Sebab pukul 9 tu kita dah start buat cabutan lah.
0: Okey, jadi kena gapo? Kalau hari ni esok pun sama juga 10 pagi sampai 10 malam. Di mana tempatnya tu? Kadang-kadang ke orang ni sebab banyak duduk Allah ni, festival ni ke? Tapi di mana di lah festival ni?
2: Dahlia Festival ni di Stadium Sultan Mahmud Keempat.
0: Oh, okey. Oh, Senin nak pagi lah.
2: Stadium. Ha, dia depan KBJ tu. Sebelah KFC.
0: Okey, jadi boleh pakat gigi ramai-ramai lah. Tapi kalau misalnya demo tak temu cari, demo nak telefon dulu. Ha, lagu mana?
2: Nak telefon dulu deh. Telefon boleh hubungi nombor telefon saya boleh. 017-986-8935. Boleh WhatsApp lah. Dapat
0: cuba cari. Oh, kadang-kadang banyak doh gerai-gerai deh pempamer ni. Yeah. Takut cari mana gapo gerai mestika ni.
2: Kita duduk sebelah stage utama.
0: Oh, okey, mudahlah nak cari tu.
2: Mudahlah.
0: Okay. Jadi jangan lupalah pakai gigi ramai-ramai sebab cabutan petuah dia bukan calang-calang, memang hebat-hebat juga ni.
2: Ya.
0: Terima kasih
2: Pak. Mari belakanglah.
1: Terima kasih Haji.
2: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tadi kita bersama dengan Haji Ahmad dari Minyak Mestika. Jadi pakak gigi ramai-ramai lah. Oh, supaya Haji Royak tu cabut tep tuah dia pun bisa-bisa jugalah. Mak, hadiahnya menarik sangat-sangat. Okey, lah ni pukul 4.34. Jangan lupa. Asal kita hari ni pukul 4.44. Zon 1, zon 2 pukul 4.40. Adik kakak duduk di besu ataupun duduk di setiu pukul 4.42 minit petang.

Kakak sama dengan Bedi dan juga Mados. Sementara lagi tepat pukul 4.44 minit petang akan disiarkan Suruhan Azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang syariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar para pendengar semua? Kita doakan mudah-mudahan kesetiaan anda bersama dengan kita pada hari ini Allah rahmati dan Allah berkahi, dan mudah-mudahan inilah perjuangan kita yang kita duduk sekejap untuk kita semak balik, kita muhasabah balik apakah yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita dan apakah yang akan kita lakukan di masa hadapan kita. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, lan tarji'al ayyamul lati madat, kata Allah, hari yang lalu tidak akan berulang. Makanya tuan-tuan puan-puan, hari semalam tidak akan berulang lagi pada hari ini, minggu lepas tidak akan kembali semula pada minggu ini. Makanya tuan-tuan puan-puan, Al-Quran mengajar kepada kita bahawa hari ini kita gunakan masa, kita gunakan kesempatan yang kita miliki untuk kita perbanyakkan amal. Kerana manusia ini hidupnya dalam keadaan nisyan, dalam keadaan lupa. Kadang-kadang ketika kita ingat, maka banyaklah amal. Tetapi ketika kita lupa, maka kita lupa kepada tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hari ini saya mengajak diri saya yang pertama dan para pendengar yang sedang mendengar ketika ini, sama ada anda yang sedang memandu, anda yang sedang makan, anda yang sedang berada di kedai dan sebagainya, mudah-mudahan yang sedang mendengar ketika ini, kita sebut kita akan berusaha untuk memperbanyakkan amal kita pada hari ini supaya kita tidak menyesali apa yang telah kita lakukan di masa yang berlalu. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, hari yang berlalu tidak akan berulang. Hari semalam tidak akan sama dengan hari ini. Maka kerana itu kata Imam Syafi'i, rugilah orang yang hari semalamnya sama dengan hari ini. Celakalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari semalam, dan beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Maka tuan-tuan puan-puan, pilihan ada di tangan kita. Nak jadi orang yang bagaimana, anda tentukan pilihannya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

0: Okay.
1: Terima kasihlah kepada mana-mana tengok madamu.
0: Ha.
1: Mesti langsung FB dan juga ni Kelantan FM ni ramalah.
0: TikTok.
1: TikTok kita buka ni.
0: Kalau Kak Rosidah dia berahi juga buka TikTok ada budak dia tu.
1: Ada dah dia meroyak guguh di langit dan macam-macam hujan bergitik dah macam-macam ni royak.
0: Tapi kali ikut kejang KL daripada Map Malaysia, Bedi, memang akan berlaku ribut petir, hujan lebat di lapan negeri siapa pukul 7 malam ni.
1: Termasuk Kelantan.
0: Kelantan tu dijangka akan mengalami keadaan yang sama, iaitu ribut petir, hujan lebat, angin kencang di Tupak, Pasir Mah, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macet dan juga Pasir Putih. Jadi kena beringat lah. Tak kira lah hok mak ada sebut gapo jajah ni kok ataupun jajah lain hok tak disebut pun kena beringat jugalah.
1: Tadi ada demo duk dengan A1 dia kata mana Habedik nampak kau Habedik sebenarnya kau orang makan nasi lah ni.
0: Makan diri eh?
1: Tak lah menanuk semula. Menanuk tu.
0: Rando tak pahal.
1: Kurang makan nasi.
0: Nanuk semula.
1: Maksudnya kurang makan nasi. Jadi kita menanuk-menanuk pun kurang lah. Maksudnya begitulah.
0: Kurang nanuk lah.
1: Jadi makan benda lain.
0: Tapi sungguh lah benda ni. Cerita betul lah ni.
1: Baru ni puluk diri je. Begitulah. Nanti kau buluk dia je, habis dia makan nasi lah.
0: Makan buluk?
1: Kalau kata awak laso tak makan nasi.
0: Kulit licin lemung tu. Kulit licin lemung.
1: Balik dulu dah mana dah. Nak tengok cermin.
0: Oh, dalam ni tak ada cermin dia.
1: Aduh. Jadi nak nilik lah lagu mana-mana ayat tu.
0: Jolo kedok.
1: Betul kedok kacamata mata tu.
0: Okeylah, pukul 5 sepuluh sekali kita ada berita.
1: Baik.
0: Lepas tu balik semula bersama dengan Abedik dan juga Tuan Munshi lah hari ni.
1: Betul-betul. Itulah rampai budaya kayanya bahasa kita. Baik, sekadar ni lah kita bersama hari ni. Sebab kata tunggu pukul 5 ni berita perkembangan semasa dalam berita. Sebab kata dekat dah ni.
0: Dekat dah.
1: Hari Sabtu ni ke pertandingan di Johor.
0: Betul.
1: Bukan pertandingan bola saja berlangsung di dunia ni.
0: PRN.
1: PRN Johor.
0: Jangan lupa jugalah tunaikan tanggungjawab. Kalau hok ada demo hijau sini. Kena baliklah tunaikan tanggungjawab
1: kita bukan seumur ni.
0: Betul.
1: Barulah kita bila siapa masa kita mengundi tu sedaklah kita keceknya. Ni dok kecek geng-geng mengundi dok. Tak kena cara, tak kena belah tu.
0: Tak boleh. Kena tunaikan tanggungjawab sebab ni salah satu amanah kita.
1: Betul, tanggungjawab kita sebenarnya. Bolehlah tu.
0: Okey.

0: Kelantan.
1: Saya Zanaria, umur 20. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenalah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
2: Ya, Klebo Teh. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.
3: Ayuh. Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
4: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
3: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
4: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
3: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
4: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
5: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
6: Mari pakar.
0: Dengarlah Kelantan FM.
1: Saya Zanaria, umur 20. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenalah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
2: Ya, Klebo Teh. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Malaysia dan Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul hari ini dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra, Putrajaya. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen untuk mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2020.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields including tourism must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discussed the second bridge, the Serantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Serantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discussed the initial proposal to revive the Serantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relation, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
0: Anutin Chanvirakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi op agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
3: Dari awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulingan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima 3 maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsema.spr.gov.my atau aplikasi MySPR Sema. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei, berkata tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. 5 kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum menjunam dan terputus hubungan. Taufan Bavi dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan Taufan Bavi akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membadai wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut akibat banjir besar yang melanda bandar Surat di Gujarat susulan hujan lebat berterusan. Banjir turut menenggelami kawasan perumahan, memutuskan hubungan jalan raya dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan di jadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Le Blue pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Lisa Madani.

0: Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita di Biz On Air Kelantan FM. Selamat petang berlaku lagu mana pokok kita tu bereh kodok hari ni. Alhamdulillah lah kalau bereh, kalau tak berapa bereh juga sabarlah dengan mana deh. Setiap kehidupan kita ni lagu tu lah. Ada kalanya dia mari dengan kat dia bereh. Ada kalanya dia mari dengan rasa tak berapa nak bereh lah mana. Tapi agak-agaknya bereh ke tak bereh ke, pastikan kesetiaan anda untuk terus dengar Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada. Deh, boleh buat turun aplikasi RTM Klik untuk anda nak dengar Kelantan FM. Jadi petang ni sekali lagi bersama dengan ambolah DJ Syah, kita mari untuk kecek mengenai dengan peniaga air bidet, bisnes kita, salah satu ruangan yang kita wujudkan untuk kita nak membantu perusahaan kecil sederhana kita PKS. Kita bawa ke mereka-mereka ni semua untuk mempromosi ke kedai tu dah, menu-menu yang ada ataupun apa-apa sajalah yang berkaitan dengan bidet hijau kita untuk kita ketengah ke. Jadi kita masih lagi bersama dengan warung Pokok Cherry di Kubek Ranji, belakang sekolah Lenggafa Kota Baru ni, yang mana kita bersama dengan Cik Khairul, pemilik dia. Jadi kita nak tanya dengan Cik Khairul lah, selain daripada makan di warung tu, adakah para pelanggan juga boleh membuat tepuhek untuk buku ataupun menyediakan perkhidmatan COD?
1: Ya, memang ada. Tu memang saya buat. Kalau dah ada kapu ni, saya tak ambil pun. Saya royak ya cah COD ya, tapi saya tak ambil.
0: Selain daripada tu, kalau luar daripada kawasan kapung tu memang ada kena kecah lah.
1: Adalah siar dua ya gitu je lah.
0: Okey, jadi yang menghantarnya siapa dia?
1: Saya sendiri.
0: Lepas tu air siapa dia nak buat?
1: Pakat gaji ya. Ada dulu.
0: Jadi maksudnya gitulah.
1: Iya.
0: Okey, jadi memang terbuka lah kepada siapa-siapa. Boleh telefon ataupun cara mana kalau nak buat tempoh hair tu?
1: Biasanya orang telefon dulu lah.
0: Pilih lah menu lauk ke apa semua. Lepas tu proses pengantar dia akan dia buat lah. Okey, kita nak tanya juga dengan Cik Khairul ni, apa sebenarnya keunikan warung Pokok Cherry yang membezakan antara dengan warung-warung lain lah?
1: Ya, gini lah, keistimewaan kedai saya ni mesra alih lah.
0: Maksudnya lah ke mana?
1: Kedai ni dalai kapur ke? Suka lah, suka. Orang mari pun duduk kedai pun suka. Tepat comel
0: nak kosong sana tu boleh lah.
1: Ya, pagi muda.
0: Jadi memang kalau pergi situ boleh merasai suasana supaya kita duduk di kampung lah. Kalau kita rasa kita ni perantau duduk luar atau dia nak balik ke kampung gabus rumah, jadi boleh pergi ke warung Pokok Cherry di Kubek Kanji. Okey, pada pendapat Cik Heru sendirilah, apa makannya kampung ni dia masih lagi menjadi pilihan ramai lah masyarakat kita hari ni, berbeza dengan makannya segera yang ada dijual di pasaran?
1: Bagi saya lah, untuk kita ni orang kampung tidak kedah sangat pada makan-makan luar. Itu saya fokuskan untuk buat menu-menu orang-orang tua lah. Jadi benda ni kalau kita buat tak habis, membazir. Kita orang negara ni memang gitu. Kita buat fokus ke mana benda ni kehendak orang ramai. Ini saya buat pun, ni pun request daripada pelanggan juga buat nasi ala-ala pauk. Saya buat lah. Gitu.
0: Okey, macam makanan kapung, kita tahu lah kalau makanan kapung ni ada juga dengan ulam-ulamannya, ada dengan budu petang apa semua, ada juga ke di warung Pokok Cherry ni?
1: Ya, kadang-kadang ya. Orang rumah saya dia akan buat macam ikan singgah, dia akan sediakan macam sayur, timun, gitulah. Itu free lah. Kalau benda gitu kita buat tu untuk free. Sayur le tu free lah. Nasi je lah bayar je.
0: Okey, jadi gapo sebenarnya yang kalau Cik Khairul boleh royak, Cik Khairul akan royak bahawasanya situlah adalah tempat yang paling menarik untuk anda kau kita nak pergi makan sarapan pagi?
1: Kedai saya ni mereka orang suka sebab layanan kita sendiri. Saya je lah. Saya memang, saya dengar pelanggan saya mesra. Saya gini boleh pergi bawah gitulah. Jadi itulah orang jadi mesra yang kitanya.
0: Okey, itu sebahagian daripada daya penarik untuk nak menarik apa ni para pelanggan mari situ. Jadi ada perancang ni kau Cik Khairul sendiri, kalau rasa macam nak menambah cawangnya ke, bukan tambah cawangnya orang rumah, tak tambah cawangnya warung.
1: Buat masalah ni tak ada lagi lah. Sebelum ni ada offer daripada sekolah sendiri. Sekolah menengah kepada saya Lenggafa, cikgu besar mari. Beri surat saya, suruh isi bawah dia. Saya tak isi
0: untuk tenda catering
1: Untuk tenda catering saya tak isi.

0: tak? Tak boleh lebih-lebih.
1: Ya. Gitu. Alright. Baik, terima kasih Cik Khairul yang sudi bersama-sama dengan kita menerusi Biz On Air Kelantan FM untuk hari ini. Ada lagi kita nak bertanya ke berbagai-bagai lagi soalan dengan Cik Khairul kita. Jadi apa-apa pun kita harapkan semoga anda semua juga tetap setia lah untuk terus bersama-sama dengan kita di Biz On Air Kelantan FM.
2: Perhatian warga Kelantan, jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari buf minyak Mesika, dia beli barangan Mesika, adik kakak layak dah serta icabutan bertuah. Hadiah berupa 2 buf motosika, televisyen, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung deh. Pemenang icabutan bertuah minyak Mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di buf minyak Mesika di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Jeng-jeng-jeng, siapa tahu? Anda yang bertuah tu.
3: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
4: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baik kita upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Cik weh, dengar ke Cik Kelantan. Tergelai raik, timbul semula. Aduh, yak kelih botan. Coket sikit, suka hilang. Besok ngoti gege rata. Gata glebek ketik tunga. Pakat jagolah weh bahasa kita. Jeligo molek, milo dengar. Tawa hebek kuah laso. Ike selayak, ucap kesi. Tuan Mushi dewe bahasa. Bekecek kira mari berkosi. Huh, merah merah bekok mata. Bukah motel je tak julah. Rampai budaya kayonyo bahasa kita. Hari kami berjumpa semula.
1: Sepatah kata berjuta makna meniti bibir warisan bangsa, menjadi kalam berbicara mesra. Betapa kayanya bahasa kita sebagai penyambung lidah pendita. Segalanya terhimpun dalam rampai budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik aku Ambo, selamat petang, salam sejahtera berlaku-laku pendengar dan juga peminat studio dalam rampai budaya kayanya bahasa kita. Jadi pada minggu ni adik aku kita klik mari semula untuk berkongsi dengan pengantara kita ataupun Tuan Mushi Dewan Bahasa dan Pustaka. Terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih banyak kepada Dewan Bahasa dan Pustaka kerana masih lagi beri peluang kepada pendengar-pendengar, peminat-peminat untuk bersama-sama dalam kayanya bahasa kita ni. Jadi pengantara kita bersama dengan Cik Abdullah Muhammad Yassin ataupun Cikgu Lah Mushi Dewan Mushi Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Wilayah Timur. Jadi insyaAllah kita akan berkongsi sesuatu dengan Tuan Mushi. Agaknya dia mau menengok melalui langsung TikTok kita. Nih, ada ramai dah ni. Dan juga live FB Kelantan FM. Kita tembok dua-dua. biasa apa masuk dan juga hajak daripada Tuan Mushi kita sendiri. Assalamualaikum Tuan Mushi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Jadi Tuan Mushi kita kiranya
3: buka panggung
2: okay. Lagu mana ya?
3: Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dan juga para pendengar sekalian lah. Ini bukan para pendengar saja Abdi.
2: Ya.
3: Para penonton. Para penonton sekalian. Betul. Tak kira di mana berada, dia nampak belaka, dia dengar belaka. Jadi kita tak boleh nusuk dah Abdi.
2: Tak boleh dah.
3: Tak boleh. Tak nak nusuk orang meja apa tak boleh. Kalau selama ni kita pakai baju coreng, orang tak nampak. Allah ni tak boleh kena pakai baju comel. Macam Abedik hari ni pakai kok lah.
2: Pakai kok?
3: Kok lah.
2: Kok lah.
3: Zaman itu ada perkataan dia panggil iskuk ya walak. Iskuk ya walak ni.
2: Ini baru dengar ni.
3: Iskuk ya walak ni sebenarnya dia gelar. Tapi dalam bahasa Arab ada ungkapan tu. Ada makna.

0: mana dia.
1: Ha, jadi iskut wawal apa?
0: Iskut ya wala.
1: Ya wala.
0: Jadi Allah, hamba pun rasa malu bila sebut iskut ya wala ni. Orang bahasa Arab kata, ah, cikgu lah ngaruk tu. Ni orang kapur. Orang kapur, yeah. Iskut ya wala ni dia kata, bakar baju kok pakai piah pula.
1: Gitu.
0: Dia gelar. Tapi dalam bahasa Arab tidak lagu tu minta maaf lah. Orang bahasa Arab tu, iskut ya wala ni makna dia, amba tak buat apa juga, tapi memang ada makna yang cukup cantik. Iskut ya wala. Cumanya orang kapur dia gelar. Abang dia hari ni, kawan iskut ya wala. Pakai baju kok tapi tak pakai piah pula. Allah ni tak main dah. Orang pandai dah pasal Arab berlaku. Ramai orang pandai pasal Arab.
1: Oh tu gitu. Apa ni tuan musik royak. Apa dia ingat tu. Sangki pak sangki wo.
0: Tukar teki.
1: Ya.
0: Pankinyak sah lagi. Sangki pak sangki wo. Pankinyak sah lagi.
1: Gitu ya.
0: Jadi tu tukar teki jamin gitu. Muka dia tak ada TV. Tak ada berapa yang itu dia main. Tukar teki pun budak-budak liko penuh. Dia lagu tu. Orang mana pandai tukar teki juga. Jadi pemburu hatu. Apa dia liko budak-budak.
1: Ya.
0: Lepas tu dia kata, oh, semua aku ayak ni belawak belakang.
1: Dia menutup gitu.
0: Semua aku ayak ni belawak belakang. Pakai lari bau, pakai lari
1: belakang.
0: Dia ni lagu tu, budak liku. Jangan begitu lah. Hibur lah tu, hibur. Okay. Jadi kita melencur ke adik?
1: Melencur sikit. Sikit-sikit, hibur lah.
0: Okay lah. Sebagai permulaannya, kita ucapkan terima kasih lah semua kepada para pendengar dan juga para penonton untuk rancangan hari ini. Hari ini kita dah 9 hari bulan Julai dah. 23 Muharram. Jadi bulan surga tu, tak berapa lama dah nak habis dia. Tapi lagu mana sekalipun nak kucar, jangan rusing lah. Habis bulan Muharram pun kucar gila. Lah ni surga ni, dia tak kena bulan. Kadang-kadang tu, ada surga. Akhir tahun dah. Awal tahun Muharram dah. Jadi dah sementara je. Bulan Muharram, awal tahun Muharram ni 23 dia.
1: 23.
0: Hari ni 9 bulan Julai, lebih taruh setengah tahun dah. Jadi masa tu ni masa sementara dah jalan. Kita ucapkan terima kasih kepada ATM dan juga ATM Radio Kelantan lah, dan juga dalam bahasa dan pustaka kerana memberi nafas kepada rancangan kita, adik. Rampai budaya kayanya bahasa kita. Jadi adik kakak tahu belaka dah, dari segi usia rancangan kita ni lama dah, adik. Pendek kali bahasa lah, dilahirkan seorang bayi masa kita mula-mula bersiaran dulu, adik. Abang Dik tak duduk sini lagi. Duduk di Kuala Terengganu ke mana?
1: Kuala Terengganu.
0: Duduk Kuala Terengganu.
1: Terengganu, ya.
0: Jadi dengan Abang Najapa, masa tu arwah Abang Najapa kita. Jadi dari segi usianya, amba rasa lama dah boleh ngundi rancangan kita ni. Dari segi usia, lebih pada 18 tahun. Lah ni tahun yang ke-22 kalau tak silap. Jadi begitu lama sekali rancangan kita ni bertahan. Bukan kita pertahankan dak di. Abang Dik tu tidak pertahankan, tetapi atas permintaan kita teruskan. Kita teruskan gitulah. Jadi kalau wasalah permintaan tu hamba, orang tak saya dengar, kena mati dia. Kau lagu mana?
1: Sekalanya gitulah.
0: Jadi lah ni nampak gaya ya, rating tu tinggi.
1: Orang
0: dengar tu alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada para pendengar dan para penonton hari ini.
1: Demo gara-gara mitok lanjut lagi masa.
0: Betul.
1: Jadi kita moga ada rancangan-rancangan lain lepas ni.
0: Dua minggu lepas. Ada seorang tu dia kata, apa lagu ni? Dia kata apa? Sepatutnya kena ui masa lagi. Jadi dia nak rayaknya bahawa dia ni perlu perbincangnya dalam apa yang kita bincang tu. Jadi satu lagi adik, perkara yang kedua, bukan terima kasih kepada para pendengar saja. Amor nak terima kasih kepada para penulis dalam Facebook yang telah memuji rancangan kita ni, adik. Cumanya satu teguran lah bagi dari hamba lah. Kalau nak nulis tu biar betul. Ada satu ni tulisan pada tahun 2023 lagi. Bila kita buka Facebook tu, tu big topic ni. Keunikan dialek Kelantan dalam kayanya bahasa kita. Penulisnya perlu sebut ke Abidi? Tak perlu tak?
1: Tak payah.
0: Tak payah dia. Terima kasih kepada penulis ni tahun 2023 lagi. Cumanya bahan-bahan yang ditulis tu perlu diperbetulkan. Perlu dibetulkan supaya apa yang kita buat serupa dengan apa yang dia tulis. Kita ataupun apa yang dia tulis serupa dengan apa yang kita buat. Sebagai lidah pendeta, bukannya sebagai lidah pendekar. Dia tulis dari itu sebagai lidah pendekar. Hamba pun kata Bendik ni pendekar. Kau hamba pendekar. Jadi penulis berkenaan sila betul kan.
1: Pasal dia, dia pun tuan mesti jadi ikut tu benar walaupun baca tidak dengar pergerakan kita PI Perangai tetapi bacaan tu akan jadi terikut tau. Pemahami orang.
0: Orang baca dia ni, oh, warna pula. Sebagai lidah pendekar pula ni. Kayanya bahasa kita ni bukan belajar ilmu silat. Kita kecik bahasa Kelantan. Silat tu lain pula. kemudian satu lagi tulis tadi. Oleh Kelab Pencinta Sejarah Kelantan. Ini bagus ni. Dia tulis keistimewaan orang Kelantan. Dia kata ada sebelah keistimewaan orang Kelantan. Yang pertama sekali, Kelantan, dia kata orang Kelantan tidak ubah pertuturan dia bahasa baku. Perkataan bahasa baku. Cuma dia perengankan sebutan. Ini bagus ni. Memang betul. Misalnya nak sebut ular. Dia tak jadi benda lain, ular juga. Cuma tidak bunyi art belakang. Nak sebut makan. Makan juga, cuma tidak bunyi N belakang. Ini dia perengankan sebutan itu. Satu keistimewaan. Yang keduanya, dia kata orang Kelantan tidak cakap Kelantan. Tetapi orang Kelantan kecek Kelantan. Tidak ada orang Kelantan kata, amo nak cakap Kelantan, tak ada. Amo nak kecek Kelantan. Dua. Yang ketiganya, dia kata, orang Kelantan ni sebenarnya tak guna duit Malaysia. Ringgit Malaysia tak guna. Orang Kelantan guna piti. Orang Kelantan guna piti. Ada piti kah? Dia tak kata ada... ada wang ke tak ada. Itu istimewa orang Kelantan. Ya, keempatnya dia kata orang Kelantan ni keseluruhannya lah ataupun peratus yang amat besar tak boleh tinggal budu. Tak boleh tinggal budu. Budu ni penyedap rasa terutama sekali masa makan nasi. Yang kelima, orang Kelantan ni terkenal dengan sifat lemah lembut. Ni budaya ni. Budaya Kelantan. Memel lemah lembut di orang Kelantan dia tidak kala kadah ketinggian orang tak tukar lu. Dia dengar dulu orang kecek. Kalau dia nak patah pun dia patah dia. Dia tidak tak godai selalu. Lepas tu dia kata orang Kelantan ni dia kata masyarakat yang paling mudah dibandingkan dengan masyarakat lain. Jadi yang baca sekat ni adik sebab dia ada sebelah. Sebagai contohnya, apabila orang luar mari sini berkenal ke orang Kelantan, nak buat perkahwinan lah. Nak buat perkahwinan, acara kenduri kahwin, majlis kahwin. Tak ada patut-patut ke orang Kelantan ni. Tidak sebagaimana budaya setengah daripada negeri. Ya, mesti ada adat dia tersendiri. Kelantan tak ada ke apa dia? Betul ke dia mana? Nak. Wah-wah ni sungguh nak. Jadi bila kan kata nak tu kan, tak ada kira jumpa tu email ke apa kita gini, letak belanja ke apa kita gini, setuju menikah. Tak ada duk patut-patut. Lepas tu masa bersandir tu tak ada duk main joget ke apa dia. Orang Kelantan ni dia kata terlalu ringkas dari segi undang-undang.
1: Sebab tu kita dengar tu mesti tu. Alik-alik hok puel lah, alik-alik puel ni. Ayah dia kata kita buat mudah-mudah sudah lah.
0: Betul.
1: Ayat dia.
0: Ayat tu lah yang dikatakan Kelantan tidak banyak keren lah. buat mudah-mudah. Janjinya jadi.
1: Ya.
0: Sebab tu bila orang tanya, lagu mana ni, Mak? Orang nak kamu ni. Tahu. Ikut ayah lah. Tengok tu. Mati tak kata, boleh. Dengan syarat, atas 3 ekor lembu, 4 ekor kubah, tak ada. Nak koyak mudahnya orang Kelantan. Macam mana sekalipun kita kena ingatlah Kelantan ni walaupun mudah tetapi mempunyai budaya tersendiri. Jadi itu antara sebelah semua saya baca ni baru
1: ni. Dia
0: ada 5 lagi kita baca sebulan. Ini terima kasih kepada Kelab Pencinta Sejarah Kelantan yang telah menulis keistimewaan sebelah keistimewaan orang Kelantan. Dalam Facebook ni dik, kita suka baca berkaitan dengan Kelantan. Amor kadang-kadang tu kan, orang rumah amor tanya, dek ngadak komputer lagi buat gapo? Ngajar-ngajar dok-dok. Tak boleh, amor suka baca. Amor ngadak, amor buka internet tu kan buka. Facebook gitu, Facebook gini. Banyak di maklumat banyak. Gitu. Akhirnya, itu kerana-kerana berkaitan dengan dialek Kelantan kita lah, budaya Kelantan kita. Betulkan yang biasa, biasakan betul, biasakan yang betul. Amor nak sebut so je. Ni bukan sebut benda baru dia. Sebagai ulang kaji ataupun ulangan apa yang telah diberitahu. Iaitu jenama waktu dalam budaya Melayu. Jenama waktu dalam budaya Melayu. Kita dah tahu dah budaya kita ni dia ada 5 waktu ya dik. 5 waktu. Satunya waktu pagi. Yang keduanya tengah hari. Yang ketiganya petang. Yang keempatnya malam. Yang kelimanya tengah malam. Dia ada 5 waktu ni saja yang diberi nama dalam bahasa Kelantan. Budaya Melayu. Cuma yang pentingnya dik, kita nak bubuh waktu pagi tu jamnya masa mana. Jadi ni secara sahnya mengikut dalam bahasa dan pustaka telah menetapkan dan diterima dalam budaya Melayu, waktu pagi bermula pada jam 1 hingga 11.59. Satu ni satu nu tengah malam, lepas pada tengah malam tu pun masuk pukul 1, maka itulah pagi. 1 pagi. Lepas tu berakhir 11.59 sebelum tengah hari. Tu kena beringat tu. Kalau nak buat tentative program, kena ingat masa tu. Jangan kita ikut kata ikut kita nak, jangan gitu. Kemudian tengah hari ni bermula pukul 12 sampai 1.59 dik. 12 sampai 1.59. Apabila tak pergi ke pukul 2 tu, tu adalah petang. Amba waktu bit dalam grup-grup yang berserta, ye banyak grup ni. Orang pun soal sini, ayah wasuah dia kata tengah hari ni. 1.59, pukul 1 tengah hari. Ayah amba duk guna pukul 1 petang. Jadi hal ni sebenarnya budaya lain. Bukan budaya Melayu kita.
1: Baik, terima kasih.
0: Tengah hari pukul 12 hingga 1.59. Petang bermula pukul 2 sampai pukul 9.59. 9.59 ni biasanya lah ni tidak maghrib lagi kan? Tidak tidak waktu buka puasa lagi lah. Tapi tak boleh kira perubahan masa tu, kadang-kadang belum pukul 7 dah beda dia maghrib. Tapi lagu mana sekalipun 9.59 tu adalah akhir waktu petang.
1: Rekade kita boleh puasa ke? Gori awal contohnya 9.58. Jadi kita was-was nak sebut malam ke petang lah. Tapi kaedah ni petang lah.
0: Petang.
1: Petang. Masuk waktu maghrib 9.58 mana petang.
0: Mengikut kaedah jenama waktu budaya Melayu kita.
1: Terima kasih.
0: Kemudian malam, bermulanya malam pukul 7 sampai 11.59. Kita nak tidur sebelah 59 tu malam lagi. Tapi apabila berubah tak pergi pukul 12, dia panggil tengah malam dah. Pukul 12 hingga 12.59 adalah tengah malam. Lepas pada 12.59 tu, pukul 1 bermulanya pagi.
1: Pagi.
0: Jadi hak ni kita amalkanlah dalam kehidupan kita terutama sekali dalam penggunaan secara formal, biarlah menjadi budaya kita yang tekal dan budaya kita yang sebenar.
1: Betul dia.
0: Gitu dia.
1: Jadi amalan kita lah ni.
0: Amalan kita. Pagi pukul 1 hingga 11.59 mulai lagi. Tengah hari pukul 12 hingga 1.59. Petang pukul 2 hingga 6.59. Malam pukul 7 hingga 11.59 dan tengah malam pukul 12 hingga 12.59. Kedek eh?
1: Ya.
0: Yang tu kira muktamad sebagai ulangan sahaja. Jangan pula ajak gula tak ada modal tu nak ulang gula. Tidak. Sebab hamba jumpa. Hamba jumpa penggunaan yang tidak tepat walaupun beberapa kali kita kau
1: ya. Ya. Dah ada surat menyurat ke berapa ni.
0: Terutama sekali dalam program. Buat program bukan main lagi. Menteri mari rasmi program tu. Tulis tentatif program. Allah hamba kata bakpo tak rojok sikit rabuk. Hamba duduk rumah tak apa hello je. Haji tengok tentatif betul ke tak? Hamba baiki. InsyaAllah hamba baiki. Gitu. Itulah adik eh.
1: Tak ada ngerah ke apa dia? Dah kena buat diri yang itu.
0: Kalau abadik ke hari ya. Sekuat kurang di 24.
1: Itu dia je lah.
0: Di 24 ataupun kunyit. Tuk liter. So lagi 2 liter. Atalah. Sebutir ataupun 2 butir. Dan bersama dengan pulut yang telah dimasak.
1: Jelah tu.
0: Jelah. Satu tak susah.
1: Itu dia. Jadi kita pergi ke Maudok ke?
0: Pergi Maudok.
1: Maudok kita.
0: Maudok kita sebenarnya bersambung ni eh. Sebab ambo sedia banyak. Dan kita telah pun masuk dalam tajuk ni. Tak bagi dua lagi. Iaitu apa dia tu? Perkataan yang penggunaannya hampir sama tetapi sebenarnya berbeza. Jadi hari ni yang telah kita buat mula-mula dulu goreh dengan nelah dengan nolah. Mula-mula dulu dia. Nelah dengan nolah beza. Walaupun kita rasa Allah beza kok mana. Telah pun kita bincang. Kemudian cari sayat soyak telah pun kita bincang. Terbahar dengan terbuang minggu lepas. Terbahar dengan terbuang minggu lepas. Gelicir dengan gelecah. Kemudian unjuk dengan jerungan juga minggu lepas. Dan goreh dengan korang beberapa minggu lalu. Jadi hari ni kita pergi kepada ambil hak mula-mula tadi. Leik dengan begadi. Dulu masa mana kita guna leik, masa mana kita guna begadi. Bagai lagu mana yang dikatakan leik, bagai lagu mana yang dikatakan begadi. Ini dia.
1: Jadi kita nak tahu bezo ke mana.
0: Bezo ke mana dia mau guna teka mana. Biar anak, anak-anak muda kita, anak-anak cucu kita pandai guna perkataan LAI, pandai guna perkataan begadi pada tempatnya.
1: Itu dia.
0: Boleh
1: tuan sini?
0: Boleh sila.
1: Baik adik aku Amor. Sebelum tu syarat-syarat memanggil ni lah. Beli dia pesan semua supaya di kalangan kita boleh peluang. Sama rasa, sama rata. Di kalangan kita boleh menalipun 0974888030. Orang Italia untuk demo-demo semua menalipun kita. Peminat-peminat setia kita lah. Nah, hok besok memanggil guna talian 0974888030. Hok jare-jare kadang-kadang sekali-sekala boleh guna talian 0974333858. Itulah nah, kita harap gunalah talian yang betul untuk kita beri lebih ramai peluang kepada adik-adik hamba. Terima kasih kepada demo lompat tiket pada lompat tiket Rosida Safi, Aniza Zulkifli yang bersama-sama dengan kita lah. Dalam langsung FB Kelantan FM Nusi-Nusi, juga Rosida Safi, Maimunah Mak ada tu, Asmahan Mak Sahih bersama dengan kita. Temik baik Bunga Melati pun ada. Kita ambil panggilan Tuan Musi.
0: Silakan.
1: Bersama dengan kita petani. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
2: Ni maksu ni, maksu tege Kak Mah.
1: Maksu.
0: Maksu. Maksu Kak Mah.
2: Ataupun Kak Mah.
0: Kak Mah. Hmm. Dia banyak Kak Mah. Kak Mah, hmm, maksu. Dia dua tiga nama. Yeah. Jadi kalau kita... Kalau kita pergi terjah sehari ke, dia kata tidak amal. Tak tak tak. Kak Mah nak jadi Kak Mah tak ada. Maksud ada sini. Ha,
2: tu tak tak. Banyak maksud. Kak Mah ni masih sahih-sahih.
0: Ha, tu dia. Gini maksud apa? Buku anak koci tu.
2: Gayanya bahasa kita.
0: Terima kasih. Amba terus kau bergadik dengan lei. Masa mana maksud nak guna lei? Masa mana maksud nak guna bergadik?
2: Leik ni macam untuk makan ni lah, puluk ke buah-buah yang macam labu tu leik lah. Ha, labu. Buah labu tu leik lah.
0: Buah labu sirah?
2: Ha, apabila dimasak.
0: Ha, okay. Sayur ke sirah ke?
2: Ha, yeah. Sayur ke sirahnya. Ha, dia punya macam-macam buat lah menunya.
0: Ha, okay.
2: Jadi
0: okay,
2: leik. Dia punya letak pada buah.
0: Isi pada dia tu?
2: Yalah.
0: Isi dia tu leik.
2: Eh?
0: Isi labu tu lah maksudnya.
2: Ah, isi labu tu leik lah rasanya.
0: Ah, leik. Okey, okey.
1: Ya,
0: oh,
1: ya.
0: Gitu deh. Rasanya. Contohnya labu.
1: Gitu. Lagu tu.
0: Bergadik, ke mana bergadik?
2: Gadik ni maksudnya, gadik lah. Masuk molek lah. Gadik sempurna lah kalau kira kak.
0: Masuk? Masuk molek bergadik?
2: Ah, gadik lah, gadik lah. Macam, gadik ni macam secocok lah rasanya. Gitulah.
0: Secocok. Kalau ha, ha, kalau abadik kata orang teriak dengan pulut tu, gadik ke tak?
2: Haa, gadik macamnya sesuai lah. Secocok lah dua tunya.
0: Oh, gitu.
2: Haa, gitu.
0: Kalau orang teriak dengan nasi jemuh, tidak bergadik?
2: Ah, tak gadik. Tak masuk lah, kata.
0: Tapi abadik
2: gadik lah pulut duya tu dengan buah duya.
0: Abadik kadang-kadang tak ada pulut, dia bahaya juga nasi jemuh.
1: Abah apa, eh? Maka,
0: dia kata
2: gadik. Gadik itu tak cocok tu. Pada lah. Gadik kena sendir lah.
0: Gadik kat lah, Kabadik.
1: No, dia ya, habis dulu.
0: Okey. Okey, terima kasih, Kak Mah. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya,
0: ya, ya. Abadik dia bergadik dia. Waktu dia dulu. Tinggal nasi jemur.
1: Ni orang Johor ni Bukhari Razak. Kali orang Kelantan di Johor ke? Atau orang Johor? Salam dari Johor. Iaitu lei masa tengah uli tepung.
0: Oh.
1: Gadik masa tepung siap uli.
0: Ah, dia beza situ. Masa tengah uli tu lei. Masa siap uli gadik.
1: Gadik. Gitu deh.
0: Masa dia guna lah tu. Dia guna. Tak apa.
1: Dia. Ni tu musi demo apa ni nanya apa perkataan lei ni gini ko ejo dia ejo L E Y IT.
0: Tak payah huai.
1: Huai
0: tu dia punya le dah.
1: Dia le, le.
0: Le dah. Bila masuk huai, dia bunyi lanjut sikit. Misalnya, Malaysia. Masuk huai ke?
1: Ya.
0: Malay. M-A-L-A-Y tu Malay. Huai tu dia jadi lanjut dah sebutan. Kalau L-E-Y jadi le. I tu dah jadi lewat. Dia le I ni sebenarnya le I. Dia lagu tu.
1: Jadi ejaannya L-E.
0: Bahasa Kelantan ni sebenarnya kalau kita nak mengeja mengikut sebutan, dia kena tulisan fonetik nama dia. Tetapi kita eja secara secara mudah lah. Kita kira ambil mudah bahasa bahasa kita kena bahasa mudah. Le I ni L-E-K I-T.
1: Oh.
0: Le dia lagu tu.
1: Baik. Tu dia. Kita cuba lagi bersama dengan pemanggil kita.
0: Silakan. Silakan.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi.
3: Kayanya bahasa kita.
0: Terima kasih Allah Kak Sima kita.
3: Orang bahasa hak mesti.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, ya, alhamdulillah.
0: Eh sehat abad, eh abad di ambo ke? Ambo dia ingat ambo sehat, dia sehat lagi. Kena pulut dia. Ya. Lepas kena pulut dia dia kata kau sehat.
3: Dia
0: bugahi we. Dia ngambol be kau eh sama bugahi.
3: Ya dari dia dia pulut
0: lusa. Gini Kak Sima we. Aje sudah molek ga. Beza mana lei dengan bergadik ni?
3: Dia macam leik ni kalau kita makan dah macam buah lah leik ni lah buah ni sedaknya leik molek
0: buah motel leik juga buah motel
3: buah motel je tak leik kan macam buah Kalau macam katalah kalau buah-buah apa ni buat labu.
0: Labu okey.
3: Macam labu tu oleh labu ni kerah molek isi dia. Kalau kat mek gitu.
0: Labu dia. Kalau orang mata kucing lah kan tak jadi lagi.
3: Orang mata kucing tak lagi.
0: Orang dia.
3: Orang dia pun kalau kena oleh ik tu sedap lah.
0: Betul.
3: Dia ada oleh ik, ada orang memek dia ni.
0: Dia kunyit lah ik kau.
3: Dia kunyit tu leik tu lah. Walik lah.
0: Oh, duit leik juga dia kunyit ni?
3: Leik juga. Kalau gitu. Macam gadik ni tepung lah. Kita uni-uni tepung tu. Dah kita nak buat kuih tu. Dia molek tu. Gadik lah tepung tu. Nama ya, gadik molek dah tu. Boleh dah tu. Kalau nak gote-gote buat mulu ke gapo tu.
0: Jadi formula gadik ni kita nak pergi ke gapo?
3: Gadik ni kita nak pergi kepada tepung, tepung yang kita uli.
0: Memang kita pergi tepung tak kena pergi abedik. Nak sabuk. Nak sabuk Pak Syema. Uli tepung, uli tepung, pergi tepung lah. Tangan lah kau abedik nak kena napa.
3: Gadik tunggu.
0: Halo, kasih pamboi boleh lah. Dah amur ayaknya, gapa dia tu? Formula dia kita nak cah dia tu bergadi ataupun lei formula duk mana rupa ke
3: gadi dia macam gini kalau kita tarik tu dia lambat dia dia lambat putus
0: lambat putus ha okay,
3: okay. Dia lambat putus dia gadi
0: boleh terima. Okey.
3: Lei ni lei minyak dia dia lei ni boleh putus, dia boleh putus. Ha
0: boleh
3: gitu.
0: Putus lagu tu beza tu. Okey, terima kasih Kak Sima, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sima pun macam macam.
1: Itu dia.
0: Okey, kita ambil lagi.
1: Boleh boleh. Kita ada lagi masa bersama dengan Rekod tu. Kita ambil panggilan ni. Halo.
4: Ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Kanyonyo bahasa kita.
0: Terima kasih, Pak Mak. Bunyi suara. Bunyi suara saya berkali diri jadi molek lah kau tu.
4: Jadi.
0: Jadi kita jadi suara.
4: Tak comel. Tak comel.
0: Eh, ambo apa tengok diri tak comel duri.
4: Duri.
0: Apa
4: khabar abadi
1: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
0: Ambo tengok abadi segar apa kan ambo jadi segar. Dia dia lagu tu sebenarnya kita saya ni ke.
1: Iya.
0: Apa mak? Kalau tengok saya segar ke kita jangan buat letih lah. Kita
4: segar
0: juga.
4: Jangan letih.
0: Jangan buat letih. Ni tak saya segar tu tah tu tah kita nak moyok tak jadi.
4: Moyok tak jadi.
0: Kita lawa juga.
4: Lawa juga.
0: Biar nampak segar.
4: Dia kelik ke kita nuan moyok bodoh. Dia gila segar.
0: Dia kelik gak. Pak Mak rumah panggil ke dia Pak Mak?
4: Kenapa?
0: Orang rumah Pak Mak panggil ke dia?
4: Orang rumah pay Pak Mak?
0: Panggil kau rumah.
1: Panggil kau rumah.
4: Oh, panggil nama.
0: Panggil nama. Tidak kata maksud dia ada.
4: Ada.
0: Kita gini tak gini ya Pak Mak. Bila abadik jumpa dengan Pak Mak. Segar. Pak Mak pun segar. Deh, bila abadik kelik. Pak Mak tak segar. Maksud dia boleh nyakit.
4: Ya betul tu. Betul tu. Sampai saya hidup dah tadi.
0: Gini Pak Mak. Acu bandai leik dengan gadik ni Pak Mak.
4: Gini. Lon ni pia suruh lagi tak? Pia suruh lagi lon ni tak? Pia suruh lagi?
0: Suruh lagi ya suruh.
4: Nak tahu leik dengan gadik. Tengok suruh dah.
0: Lagu mana tu?
4: Suruh kalau dia dia leik. Boleh kucar lagi.
0: Leik tu boleh kucar lagi kan?
4: Boleh kucar lagi. Kalau gadik kan kucar tadi tu. Itu bezanya.
0: Jadi hok baru-baru kucar tu, hok tak berapa berat tu, hok tu leik.
1: Wiki tu.
0: Abedik
1: gitu hok tu.
0: Oh gili abedik tu. Masa rek ngel.
4: Kalau masa leik tu ramai orang nak ngucar.
0: Lagu tu.
4: Dan jadi hok gadik juga. Tak ada orang nak kucar dah tu.
0: Dekat nak akak tu, report mak. Report mak.
4: Tu bezanya yang leik dengan gadik.
0: Ya, abedik pun kata, ni gila buat mak ni pula ni. Masa bergadik tu.
4: Masa bergadik tu.
0: Jadi beza dia nya, sifat dia lah.
4: Sifat dia.
0: Sifat dia. Gitulah. Hok leik ni sifat dia terbuka sikit dia.
4: Terbuka sikit dia segi
0: isi padu dia tu. Tetapi walaupun terbuka, sifat dia tu comel. Tapi kalau bergadik, sifat dia agak rapat dia.
4: Tak rapat lah.
0: Agak mantap sikit, rapat sikit.
4: Itulah bezanya dek dengan gadik ni.
0: Agak-agak melekat tu lah, kan?
4: Agak melekat lah.
0: Melekat lah. Pendek body lah. Macam ni kena pilih orang body-body sedap lah. Okey, terima kasih, Pak Mak.
4: Okey, sama-sama. Okay, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Itulah. Yeah. Pak Mak wicoto suruh. Jadi ambo rasa ada seorang ni boleh buat kesimpulan. Sebab ada lagi hak jenis orang hak biasa masuk awal, dia tak masuk, dia duduk terdedah nak buat kesimpulan. Ambil sah lagi ni.
1: Boleh, insyaAllah. Baik. Halo. Ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Kayaknya bos kita. Tadi dia kena kursi tak ada radio, baru nak senyap bunyi ni.
1: Kalau tak boleh tak negar dia tidur mana.
0: Cedah, kau tak sudah leik dengan bergadik malam ni. So, dia walaupun hujan.
5: Leik malik pulut topak. Dia arah-arah tu baru leik ke topak tu. Apa dia kita terbuku, kita kukus semua, baru dia jadi gadik.
0: Dia kena leik
5: ono sedaknya topak dia leik gadik, dia kata.
0: Allah, leik gadik.
5: Bermakna...
0: jangan capur dua tu.
5: Leik ni masa kita duduk itu dah, leik dah tu boleh kita nak itu tu nak rebuh tu.
0: Masa hara tu.
5: Hara. Apa kita tu? Rebuh. Apa dia rebuh tu? Dia ni masuk dekat leik molek.
0: Lepas tu bergadik ni masa mana?
5: Bergadik tu masa kita makan dengan nisa tu.
0: Oh, masa cak puak baru bergadik.
5: Cak puak bergadik. Kita celup ni, dia pun tak putus ni. Saya tak putus dia pun, kita pun akak tu. Oh, gadik molek ni saya dengan tupak
0: ni. Bergadik ni artinya bercapur molek lah.
5: Bercapur molek
0: tupak tu. Bercapur molek tu kan. Jadi kalau tak cerita ni, saya tak bergadik.
5: Tak gadik. Kalau tempat-tempat sawah lah.
0: Iyalah. Kalau tupak mani, dia... Dia leik ya.
5: Leik lah.
0: Dia duduk gadik mana?
5: Duduk gadik mana?
0: Moga dia tak capur gapo dia.
5: Moga kita nak menyedakkan lagi. Kita kata makan saja. Lemuk saja ni. Tak sedap kena tak nisa juga ni. Baru dia gadik mana dua ni?
0: Gadik molek. Buin nisa lebuh pula kak. Baru sa'uh molek.
5: Ni habis waktu kau dakak jadi ya.
0: Allah. Lagi tu pula.
5: Orang berhitu Pak Dakat mesti bersikit tak cukup. Mesti dua ni.
0: Dah lah tu Pak Dakat. Bahagian ni saya pula. Bergadik dah. Bahagian Dakat. Bahagian Dakat tu bergadik dah.
5: Ya.
0: Bahagian ni saya pula lagi bergadik.
5: Gadik, ya.
0: Tak mudah juga kat dah hamba ni. Terima kasih kata.
5: Terima kasih. Boleh dengar tidur dah.
1: Alhamdulillah.
5: Terima kasih. Baik-baik
1: semua. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Ya, kita ada sikit masa lagi.
0: Ada segi masa tu kita dah di penghujung benar dia.
1: Ya.
0: Dia gini dik. Walaupun ada lagi perkataan banyak ambos dia ni.
1: Ya.
0: Nampaknya betul ni pada leik ni bergadi.
1: Ya.
0: Kok mana pun leik ni adalah sifat, satu sifat yang permulaan sebelum daripada bergadi. Kata-kata isi buah labu tu, apabila dia masuk, kita makan, isi dia tu dia panggil mudah terurai kan? Mudah terurai. Yang tu boleh katakan leik. Walaupun mudah terurai, tapi rasa dia tu tidak putus. Tu leik. Tetapi bergadi ni sukar bercerai. Misalnya kita kata... apa dia suruh dekat nak masuk kan. Kita kocak goreng dalam kawah tu. Kita akak ngaca tu dia tak berapa nak putus. Yang tu dia panggil bergadi. Apatah lagi kita buat dodo. Dodo sememangnya sifat dia bergadi. Tidak ada dodo yang tidak bergadi. Jadi dua perkataan ni terutamanya digunakan kepada makanan. Jadi terima kasih kepada para pendengar, terima kasih kepada para penonton, terima kasih kepada pemanggil terutamanya yang telah memberi sumbangan dalam rancangan kita pada petang ini. InsyaAllah kita bawa lagi perkataan lain pada minggu akan datang.
1: Baik.
0: Terima kasih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Munshi yang bersama-sama kita hari ini, Encik Abdullah bin Muhammad Yassin, Munshi Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka. Terima kasih juga kepada DBP yang bersama-sama bersama rakan strategik kita berkolaborasi bersama dengan kita untuk rancangan ini. Terima kasih juga pendengar-pendengar penonton dalam FB Kelantan FM dan juga TikTok. InsyaAllah ada kesempatan, ada masa kita akan berjumpa semula. Sekadar ni ambo bersama dengan Mak Do untuk petani dan apa khabar orang Kelantan. Kalau ada salah silap kemar, insyaAllah kita jumpa semula. Assalamualaikum.

0: Warga Kelantan, jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari booth minyak Mesika, dia beli barangan Mesika, adik kakak layak dah serta Ica Buta Bertua. Hadiah berupa 2 booth motosika, television, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung ni. Pemenang Ica Buta Bertua minyak Mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di booth minyak Mesika di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Jeng jeng jeng. Siapa tahu anda yang bertuah tu.
1: Dan untuk panduan kita bersama saudara, waktu sekarang pukul 6.15 minit petang, dan terima kasih kepada anda yang sentiasa memilih Kelantan FM di ketika ini untuk ikuti lagu-lagu pilihan Dana Info Semasa. Dan saudara boleh Play Store RTM klik di mana jua saudara berada untuk ikuti lagu-lagu pilihan, dan saudara juga boleh tonton menerusi TikTok Kelantan FM bersama saya Ruslan Tiesuh dalam Ruang Selita dari 6 hingga 9 malam. Dan mudah-mudahan saudara berada dalam keadaan sihat hendaknya. Dan hari ini Khamis 9 Julai 2026 Masihi bersamaan 23 Muharram 1448 Hijriah. Dan kepada anda yang sedang bekerja, teruskanlah tugasan anda dengan sebaik mungkin. Apa yang anda lakukan mudah-mudahan akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Dan saudara, demam Piala Dunia yang masih kita rasai sekarang ini dan Piala Dunia 2026 jadual perlawanan suku akhir yang akan berlangsung pagi nanti, saudara, 10 Julai 2026, Perancis akan bertemu dengan Maghribi yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi. Saudara boleh tonton ini melalui saluran OKR. Dan manakala Sabtu 11 Julai 2026, Sepanyol akan bertemu dengan Belgium pada pukul 3 pagi dan Ahad 12 Julai 2026, Norway akan bertemu dengan England yang akan berlangsung jam 5 pagi dan pada Ahad juga 12 Julai 2026 Argentina akan bertemu dengan Switzerland yang akan berlangsung pada pukul 9 pagi. Itu di antara perlawanan suku akhir yang akan berlangsung dan pasukan manakah yang akan layak ke separuh akhir dan ke final nanti. Tontonlah TV ataupun RTM Rusi saluran OK dan saluran sukan. Selamat menonton FIFA 2026.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersama.

Adalah saudara bersama sebuah lagu persembahan dari kumpulan Mel, lagu yang berjodoh jemu untuk hiburan kita bersama di waktu ini melalui lagu-lagu pilihan dan semoga anda terhibur. Dan di Kelantan, saudara, kita memperkatakan tentang pelarian Rohingya di mana polis Kelantan mengesahkan tiada penglibatan komuniti Rohingya dalam jenayah berat di negeri ini setakat ini, namun semua aktiviti mereka dipantau secara berterusan. Namun apapun, di mana terdapat lebih 5,000 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR dalam kalangan masyarakat Rohingya di Kelantan. Manakala jumlah keseluruhan termasuk mereka yang tidak mempunyai dokumen dan berada dalam tahanan dianggarkan melebihi 8,000 orang dianggarkan di Kelantan ini 13,000 saudara. Namun apapun, yang penting kita harus menjaga diri kita demi keselamatan, dan banyak kes yang kita dengar. Namun apapun, keselamatan kita bergantung kepada kita apabila kita berjogi dan sebagainya. Pastikan kita berteman, nanti berlaku sesuatu yang tidak diingini berlaku, contohnya di Palembang tempoh hari. Dan kita dengarkan lagu-lagu kenangan selamat tinggal dari Ajang Geting.

0: centre. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Dan saudara bersama Jafredi untuk hiburan kita bersama di waktu ini, dan semoga anda terhibur. Dan 7 malam nanti kita akan terus ke Kota Media Angkasa Puri, ke Pusat Berita, untuk ikuti berita ringkas dari Angkasa Puri Kuala Lumpur nanti 7 malam.

Kau yang kau panggil sayang, persembahan dari Khairul Idlan untuk hiburan kita bersama pada malam ini. Dan jangan lupa saudara, sempena program Jelajah Syariah Live Jajahan Bacup, anjuran Pejabat Agama Islam Bacup dan Yadim dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan forum Ehwal Islam yang akan berlangsung pada 11 Julai 2026 pada hari Sabtu jam 8 malam di Masjid Al-Abra, Mukim Pau 9 Tawang Bacup, yang bertajuk Tak Puas Korak Dengan Orang Asalkan Betul Dengan Tuhan. Ahli panelnya Ustaz Haji Osman Mazim, Ustaz Muhammad Azil Yaakob dan moderator Ustaz Muhammad Nur Iqbal Syafi'i, penolong Karah Yadim Kelantan Muslim dan Muslimat dijemput hadir untuk mengikutinya.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

واتبع ما يوحى إليك من ربك.

0: Sudah-dahlah, stok habis dah.
1: Tak ada tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada.
0: Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijo, baiki dah upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mangga.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Bicarakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: 3 edisi Kejohanan.
1: Okey, saudara, dan waktu sekarang pukul 8.13 minit malam, dan masih lagi kita memperkatakan tentang Piala Dunia ataupun pertemuan di antara pasukan-pasukan yang akan menentukan ke separuh akhir dan final nanti. Di mana Piala Dunia 2026 jadual perlawanan suku akhir yang akan berlangsung pagi nanti. Pertemuan di antara pasukan Perancis akan bertemu Maghribi yang akan berlangsung jam 4 pagi. Anda boleh menonton melalui saluran OKR dan Sabtu 11 Julai 2026 jam 3 pagi pertemuan di antara Spanyol bertemu dengan Belgium, dan Ahad 12 Julai 2026 pertemuan di antara Norway akan bertemu dengan England yang akan berlangsung jam 5 pagi, dan Argentina akan bertemu dengan Switzerland jam 9 pagi pada Ahad 12 Julai 2026. Itulah di antara pasukan yang akan menentukan ke separuh akhir dan ke final nanti. Sama-sama kita menonton piala ataupun selamat menonton pasukan-pasukan yang akan bertemu di suku akhir pagi nanti sehingga pada 12 Julai 2026, di mana radio seluruh negara akan memeriahkan Piala Dunia dan Satu Jiwa Sejuta Sorakan nanti di semua radio RTM Malaysia. Satu Jiwa Sejuta Sorakan, dan kita dengarkan Fabian, Rumi dan Julie.

bagusnya untuk kesihatan kita lah ni. Tak kira lah deh, dalam usia berapa pun kita kena jaga. Cumanya lah ni, pesan Mek Bunga lah untuk semua ibu ayah yang mana ada anak-anak kecil tu. Daripada kecil kita kena kawal, kita kena jaga pemakanan. Wih lah makanan yang sihat-sihat kepada anak-anak yang tengah nak membesar tu. Janganlah duduk wih makan-makanan apa ni hok segera-segera tu, bahaya. Sebabnya ada juga ni Mek Bunga tengok di berita, kecil-kecil teko nyakit go tu, teko nyakit go ni. Kecil-kecil pun banyak tu nyakit deh. Otak sia ke anak tu. Ni disebabkan oleh apa makanan hok tidak sihat lah ni belaka tu. Oh ikut area anak tu nak makan go tu bui, nak makan go ni bui. Janganlah gitu. Oh bila dia bui makan sampai tak terkawal hok ni lah menyebabkan oh macam-macam jenis penyakit ada. Alah ni dia tak kira umur dah. Kena jaga juga kesihatan anak-anak tu deh. Oh kalau boleh kawal, jangan duduk makan

Dan saudara, bersama lagu-lagu pilihan dan ada di antara kita yang telah pun bersiap sedia untuk ke madrasah dan masjid untuk menunaikan solat fardu isyad pada malam ini. Dan kudaranya azan isyad pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2 8.42 minit malam, dan bagi zon besut dan setiu di Terengganu 8.44 minit malam, di mana seharusnya kita menjaga solat saudara. Kerana solat itu berkat adanya, di mana solat di awal waktu menjadi punca masa terasa lebih panjang, hati menjadi lebih tenang dan setiap urusan menjadi lebih mudah. Itulah yang dinamakan berkat. Dan janganlah kita tinggalkan solat, kerana apabila solat ditinggalkan, hidup atau terasa berat, hati menjadi gelisah dan keberkatan semakin hilang apabila kita meninggalkan solat. Yang penting kita awalkan waktu untuk menunaikan solat di sepanjang hari. Berkatnya menjaga solat itulah di antara kelebihan yang Allah bagikan kepada hamba-Nya.

0: Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming set kita.
1: Tak go get sikit abuk.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar para pendengar semua? Kita doakan mudah-mudahan kesetiaan anda bersama dengan kita pada hari ini Allah rahmati dan Allah berkahi, dan mudah-mudahan inilah perjuangan kita yang kita duduk sekejap untuk kita semak balik, kita muhasabah balik apakah yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita dan apakah yang akan kita lakukan di masa hadapan kita. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, lan tarji'al ayyamul lati madat, kata Allah, hari yang lalu tidak akan berulang. Makanya tuan-tuan puan-puan, hari semalam tidak akan berulang lagi pada hari ini, minggu lepas tidak akan kembali semula pada minggu ini. Makanya tuan-tuan puan-puan, Al-Quran mengajar kepada kita bahawa hari ini kita gunakan masa, kita gunakan kesempatan yang kita miliki untuk kita perbanyakkan amal. Kerana manusia ini hidupnya dalam keadaan nisyan, dalam keadaan lupa. Kadang-kadang ketika kita ingat, maka banyaklah amal. Tetapi ketika kita lupa, maka kita lupa kepada tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hari ini saya mengajak diri saya yang pertama dan para pendengar yang sedang mendengar ketika ini, sama ada anda yang sedang memandu, anda yang sedang makan, anda yang sedang berada di kedai dan sebagainya, mudah-mudahan yang sedang mendengar ketika ini, kita sebut kita akan berusaha untuk memperbanyakkan amal kita pada hari ini supaya kita tidak menyesali apa yang telah kita lakukan di masa yang berlalu. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, hari yang berlalu tidak akan berulang. Hari semalam tidak akan sama dengan hari ini. Maka kerana itu kata Imam Syafi'i, rugilah orang yang hari semalamnya sama dengan hari ini. Celakalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari semalam, dan beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Maka tuan-tuan puan-puan, pilihan ada di tangan kita. Nak jadi orang yang bagaimana, anda tentukan pilihannya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:09. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah.

0: perhatian warga Kelantan. Jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari booth minyak Mesika. Dia beli barangan Mesika. Adik kakak layak dah serta Ica Botol Bertuah. Hadiah berupa 2 booth motosika, television, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung deh. Pemenang Ica Botol Bertuah minyak Mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di booth minyak Mesika di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Jeng jeng jeng. Siapa tahu anda yang bertuah tu.
1: Dan untuk melamar saudara Masjid Mukim Wakaf Baru Tumpat dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan forum Ehwal Islam yang akan berlangsung esok 10 Julai 2026 jam 8 malam yang bertajuk Hijrah Formula Juara Dunia Juara Akhirat. Ahli panelnya Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah, Ustaz Haji Mukhtar Yaakob dan moderator Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai untuk ikuti forum Islam yang akan berlangsung malam esok jam 8 malam di Masjid Mukim Wakaf Baru Tumpat. Baiklah saudara, setakat inilah sahaja anda bersama saya Ruslan Cesu dan selepas ini nanti anda akan bersama dengan penyampai kami Nuha yang akan bersama anda dalam cekup cerita kita orang Kelantan pada malam ini sehingga pukul 12 malam. InsyaAllah saudara, sekiranya dipanjangkan umur, saya akan kembali lagi pada petang Sabtu pukul 6 hingga 9 malam. Salam hormat daripada saya Ruslan Cesu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Malam ni bertarikh 9 Julai 2026, kita bersua kembali dalam segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelate. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi sudi meluangkan masa bersama Nuha dan moga hari ini dipenuhi dengan ketenangan, dipermudahkan segala urusan dan apa jua yang sedang kita usahakan. Semoga berakhir dengan sesuatu yang baik. Kadang-kadang kita dengar lagu hanya kerana melodinya yang indah. Tapi bila kita hayati liriknya, barulah kita sedar setiap lagu sebenarnya menyimpan sebuah cerita. Ada kisah tentang rindu, perjuangan, pengorbanan, harapan. Malah ada juga cerita yang menyentuh hati kita. Sepanjang segmen ini, Nuha akan bawakan cerita di sebalik lagu-lagu yang bakal menemani anda. Mungkin ada satu kisah yang membuatkan kita lebih menghargai sebuah karya atau mungkin mengingatkan kita kepada seseorang yang pernah hadir dalam hidup. Ada rindu yang mampu dipertemukan dan ada rindu yang hanya pandai bersembunyi di dalam doa. Rindu tak berbalas bukan bererti cinta yang sia-sia, tetapi mengajar hati bahawa tidak semua yang kita inginkan ditakdirkan untuk kita miliki. Teruskan bersama Nuha dalam segmen Cekok selama 3 jam kerana di sebalik setiap lagu ada ceritanya.
1: Dalam lagu itu ada cerita yang sukar digambarkan. Dalam lagu itu ada kenangan yang membunuh rasa. Dalam lagu itu ada kegembiraan yang masih kumiliki. Luahkan bicara hati anda menerusi cerita dalam lagu.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Masalah yang datang jangan jadikan keluhan, tapi hadapi dengan kesabaran dan yakinlah di sebalik masalah itu akan ada kebahagiaan yang anda bakal dapatkan. Jadikan hari sebagai pengalaman hidup yang paling bermakna. Apa sahaja yang berlaku, jalani dengan penuh senyuman. Jangan pernah putus asa, setiap masalah pasti akan ada jalan penyelesaian.

0: Habis apa, Anci?
1: Seandainya senyuman sudah lama pudar, cuba untuk hadirkan. Seandainya kelak tawa sudah lama menghilang, cuba untuk hadirkan. Dan seandainya kebahagiaan sudah lama terpadam, cuba untuk hadirkan. Kadang-kadang kita terlupa bagaimana cara untuk bahagia kerana kita terlalu sering mengingati cara untuk bersedih. Hilangkan segala kesedihan, hadirkan kembali sebuah kebahagiaan. Pesanan tulus ikhlas, Kelantan FM.
2: Kadang-kadang bukan semua janji mampu bertahan sampai ke penghujung. Ada janji yang indah ketika segalanya serba ada, tetapi mula pudar apabila hidupnya diuji. Ceritanya tentang seorang insan yang pernah percaya pada sumpah setia dari

pada insan yang dicintainya. Kasih yang dijanjikannya kononnya tidak akan berubah walau apapun yang berlaku. Namun, apabila kesenangan hilang dan kehidupan tidak lagi semewah dulu, cinta itu turut menghilang. Saat itulah disedar mungkin kasih yang diterima selama ini lebih mencintai harta daripada hati. Yang tinggal hanyalah kecewa, pengkhianatan dan persoalannya. Tergamakkah seseorang melupakan segala janji hanya kerana dunia? Namun di sebalik luka itu, dia memilih untuk menerima takdir. Kerana ada kalanya kehilangan bukan bermaksud gagal. Tetapi Tuhan sedang menunjukkan siapa yang sebenarnya ikhlas menemani kita ketika susah dan senang. Jom sama-sama kita hayati lagu ini. Semoga kisah yang disampaikan menjadi pengajaran bahawa cinta yang sejati tidak diukur pada kemewahan, tetapi pada kesetiaan yang tetap utuh walaupun hidup sedang diuji.

0: adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:09. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa 12:30. Maklumat lanjut juniorinnovator.rtf.gov.my.
1: Apa yang kita lakukan hari ini adalah mengisi sebahagian besar hidup kita. Satu-satunya cara untuk benar-benar kita puas adalah melakukan apa yang kita yakin. Itulah sebagai pekerjaan hebat.
2: Dan satu-satunya cara untuk jadikan kerja kita hebat adalah dengan mencintai apa yang kita buat. Kalau kita tak temu apa lagi yang terbaik, teruslah cari. Jangan mudah putus asa. Pesan ini ikhlas daripada saya,
1: Wadi Bobby
2: dan Anik Rosdi
1: untuk Pendengar.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Dalam kehidupan, bukan semua pemberian itu berbentuk wang atau hadiah yang mahal. Ada orang menghadiahkan masa, perhatian, kesetiaan, doa dan kasih sayang. Semua itu tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Namun, apabila keikhlasan itu tidak dihargai, sudah tentu hati akan terasa kecewa. Lebih menyakitkan, apabila apa yang kita beri dengan sepenuh hati akhirnya dipulangkan kembali. Seolah-olah segala pengorbanan itu tidak pernah membawa sebarang makna. Tetapi di sebalik rasa kecewa itu, hidup perlu tetap diteruskan. Kadang-kadang penolakan bukan bermaksud kita tidak cukup baik. Mungkin cuma kita hadir pada waktu yang salah. Atau bertemu dengan insan yang belum benar-benar menghargai nilai sebuah keikhlasan. Apa yang penting, jangan biarkan satu kekecewaan menghilangkan kepercayaan kita kepada kasih sayang dan kebaikan. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Amin Masdi. Dengarkan Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Baik, masih lagi bersama Nuha temani anda sehingga pukul 12 malam nanti. Baik, Nuha nak bacakan kiriman dari WhatsApp Naim by Haki. Assalamualaikum, selamat malam DJ Nuha. Lunak halus suaranya. Boleh putarkan lagu dari Dilwale, Janam-Janam. Ditujukan kepada isteri saya di Gua Musang. Jaga anak kita baik-baik sayang. Abang rindu sayang. Naim by Haki ya. Okey, baik. Semoga yang berada jauh daripada insan yang tercinta, semoga dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Ya, itulah yang kita panggil sebagai perjuangan dan juga pengorbanan. Tapi apapun, apa yang kita sedang harungi ini, semoga ke depan hari ada sinarnya menanti. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: Tahukah anda?
1: Beberapa kajian mendapati ibu bapa di Amerika Syarikat secara konsisten melaporkan tahap kebahagiaan yang lebih rendah berbanding individu yang tidak mempunyai anak, malah jurang tersebut merupakan antara yang terbesar dalam kalangan negara maju. Penemuan ini diperoleh daripada kajian melibatkan 22 negara perindustrian oleh penyelidik dari Baylor University, University of Texas dan Wake Forest University. Menariknya, para pengkaji mendapati keadaan ini bukan disebabkan oleh kehadiran anak itu sendiri. Sebaliknya, lebih berkait dengan tekanan kos sara hidup, kurangnya cuti bergaji, waktu kerja yang panjang dan kekurangan sokongan penjagaan kanak-kanak. Malah negara-negara yang menyediakan lebih banyak bantuan kepada keluarga seperti cuti bersalin, cuti ibu bapa dan subsidi penjagaan anak menunjukkan tahap kebahagiaan ibu bapa yang lebih tinggi. Jadi, kajian ini menunjukkan bahawa kebahagiaan ibu bapa bukan hanya bergantung kepada kehadiran anak, tapi juga kepada sistem sokongan dan keseimbangan antara kerja dan kehidupan yang disediakan oleh sesebuah negara. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita dah pun masuk ke jam yang kedua. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Nuha temani anda sehingga pukul 12 malam nanti. Mungkin ada yang baru dalam perjalanan pulang dari tempat kerja dan mungkin juga ada yang sedang berjuang dalam kehidupannya mencari nafkah walaupun serba kekurangan. Mereka gigih berhempas pulas, membanting tulang mencari rezeki. Sebagai insan yang dikurniakan nikmat yang sempurna, janganlah mudah mengeji atau memandang rendah kepada mereka yang sedang diuji. Kita mungkin mampu melihat dengan mata, tetapi belum tentu mampu melihat dengan hati. Kadang-kadang, insan yang serba kekurangan itulah yang memiliki hati paling kaya dengan kesabaran dan keikhlasan. Baik, kita ada satu lagi kiriman WhatsApp rakan kita. Assalamualaikum daripada Ahmad Tanah Merah, ingin mengucapkan selamat malam dan ceria-ceria selalu untuk sahabatnya Pokku yang berada di JPN Kota Bahru dan tujukan lagu Spring Butakah Cinta. Okey, baik. Kalau ada nanti kita akan putarkan sebentar sahaja lagi. Dan terima kasih yang masih lagi setia dengarkan Kelantan FM di mana sahaja anda berada. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Ni pukul 3:30 dah. Janji pukul 3. Tak nampak batas hidung pun lagi ni. Ai, penat lagu ni.
1: Hello, Bode. Nama dek mana? Kau sampai lah ni.
0: Ai, tunggu buat apa lagi. Ambo klik lah dah. Ai, marah kau. Demo janji pukul 3. Lo ni nak dekat pukul 4 dah ni. Jangan
2: marah. Oh, tahu pun marah. Lain kali, kalau berjanji, tepatilah masa. Pesanan Ikhlas, Kelantan FM.

0: Adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencuarian bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencuarian bakat bintang kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154. 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik, pencuarian bintang kecil 2026.
1: Yep, sekiranya kalau ada anak-anak anda yang ada bakat dalam bidang nyanyian yang berumur 7 sehingga 12 tahun dan juga perlu diingatkan, peserta ni perlu nyanyikan lagu penuh dalam bahasa Melayu daripada artis Malaysia sahaja, daripada terbitan artis Malaysia sahaja, dan juga boleh hantarkan video nyanyian kurang dari 3 minit ke Telegram Kelantan FM di nombor 014-974-0154. Okey, Nuha ulang lagi sekali, 014-974-0154. Dan juga tarikh tutup penyertaan esok dah, 10 Julai. Dan juga setiap anak ni, apa yang Nuha boleh kata, ada keistimewaan mereka tersendiri. Dan kita sebagai ibu bapa atau penjaga, kita boleh bantu mereka cari dan gilap lagi bakat dan kebolehan tu. Contohnya, kita boleh puji usaha mereka. Bukan hanya hasilnya, tapi kita boleh bawa ke kelas tambahan. Contohnya, kalau anak anda minat bidang nyanyian, cuba hantar mereka sertai kelas muzik untuk pelajari teknik nyanyian yang betul. Mungkin mana tahu bakat yang terpendam itulah yang akan menjadikan anak anda terkenal suatu hari nanti. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu.

0: Okey, Nuha di sini masih lagi menemani anda dan kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baik. Ada apa-apa ucapan ataupun ada lagu yang ingin diputarkan?
1: Saya yang mulia ku daripada Gua Musang.
0: Oh, ku daripada Gua Musang. Baik. Ucapan ataupun permintaan lagu ku?
1: Ucapan nak tuju lagu kepada sahabat saya.
0: Ya. Yeah.
1: Ni Muhammad Muiz yang berada di bandar Gua Musang. Dengan Ahmad Baihaqi berada di kuartus kesihatan Gua Musang.
0: Oh, Ahmad Baihaqi yang saya baca melalui WhatsApp tadi. Kawai awak rupanya.
1: Satu opis.
0: Okey, baik.
1: Dengan ucapan, semoga berbahagia bersama keluarga.
0: Amin. Lagi?
1: Semoga sihat-sihat selalulah.
0: Amin.
1: Kata nak balik ke Kapur Tunjung, kata nak pergi tengok adik dia, dia kata.
0: Ya, adik dia kira jadi Tunjung ke?
1: Dia kata duduk dekat Tunjung.
0: Okey. Semoga dia dapatlah minta cuti, dapat jumpa juga adik dia. Mungkin lama dia tak jumpa dengan adik dia tu, dek.
1: Ini tak dia berkali.
0: Iyalah tu. Okey, baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Kita ada satu lagi pemanggil kita di talian. Sekejap, ya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, baik. Siapa ni?
2: Kak Mah daripada Pasir Mah.
0: Oh, Kak Mah daripada Pasir Mah. Kak Mah nak tujukan lagu kepada siapa ni?
2: Kepada Cik Mah Tata. Kak Nah Tata. Hakim Tami Okek.
0: Okey, lagi?
2: Kak Siti, Tanah Bendara. Dan semuanya mengenali diri Kak Mah.
0: Okey, baik Kak Mah.
2: Okay. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, seterusnya ada satu lagi panggilan di... Sekejap. Alamak, putus. Okey, baik. Jadi terima kasih yang mana membuat panggilan dan juga semoga pokku tadi kata macam ada kesempatan lah untuk berjumpa dengan rakan dia Naim Baihaqi, tak silap saya tadi dia mention ke, okay? Dan semoga apa yang kita semua harungi dalam kehidupan ini dipermudahkan.
3: Eh, marilah makan nasi ni. Dah sejuk kat tu, sedap pula nak makan. Weh, bapa anak mak ni nampak sedih je. Kau ada masalah gapo? Alah, gunalah piti mak dulu. Pagak bayar semula-semula.
4: Mak sihat je. Tak sedap mikir lah kau mak ni. Tak sedap pusing lah. Kerja molek deh, pandai-pandai jaga diri. Duduk tempat orang.
5: Inna lillah.
6: Mak. Bapa mak gitu? Kita minta maaf, mak.
7: Sedang ku berdosa.
8: Sibuk bukan alasan tidak menjenguk ibu bapa.
9: Ingatan bersama Kelantan FM.
10: Perhatian warga Kelantan, jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari booth minyak Mesika. Dia beli barangan Mesika, adik kakak layak dah serta icabutan bertuah. Hadiah berupa 2 buah motosika, television, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung deh. Pemenang icabutan bertuah minyak Mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di booth minyak Mesika di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Jeng, jeng, jeng. Siapa tahu anda yang bertuah tu.

0: lah gini lah juga sini wadah lah. Mu tahu ke kerja aku kerja nego ke? Aku lagi pergi kulak lah pasar lah ya bui. Ala-ala kendaraan yang mu, ala-ala kendaraan yang mu, ala mu jual kulak ala kulak ke budiu. Ada belakang lah juga sini wadah lah kulak sibuk kulak lah bui. Aku malah lah kecek dengan mu. Okey, pergi pas warna-warna kita duduk main situ lagi. Gelak rotu aku. Ambo saing ni cuci ambil kulak mana banyak je cuci. Saing tak tahu ke saing. Baru ni ke abis mak tu pergi ketuh pura ekar lah je. Dia kata bahawa sekitar luar ke kulak. Getuh mana memang ben. Tahu dia duduk atas rokah ya. Getuh mana memang. Oh lah lah. Sokong nak tebal pulak sepuluh ekar tu buat saya kebodoh nak main bola. Mak pergi tegur. Warna ke saya bunyi. Hanya ini dia sebut nama aku ni. Kau ke beliau saya? Dan yang hamba dengar Cik Ujo yang kamu ni. Kau ke dia? Dia kata memang tebal getuh pereka. Bahawa saya budak orang kegulak ngoti getuh mana memang. Aku walau-alau saya getuh-getuh mana. Sebab kamu tahu apa mak tidur buat teroka. Ni ada getuh. Tapi aku ada cerita-cerita ni saya. Kamu tahu aku dah saya lah ni. Lah ni saya. Baru ni aku dengar ke. Kalau kamu tiap petaninya. Dia kata negara kita ni saya. Bakal menjadi mengeluar duya banyak. Baik saya. Duya soho saya. Apa mana warga apa duya ni kak. Oh sebelah luar tak makan mama. Duya. Oh tak makan sebelah luar. Sebelah luar mah. Tak makan. Pasal? Makan warna kulit. Aku makan dalam. Saya. Mu jangan duduk lawak gitu dengan saya dan cecek hongot ini. Mu tahu kata saya, negara kita ni saya menjelat tahun 2030 ni saya akan mengeluarkan duya saya sebanyak 443 tes saya. Banyak abang Malik, bau. Bau apa pula kita duya cepau. Lepas tu tanya mana memang duya pokok kita ni jadi tanah gaya saja ni tanya pak mana memang. Tidak kapur kita saya, orang nak kapur air pada. Aku mendengar saya. Oh negeri paling banyak sekali tu bila duya saya di PH saya jauh Sarawak ambil mana ke PH ambil duya. Tak ada saya aku raya cari-cari orang kita tahu. Aku tahu kena raya. Jadi aku ni saya bercerita-cerita lah gitu. Oh dua kata saya. Cerita-cerita gapo memang kata cerita-cerita nak kita ni pun duya kan tu mak. Cerita-cerita aku saya nak menikah ke PH saya makan duya banyak. Sungguh. Boleh jadi tak ke duya. Ambil mak mana. Abang mak tak bulu tu ke dia. Kata ilik saya. Amu dah rasa kalau abang mak kipik. Tak ada dah orang latih abang mak tak bulu. Pasal? Muka pasal ni lah. Amu tak ada orang lain. Dah amu nak latih amu. Mula amu banyak kerja. Saya.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Yap, betul. Lalu ni kan musim duye. Tapi kalau kita nak makan duye ni berpada-padalah. Sebabnya kalau kita makan duye terlalu banyak boleh menyebabkan peningkatan kandungan garam potasium dalam badan yang mana ia berbahaya kepada pesakit buah pinggan dan juga jantung. Dan sebenarnya durian ni dia kaya dengan kandungan garam mineral, contohnya potasium dan juga kalsium. Yang mana ia penting untuk membantu pembentukan tulang yang kuat dan sihat. Namun, pengambilan secara berlebihan ni boleh memudaratkan. Dan juga menerusi perkongsian Public Health Malaysia, bagi pesakit buah pinggang, pengambilan durian berlebihan menyebabkan paras garam potasium dalam badan naik secara mendadak. Dan bagi pesakit jantung, ia boleh akibatkan gangguan jantung dan berisiko untuk mengalami serangan jantung pada bila-bila masa sahaja. Dan walaupun durian ni bebas kolesterol, namun pesakit kencing manis dinasihatkan supaya makan durian dalam kuantiti yang minimum. Sebab dia ada kandungan gula yang sangat-sangat tinggi dalam durian ni. Dan disebabkan kandungan kalori yang tinggi dalam durian, badan kita ni bebaskan banyak tenaga haba semasa proses menghadam durian. Sebab itulah tubuh kita akan rasa panas selepas kita makan durian. Mungkin juga menyebabkan risiko perut kita kembung, berangin dan juga boleh berlaku. Dan pastikan minum banyak air lah selepas kita makan durian untuk kekal hidrasi. Mungkin sebab itulah orang dulu-dulu suruh minum air dari kulit durian deh untuk hilangkan rasa hawa ataupun panas dari tubuh badan kita tu. Kalau nak makan tu boleh, tapi berpada-padalah kerana setiap apa yang kita ambil secara berlebihan ada padahnya nanti. Baik, sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu dari Mr. Oz, Durian Dah Berbunga. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Bagi Abang Raja, Abang Raja menyerulah sekumur. Jadilah manusia yang bermanfaat pada orang lain. Dan Abang Raja dilahirkan tak ada kaki sebelah. Dalam hati Abang Raja masa tu satu saja. Kita tanya, apa dia yang kita boleh bagi kepada negara, kepada orang susah? Sebab dulu masa kita sekecil dulu nak pergi ngaji, kita orang miskin, ya, orang sesok. Kita dibantu oleh orang ramah. Kalau Abang Raja dengan segala ketidaksempurnaan ini pun masih tegar berdiri sebelah kaki berkaki palsu membantu, orang lain pun boleh membantu. Dengan kapasiti masing-masing. Janganlah berlebih-lebih. Allah tak tanya orang lebih-lebih tu. Buat setakat mampu, kita mampu lima ya, buat lima ya. Sebar ke gelombang, jom jadi orang baik-baik. Bersama-sama. Kebersamaan itu menjadikan kita kuat.
1: Pak tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula. 48 negara bertanding. 104 jumlah pelawan ni. Dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
2: Yep, RTM penyiar rasmi Piala Dunia. Jadi untuk tahu perkembangan Piala Dunia 2026, jadi semua orang boleh muat turun aplikasi RTM Klik untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Dan juga liputan tentang Piala Dunia 2026 ni diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia buat pertama kalinya selama 20 tahun lah. Okay. Dan juga RTM dan Unify TV ni diumumkan sebagai penyiar rasmi, iaitu siaran melalui MyTV dan juga OTT RTM Klik, Sukan Plus dan Unify TV untuk capaian menyeluruh. Dan juga kesemua 104 perlawanan ni akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM ni akan siarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung ataupun yang tertunda. Jadi tak perlulah untuk berjaga malam, lewat malam sampai efek ngantuk di tempat kerja, sebab kita boleh pula tengok dia punya siaran ulangan ni. Jadi kepada yang masih lagi setia menemani Nuha untuk jam yang kedua, dan sekejap lagi kita akan menyusul ke jam yang ketiga dan juga pelbagai info-info menarik dan juga lagu-lagu terbaik yang Nuha akan sajikan kepada anda semua. Terus layan cekok cerita kita, okay, Kelantan.

0: Kelantan FM.
1: Hey, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun. Setiap bulan dapat RM500.
2: Hey, kau kena hati-hati tau. Ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
1: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je weh.
2: Lah, itulah yang dia panggil mule account. Akaun kau boleh dia guna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
1: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
2: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
3: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.

0: Keputusan Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% merupakan langkah tepat mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam pasar persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Setian Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, pendirian dasar monetaris masa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan, disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan serta pelaburan berterusan.
1: So, pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability, khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So, ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Muhammad Sidik Jantan. Terdahulu dilaporkan BNM mengekalkan OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa Jawatankuasa Dasar Monetari, MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan, disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data serta peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana pada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig disaran terus mengikuti program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi meningkatkan kemahiran serta membuka peluang kerjaya yang lebih luas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu perlu bagi memperkasakan kira-kira 1.2 juta pekerja ekonomi gig di negara ini termasuk lepasan sekolah yang didapati tidak mempunyai sebarang kemahiran atau kelayakan khusus. Beliau berkata HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira 3 bilion ringgit yang boleh dimanfaatkan bagi melaksanakan program peningkatan dan latihan semula kemahiran. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah 51.4 bilion ringgit. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu, kerajaan telah membayar 42.5 bilion ringgit bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos kewaman, kos operasi serta komitmen lain. Kerajaan juga masih bertanggungjawab menanggung nota jangka sederhana Islam yang dijamin kerajaan berjumlah 8.9 bilion ringgit. Sukuk itu meliputi bayaran prinsipal sebanyak 5 bilion ringgit dan faedah 3.9 bilion ringgit yang akan matang pada 2039. Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara. Ini sekiranya tidak ditangani secara berhemah. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan polemik lama atau sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia, Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam siaran media bersempena lautan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesalih hubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancangkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jabatan kedua Malaysia, Thailand.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, Perancis menggesa penyokong bola sepak supaya berkelakuan baik menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Pihak berkuasa akan memperketat kawalan keselamatan di seluruh negara susulan kebimbangan tercetusnya kekacauan seperti beberapa perlawanan berprofil tinggi sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menegaskan tiada kompromi terhadap sebarang salah laku. Terdahulu lebih 280 individu ditahan di Paris susulan insiden kekacauan selepas kemenangan Paris Saint-Germain dalam aksi akhir Liga Juara Eropah. Ketua Pengadil FIFA Pierluigi Collina mempertahan mutu pengadilan aksi pusingan 16 terbaik antara Argentina dengan Mesir. Beliau menolak dakwaan pengadil memihak kepada skuad La Albiceleste selepas kemenangan dramatik 3-2 ke atas De Frau menerusi jaringan lewat Enzo Fernandez. Menurut Collina, tiada pihak boleh mempersoalkan integriti pengadil Piala Dunia termasuk mendakwa keputusan mereka boleh dipengaruhi mana-mana individu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia akan terus memperbagaikan sumber bekalan tenaga dalam rangka kerja perdagangan yang diterima secara global sebagai ekonomi terbuka. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azzan berkata, kepelbagaian bekalan tenaga Malaysia selanjutnya termasuk potensi kerjasama dengan Rusia akan terus dipertimbangkan. Menurut beliau, Malaysia tidak menghadapi kekangan bekalan tenaga walaupun harga minyak tidak menentu dan bekalan global terganggu apabila Selat Hormuz ditutup. Malaysia sebagai negara ekonomi terbuka akan mematuhi apa sahaja sekatan yang sedang berkuat kuasa. Presiden Palestin Mahmud Abbas mengeluarkan dekri menetapkan pilihan raya legislatif pada 28 November depan. Ia akan menjadi pilihan raya pertama seumpamanya dalam tempoh dua dekad. Pilihan raya legislatif terakhir di wilayah Palestin berlangsung pada 2006 apabila Hamas menangi pilihan raya tersebut dengan menewaskan parti Fatah pimpinan Abbas. Akibatnya, Majlis Legislatif Palestin iaitu Parlimen bagi pihak berkuasa Palestin pimpinan Abbas tidak pernah bersidang sejak 2007. Sementara itu, satu delegasi tentera Amerika Syarikat dijadual tiba di Beirut dalam beberapa hari lagi bagi menyelaras pelaksanaan operasi di dua zon perintis yang dipersetujui bawah perjanjian rangka kerja antara Lubnan dengan Israel. Langkah itu menyusuli perjanjian gentasan senjata ditaja Amerika Syarikat termasuk pengunduran berperingkat tentera Israel dari wilayah Lubnan. Perkembangan itu diumumkan Duta Washington ke Lubnan, Michel Issa, selepas pertemuannya dengan Presiden Joseph Aoun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia 2026 diunjur tumbuh 4.7%. Sentimen negeri kaum agama gugat keselamatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kelant

0: setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita Klateh, kemahku kita.
1: Baik, kembali lagi bersama Nuha untuk jam yang terakhir ini. Jadi untuk Rentak Kenangan ni, Nuha akan bawakan deretan lagu-lagu mala segar era 80-an sehingga 90-an. Dan lagu yang mungkin pernah menjadi teman ketika di bangku sekolah, menemani perjalanan pulang ke kampung ataupun menjadi saksi kepada pelbagai kenangan indah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang sebuah lagu tidak sekadar mempunyai melodi yang indah, tetapi mampu membawa kita kembali kepada satu waktu yang mungkin sudah lama berlalu. Dan bila lagu itu dimainkan, tiba-tiba senyuman terukir. Atau mungkin ada yang rasa rindu yang hadir tanpa dipinta. Dan itulah indahnya muzik. Walaupun masa terus berjalan, kenangan yang baik akan sentiasa hidup di dalam hati. Orang bijak pernah berkata, kenangan bukan untuk kita hidup di masa lalu, tetapi untuk mengingatkan sejauh mana kita telah melangkah. Jadi hargailah setiap detik yang sedang kita lalui hari ini, kerana suatu hari nanti, hari ini juga akan menjadi sebuah kenangan yang akan kita rindui.

Jom adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencarian bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencarian bakat bintang kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154, 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik, pencarian bintang kecil 2026.

Okey, baik. Masih lagi bersama Nuha untuk jam yang terakhir ini. Dan mungkin waktu ini ada yang baru sahaja sampai di rumah selepas hari yang bekerja. Dan ada juga yang tengah berehat. Dan ada juga yang baru nak makan malam. Dan mungkin juga ada yang masih belum sempat mandi. Dan selalu kita dengar orang tua-tua pesan, jangan mandi lewat malam. Nanti boleh sakit. Dan sebenarnya, adakah itu mitos ataupun memang ada benarnya? Dan ini dikongsikan dari Public Health Malaysia. Mandi malam bukan punca paru-paru berair. Ini antara mitos kesihatan yang masih kuat dalam masyarakat kita sebenarnya. Jangan mandi malam, nanti paru-paru masuk air. Jangan mandi malam, nanti paru-paru berair. Dan secara medical, air mandi ni, dia tidak masuk ke paru-paru melalui kulit sebenarnya. Paru-paru berair ni biasanya merujuk kepada dua keadaan, iaitu cecair berkumpul di luar paru-paru. Ini dipanggil pleural effusion. Cecair berkumpul dalam paru-paru dan ini selalunya berkait dengan masalah jantung. Punca sebenar boleh termasuk jangkitan paru-paru seperti pneumonia dan juga masalah jantung, tuberculosis, masalah buah pinggang ataupun hati ataupun kanser ataupun darah beku di salur paru-paru. Dan sebenarnya mandi malam ni dia tidak menyebabkan semua ni ataupun orang kata tidak menyebabkan sakit jantung. Sebenarnya cuma kalau seseorang memang tak sihat ataupun tengah demam, menggigil ataupun ada asma, badan terlalu lemah ataupun mandi air terlalu sejuk ni boleh buat badan kita ni rasa lebih tidak selesa. Badan kita pun jadi terkejut. Tapi itu bukan bermaksud mandi malam ni boleh menyebabkan paru-paru berair. Jadi jangan salahkan mandi malam sampai terlepas punca sebenar. Kalau ada sesak nafas, batuk teruk, sakit dada, kaki bengkak contohnya, ataupun cepat sangat penat, ataupun demam berpanjangan, ataupun nafas berbunyi, tolonglah pergi ke klinik kesihatan yang terdekat untuk dapatkan pemeriksaan selanjutnya. Dan sebenarnya paru-paru berair ni bukan didiagnose yang boleh diselesaikan dengan pantang mandi malam. Jadi sebenarnya kalau badan kita ni dah tak sihat ataupun macam kita balik dalam keadaan hujan ke, lepas tu kita mandi waktu ketika ini ataupun pukul 1 lebih ke, okay, dia akan lebih menerukkan lagi lah kita punya fizikal kita ni. Tapi apa pun, kadang-kadang sesetengah pepatah orang tua ni dia ada makna kata macam makna di sebalik pepatah dia tu. Mungkin kita dengar sekadar

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Dan Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
2: Ya, pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Jadi yang mana ada bakat tu ataupun rasa macam suara dia tu gemersik, lunak ke, bolehlah sertai bintang Piramli. Jadinya pernyataan ni terbuka kepada peserta lelaki sahaja ya. Jadi untuk bintang Solomon ni kita boleh buka lagi penyertaannya hanya untuk bintang Piramli sahaja. Dan warga negara Malaysia yang berumur dari 18 sehingga 60 tahun. Dan mereka yang lahir pada tahun 1996 sehingga 2009. Boleh hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM di nombor 014-974-0154. Okey, boleh hantar ke nombor 014-974-0154 sebelum 15 Julai. Jadi yang mana rasa macam nak mencuba bakat ataupun dah cuba dah tahun lepas tapi belum ada rezeki lagi, boleh cuba pula untuk tahun ni. Okay, mana tahu ada rezeki ke. Kadang-kadang kita tak tahu. Kita tak tahu bila mana kita punya orang kata macam luck tuah pada diri kita. Yang penting jangan berputus asa. Kena ada semangat mencuba dan jangan pernah berputus asa. Mana tahu rezeki kita kali ni ke, okay? Untuk orang kata macam suara-suara Piramli ni memang payah dah nak dengar lo ni, okay? Saya dulu kalau buka je di TV dulu, memang beripung ni sekeluarga untuk tengok cerita-cerita daripada Allahyarham Piramli ni. Memang daripada cerita yang ditayangkan tu penuh dengan message-message yang gak padu untuk disampaikan ke golongan masyarakat. Jadi baguslah dengan adanya kita kata ke Pradue untuk pencarian bakat Piramli ni bagus, di mana kita cuba untuk mencari golongan ataupun insan yang sangat-sangat berbakat. Lagi-lagi boleh menyanyi, yang ada suara gemersik, sangat-sangat kita perlukan. Jadi bolehlah hantar ke video nyanyian deh ke Telegram Kelate FM. Ramai cukup yang hantar ke nombor Nuha. Mungkin tertukar agaknya. Okey, kita baca sekali lagi lah. 014-974-0154. Mana tahu ada rezeki anda kali ni ke?

0: 2022 di Qatar. Station
1: name. Apabila cikgu sebut perkataan, kamu semua sambung ayat cikgu menjadi ayat lengkap. Boleh? Buku.
2: Tulis.
1: Lampu.
2: Tulu.
1: Baju.
2: Hujan.
1: Gula.
2: Uramani.
1: Bijak anak-anak murid cikgu hari.
3: Dengarlah Kelantan FM di mana jua.
4: Dengarkan Kelantan FM.
5: Kota Baru 102.9 MHz, Jeli 90.0 MHz, Macang Pasir Putih 97.3 MHz, Besut 107.1 MHz.
3: Kelantan FM penuhi citarasa anda. Baik, ramai yang bertanya apa radio tu okey, tok bunyi mana, kadang-kadang bunyi. Sebabnya kita tengah selenggara, kita punya sistem pemancar radio FM, RTM di stesen pemancar TM Bukit Bakar. Jadi, bermula pada 24 Jun bulan lepas lagi dan dianggarkan siap sampai 14 Julai lah. Esok lusa dah. Jadi, sepanjang tempoh tersebut, pendengar di beberapa kawasan mungkin mengalami gangguan siaran ataupun perubahan liputan siaran. Dan bagi terus mengikuti siaran Kelantan FM, pendengar boleh layari platform digital berikut di RTM Click ataupun nak lagi senang muat turun je aplikasi RTM Click. Ataupun boleh layari portal https://radio.rtm.gov.my ataupun boleh ikuti kami di Facebook Kelantan FM ataupun di TikTok Kelantan FM. Jadi kerja-kerja menaik taraf ni dilaksanakan bagi menjamin kualiti siaran dan juga untuk kita tingkatkan mutu penyampaian perkhidmatan. Pada masa yang sama, kita nak minta maaf sangat-sangat-sangatlah atas segala kesulitan ini. Baik, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama Nuha dari pukul 9 malam sehingga ke saat ini. Dan juga sebelum Nuha mengundurkan diri, ingatlah hidup ini bukan tentang siapa yang paling laju melangkah, tetapi siapa yang terus melangkah walaupun perlahan. Dan sebenarnya setiap orang mempunyai perjalanan dan ujian yang berbeza. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Sebaliknya, teruslah menjadi versi terbaik diri sendiri. Dan semoga malam ini membawa ketenangan buat anda dan semoga hari esok membuka lebih banyak peluang rezeki serta kebahagiaan. Baik, dengan ini Nuha nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pendengar setia Kelantan FM dan juga sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Kelantan FM.
1: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
2: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
3: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
1: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
2: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di National FM juga bersama dengan saya Aizat Azam di National GBH malam ini. Geng Buruh Hantu yang akan temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Dan semestinya pelbagai sesi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada anda, dan juga perkongsian info semasa dari masa ke semasa saya akan kongsikan. Dan terima kasih juga rakan saya AJ yang bersama dengan anda untuk National Malam dan terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama sebentar tadi, dan diteruskan bersama dengan saya. InsyaAllah saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa debaran suku akhir Piala Dunia di mana kita akan dapat menyaksikan dua gergasi bola sepak, iaitu Perancis akan bertemu dengan pasukan Morocco pada hari ini pada jam 4 pagi 10 Julai 2026. Siapakah yang akan pulang dan juga siapakah yang akan mara ke peringkat seterusnya. Jangan lupa saksikan dan juga tonton bersama dengan kawan-kawan dan juga keluarga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga anda boleh streaming secara langsung menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, dan anda boleh kongsikan juga pelbagai cerita di komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati khas untuk anda. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
0: Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di GBH. Geng Boroh Hantu akan terus bersama dengan anda sehingga jam 6 pagi. Dan saya akan kongsikan sedikit mengenai status trafik di lebuh raya betul seluruh negara, di mana secara keseluruhannya aliran trafik di semua lebuh raya betul melibatkan lebuh raya utara selatan di bahagian utara, tengah dan juga selatan bergerak dengan lancar dan juga terkawal. Dan situasi juga sama bagi semua lebuh raya betul di sekitar Lembah Kelang. Bagi di Pantai Timur, bagi mereka yang menuju juga di sana, lebuh raya KL Karak, lebuh raya Pantai Timur 1 dan juga lebuh raya Pantai Timur 2, trafik masih lagi bergerak dengan lancar. Jadi berhati-hati semasa memandu, ingatlah orang tersayang, dan juga untuk anda saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bagi yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai info trafik, anda boleh terus pergi ke lembaga Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun melalui hotline 1800 887 7752, khas untuk anda semua untuk mengetahui keadaan trafik terkini. Dan di mana saja anda berada, sama mendengarkan Nasional FM, dan ini lagu daripada Eka Matra, Hanya Satu Persinggahan, khas untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati, left-handed ku di halaman rinduan. Bagi mereka yang merindui ataupun mungkin ramai juga yang waktu ini teringatkan kepada seseorang kan, bertanya khabar lah, sentiasa bertanya khabar dan juga mengeratkan lagi silaturahim kan, walaupun jauh tetapi dekat di hati. Dan bagi mereka juga hari ini ramai yang menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan sebagainya, seperti anak kepada sahabat kita juga antara pendengar setia, Kak Siti Fatimah ni. Ini merupakan hari ulang tahun kelahiran buat anak beliau, iaitu Siti Nur Balkis binti Ruslan, yang diraikan pada 10 Julai. Saya doakan dan juga kami di Nasional FM ucapkan semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan dalam kehidupan. Semoga impian dan juga cita-cita beliau menjadi kenyataan dan juga sentiasa gembira bersama dengan orang yang tersayang dan penuh dengan keberkatan, insyaAllah. Dan semoga anda juga yang menyambut hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan apa sahaja, semoga terus ceria dan juga menikmati hari yang cukup bermakna ini, berbuat insan yang tersayang. Dan kalau boleh kan, kita doakanlah kebaikan dan juga doakan yang baik-baik sahaja untuk semuanya. Dan jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Spider. Ini dia, Buat Sang Puteri, khas untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam dan juga sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok National FM waktu ini. Terima kasih banyak yang masih lagi belum tidur kan, menantikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin sedang menunggu bersama dengan keluarga, rakan-rakan. Ada yang katanya akan tonton juga di kedai mamak dan sebagainya. Apa sahaja yang anda lakukan, berhati-hati dan juga semoga dimudahkan segala urusan. Dan bagi anda yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu, ingin dengarkan suara saya, nak dengarkan juga National FM, boleh terus ke frekuensi 91.7, manakala di Kuantan Pahang 107.1 dan juga di Melaka. Dan bagi orang Segamat Johor, boleh dengarkan kami di frekuensi 96.6. Itu di antara frekuensi Nasional FM. Dan untuk anda di mana sahaja yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Dan juga ada kata yang tengah bekerja, masih lagi berada di pejabat kan, ya, walaupun penat dan sebagainya, rehat. Dan jangan lupa pastikan tugasan anda disiapkan. Walaupun anda rasa mungkin terburu-buru dan sebagainya, hasilnya yang terbaik akan menanti anda, insyaAllah. Dan untuk anda, ini lagu daripada Cima, Luka Dilukai. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga sudah masuk ke 7:17 pagi. Dan bagi anda yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria, terus segar mendengarkan National FM. Dan juga ada tak sabar menantikan perlawanan Piala Dunia 2026 antara pasukan Perancis dan juga Morocco yang akan bersama dengan anda pada pukul 4 pagi nanti. Anda boleh saksikan di saluran sukan, saluran TV OK, dan juga seperti biasa saksikan menerusi RTM Klik khas untuk anda. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang memberikan komen di Facebook National FM, antaranya bersama dengan Nida Wahida, juga kita ada Kak Marsa Salih kita, bertemankan DJ Aizat, semoga dipermudahkan hingga penghujung siaran. Selamat tengah malam, juga selamat pagi, on sampai pagi terus tengok bola, terima kasih. Juga ada Muhammad Muhaimin, Ita Rozaya, Nuria Nangah, sahabat juga daripada Rauk Pahang, Siti Sarah Tom Yam. Juga ada Lin Rosalinda, Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Anik Mas yang sedang mendengarkan waktu ini. Juga sahabat kita Princess Cute, juga ada di TikTok National FM, Princess Su, Izzah, Kak Izzah, Ramlah Din, dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi temankan saya, dan insyaAllah saya akan berikan yang terbaik dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga perkongsian info semasa untuk anda. Terus bersama kami, ini lagu daripada Q-Face, Izinkanlah, khas untuk anda.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Tidak lagi kita akan masuk ke hari Sabtu dan juga hari Ahad kan. Yang juga mungkin ramai di luar sana dah lama tak berkotoroyong di rumah, dan juga untuk melihat juga semak di kawasan sekitar rumah anda, menetahukan ada kawasan air yang bertakung dan sebagainya, kerana Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan amaran bahawa kes demam denggi kini sebenarnya sedang meningkat, dan juga dinasihatkan untuk masyarakat agar tidak memandang isu ini secara remeh kerana ia menjadi punca utama untuk menjadi yang kata pembiakan nyamuk yang selalu berada di rumah kita dan juga membuatkan penyakit demam denggi ini merebak. Antara tempat bertakung yang perlu kita periksa termasuklah saluran air hujan di bumbung, timbunan tayar terpakai yang menampung air, pasu bunga ataupun bekas tanaman yang menampung air berlebihan, dan juga terburung kelapa ataupun bekas hiasan seperti pasu bunga di rumah kan. Mungkin dah lama kita tak berkotoroyong, tak cuci dan sebagainya, bolehlah jadikan satu aktiviti ataupun amalan kita setiap bulan untuk memastikan tidak ada air yang bertakung dan juga untuk mengelakkan pembiakan nyamuk ini. Dan jadi kita sebagai orang ramai disuruh untuk meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk menjalankan aktiviti cari dan musnah tempat-tempat kawasan pembiakan nyamuk Aedes ini. Jadi untuk anda, sentiasa berhati-hati dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya tahu mungkin ada yang baru nak masuk ke pejabat kan, ada yang shift pagi, ada yang baru nak pulang ke rumah setelah seharian menyelesaikan tugasan dan sebagainya. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dalam kehidupan ni, kita perlu sentiasa cekal dan juga tabah ya dalam menghadapi kehidupan, dan juga sentiasa bersabar dan jalankan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya. Kerana apabila kita jalankan tanggungjawab kita dengan sebaiknya, dengan ikhlas, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan bagi yang akan memandu waktu ini untuk pulang, kalau rasa mengantuk, berhenti seketika di pusat rehat sementara, jangan teruskan pemanduan kerana berbahaya, boleh melibatkan, boleh terjadinya kemalangan. Jadi untuk anda, berehat sekejap dan saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan lupa, ada insan yang tersayang sedang menunggu kepulangan kita. Sambil-sambil tu, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal dan juga terus ceria mendengarkan Nasional FM. Antaranya kita ada Siti Syafinaz yang berada di Pekan Pahang yang tengah mendengarkan waktu ini sambil menggoreng ikan katanya untuk dijual pagi nanti. Terima kasih banyak kerana bertemankan saya untuk waktu ini. Dan juga kita ada Siti Syarizat yang berada di Kuala Lumpur juga tengah mendengarkan. Juga ada sahabat kita Abdul Jalil yang berada di Ceras sambil beliau kata tengah menunggu untuk menanti kepulangan isterinya daripada tempat kerja, sambil-sambil itu tengah mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah terus layan dan juga terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada semuanya. Dan ada ucapan dan juga mungkin ada perkongsian, boleh komen di Facebook Nasional FM, nampak gambar saya, boleh komen di situ. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan dan juga apa saja perkongsian yang anda kongsikan kepada kami. Dan untuk semuanya, terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Sempena dengan PRN Johor pada hari Sabtu ini, jangan lupa untuk anda semak maklumat sebelum keluar mengundi, di mana anda boleh menyemak dan juga mengetahui pusat mengundi, saluran mengundi dan juga waktu pusat mengundi dan juga masa yang digalakkan untuk anda keluar mengundi. Semakan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu aplikasi, melalui aplikasi MySPR Semak dan juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga melalui panggilan telefon di 0388927218. Jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang mengundi dan juga sebagai seorang rakyat Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Semuanya di National FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Azan and the Typewriter, Kelibat Si Penyair. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan daripada awal sehinggalah ke waktu ini. Dan juga terima kasih kerana terus temankan saya. Dan bagi warga Mersing Johor nak dengarkan lagu-lagu terbaik di National FM, boleh terus ke frekuensi 90.9, manakala mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan 91.7, di Sik Kedah 102.7, dan juga warga Perak khususnya yang berada di Taiping mendengarkan kami di frekuensi 107.1. Itu di antara frekuensi utama National FM sentiasa di hati. Dan untuk anda, ini dia lagu khas yang diutarakan dan juga ramai yang meminta lagu ini. Itu dia lagu daripada Fauziah Latif, Aku Bukan Boneka. Khas untuk anda, National FM.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus kekal mendengarkan Nasional FM di mana sahaja anda berada. Dan juga anda boleh terus dengarkan juga menerusi RTM Klik. Dan juga ada yang sedang mungkin waktu ini bersantai menyaksikan juga perlawanan yang telah berlangsung sekarang ini antara pasukan Perancis dan juga pasukan Morocco yang akan bersama-sama menyaksikan dan mempamerkan permainan yang sangat baik pada waktu ini. Dan seperti biasa juga, terima kasih banyak kepada anda yang berikan komen dan ucapan. Antaranya kita ada Siti Musliha yang berada di Ipoh Perak dengan ucapan selamat pagi dan semoga DJ sihat dan juga buat rakan-rakan yang mengalir diri ini, semoga semuanya dalam keadaan gembira dan juga sihat sejahtera. Juga ada Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur yang tengah mendengarkan waktu ini, katanya tengah bersiap-siap untuk ke tempat kerja. Juga ada Farah Farahani yang berada di Kota Baru, Kelantan. Juga terima kasih juga kepada Muhammad Musrikin, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sama-sama tengah mendengarkan daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Jangan lupa dengarkan nanti slot Alpha 2.0, satu perkongsian ilmu yang amat bermanfaat dan juga amat berguna untuk kita, di mana tajuk pada hari ini akan membincangkan mengenai semak arah kiblat sempurnakan ibadah. Dan yang akan mengupas lanjut mengenai topik tersebut, kita akan bersama-sama dengan Tuan Haji Amran bin Haji Awaluddin yang merupakan pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM. Jadi pastikan anda tidak ketinggalan pada pukul 10.30 pagi ini, semestinya di National FM, sentiasa di hati.

Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehidupan ini, tidak semua perkara akan berjalan seperti yang kita rancang. Ada masanya kita diuji dengan cabaran, kegagalan dan juga kekecewaan. Namun ingat ya, kepada semua pendengar, setiap langkah yang kita teruskan walaupun perlahan tetap membawa kita lebih dekat kepada impian yang ingin dicapai. Dan dalam kehidupan kita, jangan sesekali membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Setiap insan mempunyai masa, peluang dan juga rezeki yang berbeza. Yang penting terus berusaha menjadi versi diri yang lebih baik daripada semalam. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sesiapa yang mencari dunia yang halal, cari juga rezeki yang halal untuk lebih berbangga dan sombong. Dia tak ada mencuri, dia tak ada rasuah, dia bekerja juga. Tapi disebabkan ya, dia mempunyai rezeki yang lebih tu, dia memandang hina pula pada orang lain. Menjadikan dia tu rasa sombong. Alah dia tu, kerja bukannya banyak mana pun kan. Sebenarnya kita ni tuan-tuan, kita tak boleh kita nak memperlekehkan orang. Walaupun pangkat dia rendah, gaji dia tu sikit, dia bukannya minta duit kat kita pun. Dia bukan minta beras kat kita pun. Yang tak pasal-pasal kita duk pandang tak pandang diri dia ke setengah orang ni, dia pandang lekeh pada orang lain. Ya, mungkin sebab keadaan dunia dia, kereta tak berapa mewah. Tak apalah kereta tak mewah, itu je yang dia mampu. Kita ni bila dapat pakai kereta ataupun kehidupan yang mewah, patutnya bersyukur. Bukan lagi sombong. Ini cakap tu tak pandang. Sebab apa? Sebab grade bawah. Begitu. Sebab pangkat bawah. Di pangkat bawah pun dia bekerja. Kan? Jadi orang ni dia dapat juga rezeki yang halal. Tapi rezeki tersebut menjadikan diri dia tu sombong dan berbangga. Maka orang yang sifat dia gini, orang yang suka memperlekehkan orang lain, patutnya kita rasa seronok. Dia ni walaupun ya, kerja dia tu tak hebat tara mana, kurang-kurang dia bekerja, patut kita kena hargai dia. Bukan kita pandang ya, dia tu dalam keadaan yang lekeh kan. Ini kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh, yang hina. Sedangkan dia tak minta pun beras pada kita. Tak ada sebab pun kita nak pandang dia tu hina. Kalau dah semua pangkat dia tinggi, dah sampai pangkat rendah ni, siapa nak isi pula? Kan? Ha, gitu. Jadi Allah Ta'ala berikan orang ni ada IQ yang tinggi, IQ yang rendah, supaya perjawatan tersebut ada yang mengisi dia. Jadi walaupun begitu, janganlah kita memandang bagi orang yang kerja yang di bawah kita. Patut kita kena rasa seronok. Walaupun dia tu pangkat dia tu rendah, tapi dia masih lagi berusaha ya, bekerja. Maka orang yang ya, mempunyai rezeki yang lebih tinggi ni, dia rasa bangga dan sombong. Maka orang ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Allah Ta'ala murka padanya. Allah Ta'ala benci memandang hamba yang bersikap dengan sombong dan membanggakan diri. Itu tuan-tuan. Kita kalau kita pangkat tinggi ke apa ke, tak, jangan kita pandang rendah pada orang. Dan lagi hadis Nabi SAW bersabda, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bihuzmati hatabin ala zuhrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khairun lahu min ay yas'ala an-nas. Riwayat Imam Al-Bukhari. Seseorang kamu mengambil tali, mengumpul kayu api, memikulnya di belakangnya, lalu menjualnya sehingga Allah menjaga marwahnya, adalah lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Tengok. Nabi kata, kalau kamu ya, pergi ke hutan potong kayu, ya, pergi pikul kayu, jual kayu tu, maknanya pekerjaan tersebut tak hebat antara mana. Orang potong kayu, yeah, orang jual kayu. Walaupun Nabi kata, walaupun dalam keadaan begitu kerja kamu, maka disebabkan keadaan begitu, Allah Ta'ala jaga marwah kamu. Maknanya orang tidak memandang lekeh pada diri dia. Marwah dia itu tidak jatuh. Lebih baik daripada kamu meminta-minta kepada manusia. Ni setengah orang kadang-kadang dia tolong kita, tapi dalam masa yang sama dia kutuk pula kita. Kita kena terima lah. Dan kita pun jenis malah. Asyik minta aja kerjanya. Sebenarnya dia ada masalah. Orang lain pun ada juga masalah. Tapi orang lain usaha.
usaha selesaikan sendiri. Barulah bila kita ni kurang meminta, barulah martabat atau pemaruah diri kita tu akan terjaga. Ini bila orang kutuk kita, tahu pula kita marah. Tapi bekerjanya malah. Patutnya tak payahlah kita marah. Dan kita pun tak ada masalah, make up gitu je kan, bagi tahu begitu. Jadi itu makna tuan-tuan, eh? Nabi kata kerja angkat kayu, jual kayu api itu lebih menjaga maruah daripada kamu suka meminta-minta. Kecualilah kalau kita ni duit dah banyak, pencin dia ada pencin dah 2,000, 3,000 sebulan, tu yang dia tak kerja, tak apalah kan. Ini beli beras pun kadang-kadang tak, minggu depan tu tak tahu ada beras ke tidak. Baiklah bekerja. Tak kisahlah. Kerja apa-apa sekalipun, walaupun gaji dia tu tak besar, yang penting bekerja. Lebih baik daripada kita duduk dalam keadaan meminta-minta. Dan lagi Nabi SAW bersabda, "Ma yazalur rajul yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi maz'atul lahmin." Yang bermaksud seseorang terus meminta-minta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada lagi seketul daging pada wajahnya. Baik, makna dia hadis Nabi tadi, seseorang terus meminta-minta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada lagi seketul daging pada wajahnya. Nabi kata orang yang suka meminta-minta ni, dia ni seumpama orang yang tak ada malu. Tak ada rasa segan pun. Muka tebal orang panggil. Menonor nyadi ni je begitu. Lepas tu bila pergi rumah orang, kenapa rumah kamu kotor sangat? Tengok apa ni, kain baju pun bertambun kan? Tak macam rumah dia kan? Memang tak macam rumah dia. Dah kawan tu laki bini kerja. Yang kita ni laki je kerja, bini tak kerja. Memang bersih lah rumah. Lepas tu bila kawan laki bini tu mewah sikit kehidupan dia, kamu tak apalah kaya, tak macam aku kan? Kalau nak kaya juga, dua-dua lah kena bekerja kan? Lainlah kalau gaji laki tu RM80,000, tahan lah kira sikit kan? Jadi kita jangan samakan dengan orang lain. Tapi Nabi kata jangan suka kita meminta-mintalah. Kalau ada masalah, selesaikan sendiri. Cari punca sebab apa keadaan kita begini. Rupanya kita tak ada kerja tetap. Cari kerja tetap. Ini asal nak kerja, kerja. Tak nak kerja, baring. Memang terbaring lah dibuatnya kan. Jadi Nabi kata orang ni di akhirat nanti muka dia tak ada tertinggal apa sedikit daging. Cengkung habis muka dia. Sebab dekat dunia ni tak ada rasa malu pun. Nak meminta-minta. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan lagi Nabi SAW bersabda, Man sa'alannasa amwalahum takathuran, fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Riwayat Muslim. Yang bermaksud sesiapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyakkan hartanya, yakni tanpa keperluan, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka terserah kepadanya sama ada ingin ambil banyak ataupun sedikit. Allahumma

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kita di hari Minggu, hari Jumaat, 10 Julai 2026 bersama dengan 24 Muharram 1448 Hijrah, bertemankan Azidi yang temani anda hari Minggu hari ini selama 4 jam kita berteman, bermula 6 pagi sampai 10 pagi. Dan untuk maklumat muslimi-musliman, maksudnya waktu salat fardu subuh tadi pada pukul 5.49 minit pagi untuk zon 1 dan juga zon 2, 5.53 minit pagi. Seterusnya di zon besut pada pukul 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan salat fardu subuh untuk muslimi dan juga muslimat. Okay? Dan seperti biasalah, seketika nanti kita ikuti ruangan Nida Islam pada pukul 6.30 pagi nanti. Tapi sebelum tu kita layan dulu lagu-lagu kerohanian untuk anda semua di pagi Jumaat. Kelantan FM, ada semua.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, usrah di rumah ataupun usrah di masjid, mana yang lebih baik? Usrah di rumah, Masya Allah, dua-dua baik kan? Kalau saya tanya saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah, tujuannya apa? Untuk berkenal-kenalan. Satu. Yang kedua untuk at-tafahum, yakni saling memahami di antara satu sama lain. Ketiga ialah untuk menyempurnakan. Tujuan kita usrah ialah untuk menyempurnakan di antara satu sama lain. Apa maksud saya? Untuk mencari kesempurnaan dalam satu-satu urusan kita, terutama sekali dalam urusan keagamaan. Kadang-kadang kita tak boleh buat seorang ya, kita perlu usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid. Ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari. Tak larat untuk kita nak melarangnya. Ya, jadi pada saya ada masa di rumah baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu. Kan? Jadi pada saya, ada masa di rumah, baik. Tapi ada masa di rumah, kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Maklumlah kat rumah kan, suasana bising, tak selesa. Kalau ahli usrah tu ramai kan, jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah, mudah kita bila kita jemput. Mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang. Senanglah kita nak menyediakan makanan kan? Sebab kita menyediakan makanan ini cuma sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Ya, jadi kalau di masjid agak-agak kita nak makan 10 orang, boleh ada terkebir-kebir tengok kita ya. Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun di masjid lebih luas, kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah apa saja dari segi literatnya, aircon-nya ya. Dan di situ banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada. Memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi

0: Kalau dalam kepulauan Surat ini ada jumlahnya yang agak ramai, mungkin sampai 40-50. So surah ini perlu dibuat di rumah Allah, dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT, dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah, ya. Tapi walaupun usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya dua-dua ada kebaikannya, ya? Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama. Kalau di rumah kita, orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin tak pada Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insyaAllah. Mudah-mudahan bila kita berusrah akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita juga saling sempurna menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain, dan kalau di rumah barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekat itu dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.
3: Kelantan FM.

0: Jadi Mahir Zain, Kolbi Fi Madinah. 6.38 minit pagi. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat Kelantan FM yang baru bangun, yang tenyek-tenyek mata lagi, ada yang baru basuh muka, lagi ada yang dah selesai tunaikan kewajipan solat subuh. Alhamdulillah, lepas subuh onkan radio anda di rumah, di dalam kenderaan ataupun di mana-mana sahaja untuk ketika ini. Terima kasih saya ucapkan. Azidi temani anda untuk edisi hari Jumaat 10 Julai 2026 bersama dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Menerusi Gu Pagi bersamakan Azidi Abdullah. Baik, kita nak bersama dengan rakan sahabat kita. Boleh tembusi ke talian mesra kita lah 0974338858 dan juga 7488630. Dan juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp ke 0149740154. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Akak Shima, apa khabar?
1: Sihat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat sejahtera.
1: Sama tak bersama dengan Zidi.
0: Ya, saya seminggu sekali hari Jumaat saja hadir.
1: Kadang-kadang hari Jumaat pun tak dapat lain.
0: Tak ada rezeki. Nak buat ke mana? Lagi Kak Syima, salam pagi untuk siapa tu?
1: Salam pagi pada selamat pagi pada Zidi, selamat petugas. Semua pada DJ kru Kelantan FM yang tersayang. Selamat pagi semua. Lagi juga selamat pagi kepada Kak Bas Mahir, Umi Abibah Gunung, Kak Cik, Kak Long, Kak Su dan Kak Mi. Dan kepada Maktab tu, Pak Sumi, Pak Wan Jeloh. Dan juga kepada Pak Lam dan Abang Hitupak. Dan pada semualah pendengar setia Kelantan FM. Okay. Di mana saja mereka berada. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Syima. Lagi, halo. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Suli.
2: Ya, apa khabar Zidi?
0: Alhamdulillah, sihat sejahtera. Pak Suli pun sihat eh?
2: Alah, sihat orang tua dan gitulah Zidi.
0: Tapi tak apa, jauh orang tua gaguh lagi ni.
2: Lagi betul boleh lah.
0: Tengok. Kisalam pagi tu, siapa Pak Suli?
2: Pagi ni ajak nak pergi lah ko. Apa, nak ko Kuala Kerik ada. Tak lama untuk
0: pergi lagi
2: anda
0: nak pergi jalan
2: tu.
0: Nak pergi jalan boleh lah. Saya cakap lagi.
2: Jalan dok juga buat kereta dulu.
0: Buat kereta. Okey, jalan dok.
2: Jumpuk dah.
0: Jalan dah buat siapa. Salam pagi tu siapa tu?
2: Pagi nampak ni. Terima kasih Azidi ambil talian buat tu. Dan waktu ni. Bertugas pada Azidi pagi ni. Tak lupa kepada Kak Sima. Habis Mesir pun tu. Habis Jururu. Habis Jururu Tanah Merah tu. Lepas tu habis Mokhtar. Apa ni buku-buku apa ni ambil yang topak tu Umi Gono Kak Su dan semua sekalilah bonda apa tu Kak Tisli Kak Ayah Wakan Baru itu sahajalah.
0: Baik,
2: apa ni soalan dia. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita joget dulu pagi ni bersama dengan Halil Cik, joget Bunga Melati Kelantan FM Go Pagi.

0: Okey, terima kasih. Joget Bunga Melati daripada Halil Cik. Ini 45 minit pagi untuk masa lalu ini. Masih lagi kita bersama di talian sekarang. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, Kak Su. Apa khabar?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Selamat pagi. Hari ni tak pergi mana-mana, Kak Su?
1: Hari ni Kak Su kat balik pasal tumbuh sekejap.
0: Balik pasal tumbuh. Okey, okey.
1: Dekat
0: lah. Dekat je, tak jauh mana. Salam pagi. Salam pagi untuk siapa, Kak Su? Sila, okay.
1: Kasih nak ucapkan selamat pagi untuk DJ Azizi lah. Selamat pagi, selamat bertugas. Dekat-dekat timah tadi, terima kasih. Dan kepada apa ni, Kak Amal Bedin lah, Kak Nui pun tak sihat, semoga sihat. Dan kepada Kak Sibuk Lanah, Kak Rupuk Lanah, Kak Tisri-Sin, berpada di pedak masa sebelum payahnya Jibin. Dan akhir sekali pun amat betul Umi Johor, Pokku, Pok Mekir, Pojek Tokyo dan Pok Suling yang Moktu dan Kak Mama Chan dan semualah pendengar Kelas FM dengan ucapan selamat pagi-pagi itu saja.
0: Baik-baik.
1: Assalamualaikum. Tak lupa juga kepada Kak Su Bukit Panah. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Kak Su dari Bacok lagi. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Orang jauh ya datang.
2: Ya, yang dikasihi.
0: Ah, Pak Usman, apa khabar? Sihat, eh?
2: Alhamdulillah, syukur sihat. Alhamdulillah,
0: macam mana? Sahabat, sihat macam biasalah.
2: Okey. Okay.
0: Salam pagi.
2: Alhamdulillah.
0: Salam pagi untuk siapa tu, Pak Usman? Silakan.
2: Okey, untuk.
0: Putus pula, eh? Tak apalah, cuba sekali lagi. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ta'ala barakatuh.
0: Kak Su.
3: Ya, saya lama tak
0: itu dengan
3: dia.
0: Itulah, apa khabar? Sihat boleh, Kak Su, eh?
3: Sihat
0: je. Okey, okay, baik. Selamat pagi tu siapa tu Kak Su, silakan.
3: Okey, selamat pagi kepada Gigi bertugas. Saya doakan semoga sihat selalu hendaknya.
0: Amin.
3: Kepada Sarah Bukit Abah. Kepada Zabeda Mbak Zabeda Tapana suami isteri. Kepada Abang Manah Kuala Lumpur. Kepada Kak Su Bacok suami isteri. Kepada anak dia saya yang berniaga di Padang Jatuh. Selamat berniaga kepada semualah yang kenal Kak Tikul Anah, Kak Rukul Anah, Kak Tisisi. Kepada semualah yang kenal dia saja.
0: Okay.
3: Bapak sendiri, suami isteri, dibaca Abahin, itu Pak, suami isteri. Selamat pagi semua. Semoga sihat selalu hendaknya.
0: Baik, baik.
3: Kepada DJ juga, saya harapkan semua sihat hendaknya.
0: Okey, terima kasih, Jaiso.
3: Ya, suami isteri. Di pasir mah tu pada semualah yang kenal diri saya tu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Su dari Bunuk Payung. Baik, kita dengar lagu dulu sepukul. Lagu daripada Roslamadun, Tenung Pahang.

0: Ha, ini dia lagu Tenung Pak Hang, Roslan Madun. Lagu yang apa ni, kenegerian lah eh. Ha, berkaitan dengan tenunan Pak Hang. Ha, kalau Kelantan dia sehubung dengan batik. Ha. Jadi begitulah, setiap negeri ada kelebihan masing-masing, ada keistimewaannya dan juga ada coraknya yang tersendiri. Kreativiti warga tempatan. Okey. Baik, terima kasih sekali lagi untuk semua yang masih lagi bersama dengan Zidi Lani. Ini kiriman daripada Kak Ayah Habib Awir, Tumpat. Katanya, Assalamualaikum, selamat Jumaat penghulu segala hari. Selamat pagi, selamat bertugas lah untuk Zidi semua, sayang sahabat, peminat setia Kelantan FM. Tak kira duduk mana berada, sihat belakang pagi ni. Hak mana diuji dengan sakit, semoga cepat sembuh. Terima kasih Kak Ayah Habib Awir. Satu lagi daripada siapa ni, Assalamualaikum. Selamat pagi, saya T dari Felda Ciku 7. Ucapan untuk apa ni, Umi, dalam doa tak lupa juga pada anak yang berada di Lipis. Kenang ini dalam doamu. Terima kasih. Okey, baik. Kenang Umi dalam doamu. Amin. Okey, baik. Ada sedikit lagi masa, so gear dua lagi sempat kot. Hello, Assalamualaikum. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa tu? Hai Pak Omer. Ha ha.
1: Ini.
0: Ya Pak Omer, apa khabar?
1: Alhamdulillah, abang ada sepita ni.
0: Ada sepita?
1: Awak tu buat timur.
0: Oh, ni untuk buat rawat tengah apa, Pak Amir?
1: Untuk mengecuk ke keso soro tu lah.
0: Baik. Soro. Bila lagi masa sepitanya? Kemarin kau hari ni? Malam?
1: Hari senar pun ni.
0: Oh, senar lagi lah modal lah.
1: Ada balai esok ni, obat terakhir, aku dah libur botol.
0: Oh. Okey, baik. Semoga dia pemudahkan lah, Pak Amir.
1: Terima kasih
0: Amir.
1: Semualah Bobek tu, Johor Bandar, ilang Bobek tu. Terima kasih daripada semualah pendengar pagi ni.
0: Ya.
1: Bobek yang semua sore-sore pun gitu lah.
0: Okey, mudah-mudah.
1: Bunyi-bunyi boleh talinya.
0: Duk sepita pun telefon lah.
1: Bila boleh talinya ni, orang-orang jadi segar.
0: Betul. Pelepah hangi. Okey, baik.
1: Okey.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Meh. Okey, semoga dipermudahkanlah urusan Pak Meh. Jadi agaknya lagu tu kita macam-macam diuji dengan sakit tegur ni. Apapun kita doakanlah semoga cepat-cepat sembuh, insyaAllah. Baik, ada lagi pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Dapat juga Sibi.
0: Dapat juga Umi dari jauh. Umi sekarang dekat mana Umi?
2: Ini
0: dekat Stiu
2: lagi lah.
0: Oh, dekat Stiu. Okey, baik.
2: Salam langsung lagi lah.
0: Oh, alhamdulillah. Baik, salam pagi tu siapa, Umi?
2: Pan, pagi ni tu Kak Su Bacok, Abang Din dengan Kak Mamlo tu. Lepas tu pada ni, apa ni, dekat Jabi ni.
0: Kak Ayah
2: Jabi. Lepas tu ada Puan Mak Besut. Lepas Ida, Kapur Raja. Lepas tu semualah yang mengenali Umi mana yang tersebut tu minta maaf banyak kalau dapat. Lain tak ingat dah. Apa ni pada Kak Su Nipah dengan Kak Su Buna Payung tu. Kak Sima semua. Pada Sidi sekali lagi Sidi. Terima kasih Sidi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Umi. Baik, sekejap lagi pukul 7. Sempat lagi kot sore lagi lah. Halo, Assalamualaikum.
3: Hello.
0: Hello, ya. Pak Mei ke tu?
3: Pak Ya
0: nak ina tukar. Apa khabar Pak Ya? Sihat ke?
3: Alhamdulillah, khabar. Saya duduk dengan agen macam asyik lagi di Pasar Baru.
0: Oh, jauh makin asyik lagi dia.
3: Oh.
0: Baik, selamat pagi tu siapa tu Pak Ya?
3: Selamat pagi Wadi. Dan juga lah pada pagi ni.
0: Ya.
3: Di Sati dah di Kapur Baku, habis jual mereka adik Kapur Baku. Buat pihak mula ni, makan asyik lagi ni. Mereka boleh jelawak umur dia tu.
0: Okey.
3: Haji Amiruddin Ibrahim Pungsi ke hati Kapur Baku. Jawab Jeffrey lah. Wak Nasi Maiden. Buat Iwan pada pagi ni. Dan semua lah pendengar-pendengar. Kata apa yang pada pagi ni. Tak kira di mana untuk anda tak ada.
0: Okey, baik.
3: Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah untuk pemanggil kita di talian. Yang hantar juga WhatsApp. Terima kasih. Sekejap lagi kita nak pergi ke Kuala Lumpur dulu sementara untuk ketahui perkembangan semasa menerusi utama 7 pagi. Dan kembali semula bersama dengan Ambo lepas ni lah di jam yang kedua. Ada banyak perkongsian yang akan saya kongsikan kepada anda. Dan juga ada macam-macam lagu lah saya nak belanja untuk anda pagi ini. Yang sedang memandu, mungkin menghala ke Kota Baru, menghala ke belah selatan, belah timur. Hati-hati, semoga selamat sampailah ke destinasi. Semoga sampai dengan selamat, insyaAllah. Ini dia persembahan daripada Rohana Jalil, Rayuanku, untuk hiburan pagi anda. Latte FM, ada semua.

OPR kekal 2.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: kadar dasar semalaman OPR dikekalkan pada 2.75% bagi tempoh ketujuh berturut-turut. OPR kekal pada paras masa sejak Julai 2025 selepas Bank Negara Malaysia BNM menurunkan kadar itu sebanyak 25 mata asas. Menurut BNM, pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC memaklumkan pendirian dasar monetari adalah wajar dan konsisten dengan prospek kestabilan harga berterusan serta pertumbuhan ekonomi yang mampan. MPC dalam pada itu akan terus memantau perkembangan semasa serta menilai imbangan risiko berhubung dengan prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Keputusan BNM untuk mengekalkan OPR pada 2.75% disifatkan sebagai langkah tepat. Ia sekaligus mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Sdn Bhd Mohd Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetari semasa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan. Disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan dan pelaburan yang berterusan.
1: So, pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability, khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So, ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Mohd Siddiq Jantan. Ekonomi Malaysia sementara itu diunjur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Keuangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Sementara itu, Malaysia Thailand setuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, persetujuan tersebut dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanivirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-duanya menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan Duhala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia-Thailand. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig termasuk Grab, e-hailing dan p-hailing perlu terus diberi pendedahan melalui program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi kursus latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ketika ini terdapat kira-kira 1.21 juta tenaga kerja yang berada dalam sektor tersebut namun kekurangan latihan kemahiran.
3: Jadi saya telah mencadangkan kepada Kabinet supaya mereka diberikan kursus TVET untuk upskilling dengan reskilling yang menggunakan peruntukan daripada HRD Corp. Kerana HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira RM3 bilion untuk mengadakan kursus-kursus upskilling dan reskilling ini.
0: Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid lagi, langkah itu bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran bukan sekadar tamat kerjaya sebagai pemandu kenderaan dalam ekonomi gig. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah RM51.4 bilion. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu kerajaan telah membayar 42.5 bilion ringgit bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos guaman, kos operasi serta komitmen lain. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi menelpasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
4: Peringkat awalan, pihak kami perlu menelpasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulingan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dato' Sri Abdul Halim Aman.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0. Gol Perancis dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-60. Seterusnya, Ousmane Dembele mengandakan gol 6 minit kemudian sekaligus memastikan skuad Lee Blue mara ke kelompok 4 terbaik untuk terus menghidupkan impian memburu kejuaraan dunia. Penyerang Norway Erling Haaland meneruskan aksi cemerlang apabila mengetuai cabaran pasukannya menentang England pada suku akhir. Pertemuan itu dianggap cukup istimewa buatnya yang dilahirkan di England ketika bapanya Alfie Haaland beraksi bersama Leeds United. Kini, beliau turut beraksi bersama kelab Liga Perdana Inggeris Manchester City. Haaland menjadi tonggak utama kejayaan Norway mara ke suku akhir selepas meledak 7 gol dalam 4 perlawanan termasuk 2 jaringan ketika menewaskan Brazil pada pusingan 16 terbaik.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut Agensi Pertahanan Awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusirat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam pada itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK Andy Burnham menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Benda mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur Keir Starmer tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ini dia hari-hari sayang persembahan Azhara Band. Melangkah kita ke jam yang kedua. 7.22 minit pagi. Masih lagi bertemankan Azidi. Temankan anda hari ini Jumaat 10 Julai 2026. Bersama dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan kami. Dan seperti biasalah, saya nak kongsikan antara tajuk akhbar tempatan hari ini. Antara paparan-paparan yang menarik yang boleh saya kongsikan kepada anda. Okey, ini berita ataupun saya baca. Saya suka baca kes-kes . Jadi kalau dekat paparan akhbar tempatan ini, dia ada tulis berita umum ataupun berita kes. Ini kes berkaitan dengan pelajar kejar rakan dengan pisau di sebuah sekolah menengah di Alor Gajah. Suasana aktiviti kurikulum di sebuah sekolah menengah dari daerah ini petang semalam bertukar kecoh apabila seorang pelajar lelaki dipercayai mengejar tiga rakannya sambil memegang sebilah pisau. Apa ceritanya ni? Dan bawah ini juga masih lagi panas-panas lagi. Seorang remaja yang menikam pelajar sekolah. Macam-macam kes yang berlaku. Okey, lagi seorang maut, dua beranak parah, dua kereta bertembung di Tampin, Negeri Sembilan. Seorang maut manakala dua beranak parah selepas kereta mereka naiki terbabit kemalangan berhampiran kilometer 11 Jalan Jelai, Pasir Besar. Okey, lagi ini melibatkan polis. Saja polis jalani hukuman penjara 14 bulan selepas gagal rayuan kes rasuah. Lagi-lagi kes rasuah. Dan juga ini melibatkan pelajar sekolah lagi. Pelajar tingkatan 6 meninggal ketika hadir sesi orientasi kurikulum di Melaka. Okey, seorang pelajar baru tingkatan 6 sebuah sekolah menengah di Jalan Chan Kon Cheng di sini meninggal dunia ketika sedang menghadiri sesi orientasi kurikulum petang semalam. Okey, lagi ini berkaitan dengan pemandu mabuk. Pemandu dipercayai mabuk langgar MPV polis ketika rondaan di Semabuk. Okey, yang mana seorang pemandu dipercayai di bawah pengaruh alkohol ditahan selepas melanggar unit kereta peronda MPV polis yang sedang berhenti di bahu jalan di Lebuh Alor Gajah Melaka di Semabuk. Ini juga berkaitan dengan media sosial silap guna, puruk padahnya. Ini ugut pecahkan muka ketika siaran langsung di TikTok, warga emas ditahan. Ini Subang Jaya. Okey. Kita gunakan platform media sosial TikTok terutamanya. Gunakanlah sebaik-baik yang mungkin, benda-benda yang positif. Jangan benda-benda yang boleh mengancam orang lain. Banyak lagi berita-berita yang menarik sebenarnya. Kita dengar lagu dulu, persembahan daripada Asmidar, Bawah Rumpun Bambu. Dan selepas ini lagu Amy Sukumasari, Cinta di Kota Baru, Kelate FM.

perhatian warga Kelantan. Jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari buf minyak Mesika. Dia beli barangan Mesika, adik kakak layak dah serta icabutan bertuah. Hadiah berupa 2 buah motosika, television, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung deh. Pemenang icabutan bertuah minyak Mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di buf minyak Mesika di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Jeng, jeng, jeng. Siapa tahu anda yang bertuah tu.

0: Setiap manusia suka benda manis, terutamanya gula-gula sebagai kudapan. Namun, adakah anda tahu manis itu boleh menyebabkan diabetes? Tahukah anda, Malaysia mempunyai kadar diabetes tertinggi di Asia? Kurangkan manis dalam makanan, lebihkan manis dalam senyuman. Pesanan ikhlas daripada saya, Shatira Amanda, untuk pendengar Kelantan FM.
1: Rasa cinta
2: Kelantan FM, penuhi
3: cita rasa
2: anda.
3: Ya, ingat sarapan pagi berpada-pada, kadang-kadang tu terlebih gula bahaya juga untuk badan. Setiap hari kita amalkan. Kalau hari kita hari ni sahaja makan benda manis, esok kita diet, lusa kita diet, okeylah. Tapi kalau setiap hari boleh dikatakan benda manis sahaja, pagi minum teh tarik, gula pula, gula dengan susu, gula lagi, susu lagi. Tahap kemanisan itu dah melebihi batasnya. Okey, makan pula nasi, apa ni, nasi yang banyak. Bukan portion yang betul. Lauk pula banyak, nasi punya banyak, macam-macam banyak. Bertambah-tambah pula tu. Okey. Dan pula ada yang makan roti canai sekeping, okey. Tapi kalau 2, 3 keping, 4 keping makan sepagi, oh hebat. Okey, tapi yalah, kadang-kadang itu craving setiap orang ataupun badan ni dia selalu minta lebih sebenarnya. Badan kita selalu minta makanan yang lebih. Walaupun kita dah kenyang tapi masih lagi nak benda tu, nak makan lagi. Nafsu kita sebenarnya Jadi cuba kontrol, cuba kawal supaya badan kita ni tak sakit. Nafsu kita sentiasa nak minta lebih. Jangan diikut sangat nafsu kita. Okey, makan pun pada-pada, makan yang berkhasiat pagi-pagi. Cuba elakkan makanan yang manis. Cuba tambahkan makanan yang boleh mendatangkan manfaat kepada badan kita. Kesianlah, badan kita ni selalu nak minta tolong tapi tak boleh. Sebab mereka tak ada mulut. Mereka hanya mampu bertahan dan sampai masanya dia akan berlakulah kemudaratan. Buah pinggang contohnya, mungkin susah untuk diproses, ataupun hati kita ataupun jantung kita nak mengepam darah, nak mengalirkan darah ke seluruh badan, mungkin melakukan usaha yang keras lagi supaya pam darah itu boleh dilakukan. Macam-macam lah penyakit yang datang, kita tak sedar. Dalam masa yang sama kita menikmati sahaja makanan yang kita makan, sampai masa badan kita akan menjadi badan kita menjadi tak sihat. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, boleh jumpa dengan doktor-doktor untuk dapatkan khidmat nasihat, ataupun cuba cek kesihatan anda. Sarung mana, kecing manis sarung mana, kecing manis, darah tinggi, buah pinggang, jantung anda macam mana, adakah mengepam dengan baik ke, ataupun hati anda masih lagi dapat bernafas dengan baik ke, macam mana paru-paru kita macam mana. Lagi itulah pentingnya buat pemeriksaan kesihatan berkala, supaya badan kita tahu setara mana tahap kesihatan kita. Ada penyakit, terus doktor akan dapat detect, dapat kesan, terus boleh dapatkan rawatan segera. Kalau kita tak dapatkan pemeriksaan, mungkin kita tak tahu apabila dah teruk barulah dapat kesan. Itulah bahayanya. Okey, dan sekarang ni populasi berkaitan dengan kematian yang berlaku di negara kita kebanyakan adalah kematian mengejut jantung. Okey, jantung ramai yang terkena, terutamanya golongan muda. Mungkin ada yang aktif bersukan tapi sampai masa jantungnya tidak mengepam dengan baik oksigen yang masuk dalam badan kita. Itulah bahaya. Jadi cuba buat pemeriksaan kesihatan berkala, 6 bulan sekali ke, setahun sekali ke, itu pun okey dah. Dan juga amalkan diet yang sihat, lakukan aktiviti cergas fizikal anda, sentiasa bekerja. Okey, jom kita nak layan dulu lagu persembahan daripada Wakdan dan juga Iram Ipan, Senja Asmara. Dan selepas ni ada sikit sawak yoh, ceritanya berkaitan dengan khasiat dan cara nak hilangkan bau petai. Ni pun saya nak cerita juga bab bau-bau ni, bau petai ke, bau durian ke. Selepas ni saya nak kongsikan. Banyak juga kes isunya yang ada yang tak selesa dengan bau-bauan ini yang keluar dari badan anda. Anda okey tapi di sebelah anda macam mana? Jom kita layan dulu di Gu Pagi, Kelantan FM.

0: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Ambil duk nombok kapa dia punya gegung nombok kapa dia apa ya?
2: Gini, aku suruh nak pakai awak petal lah sak. Aku teliu yak demula lagi. Aku hati aku nombok tu.
1: Bapa tunggu? Kaya petal molek doh ke?
2: Sa'i, aku tak ada gigi kan ni. Aku tak tumbuk nak makan wano.
1: Sungguh nak makan petai ke wano. Biar ni mengedai ke biar?
2: Mengedai apa ke Sa'i? Dia petai-petai ni busuk pun sedap Sa'i. Ayak kamu. Dia makan pergi makan saja. Dia banyak usia utuk tubuh badan kita ni Sa'i.
1: Amu tahu ke biar? Petah-petah ni, kalau makan dia kak, 4 hari bang lagi dah letak atas sampai ya. Mulut pun bang lagi dekat orang pun malah apa ya. Bang orang punya dia tu kuat apa ya.
2: Aku nak tanya muhik, mu tahu ke tak sa'i? Dalam petah-petah ni ada gapo sa'i?
1: Kalau petah buruk apa ya, dalam petah kak, ada ulak lah apa ya.
2: Mu ni kak sa'i, tak tahu benar, tak tahu budak oh ni ke lagu ni sa'i ni. Kita ke kalau makan petah ke sa'i, aku nak ayat kemudian banyak usia tubuh pada kita ni sa'i. Dalam petah ni sa'i, dia ada vitamin C, mu tahu ke tak sa'i? Dia boleh meningkatkan ini tubuh kita sa'i. Dan juga hati oksida sa'i.
1: Oh, tahu ya pagi tu nak bui.
2: Tapi he, kalau mu suruh malu nak makan petah takut bau busuk he, ni aku nak ayat kamu ni Sa'i. Mu tak sedarus ni lah Sa'i. Mu kamu air kopi ke air teh hot tak ada gula Sa'i. Ilih busuk petah nak jauh. Tidak pun dengan air garis Sa'i. Boleh juga Sa'i. Paling-paling mu rasa malah kan Sa'i. Mu makan berah tu Sa'i.
1: Lagu tu bayar makan apa cupak bayar.
2: Sa'i nganyi dah. Lu makan yang pandai-pandai lah untuk kita tak suruh bang tu. Aku makan petah tiap-tiap hari ni, mu tak tahu ni.
1: Patutlah mu tengok kukuh-kukuh kak beli kopi kedai. Buat aku omong. Kalau tu apa ya? Amu nak makan banyak petah. Lepas tu kak amu nak cari air kopi, air teh. Amu nak komol. Betul ke dok? Takut kau busuk ya?
2: Busuk tu busuk asal limu tak buruh gigi sahi.
1: Pudia? Pudia tak buruh gigi? Habis yang ngerti gigi tak ada. Kau sisa je nak buruh mana?
2: Sahi.
0: Sketsa Woyoh diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

0: Trivia Piala Dunia. Pele menjaringkan hat-trick ketika Brazil menewaskan Perancis 5-2 pada separuh akhir Piala Dunia 1958. Manakala Aldridge Najet Lee melakukan ketika Czechoslovakia menewaskan Jerman 3-1 pada separuh akhir Piala Dunia 1934. Kedua-duanya berkongsi rekod sebagai satu-satunya pemain yang pernah menjaringkan hat-trick dalam perlawanan separuh akhir Piala Dunia FIFA.
1: Baik, itu dia trivia Piala Dunia ke-30. Okey, 7:52 minit pagi. Sama-sama itu juga saya nak kongsikan antara paparan akhbar hari ini. Antaranya lagi. Ini... Perancis 2, Maghribi 0. Keputusan pagi tadi yang mana Perancis mengesahkan slot ke separuh akhir Piala 2026 selepas menumbangkan Maghribi 2-0 di Stadium Boston. Okey, lagi berkaitan dengan Piala Dunia. Ini dituduh sabotaj Ronaldo. Bruno Fernandes tutup ruangan komen. Ini isu isu mereka lah. Jadi kita nak kecam orang, hati-hati juga. Kesian juga pemain-pemain kita ni. Di mana Kapten Manchester United Bruno Fernandes terpaksa menutup ruangan komen di media sosial miliknya selepas menjadi mangsa serangan cyber berikutan kegagalan Portugal di pentas Piala Dunia. Pemain perancang berusia 31 tahun itu bertindak sedemikian pada hantaran pertamanya selepas Portugal disingkirkan daripada kejohanan berikutan kecaman hebat daripada penyokong rakan sepasukannya Cristiano Ronaldo. Sedih, kecewa dan berduka. Itu tulisan daripada Fernandes menerusi hantaran itu. Okey, banyak lagi berita sukan sebenarnya. Boleh baca sendiri menerusi akhbar tempatan, keputusan-keputusan semasa. Dan juga jangan lupa untuk saksikan siaran Piala Dunia menerusi RTM Click. Dan nantikan untuk big screen kita tak lama lagi. Di RTM pun ada big screen-nya juga. Nantilah kita tunggu promonya. Okey, sekejap lagi pukul 8 kita ikuti Kelantan sana sini. Tapi sebelum tu jom kita layan dulu lagu persembahan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris. Hati Kamal untuk hiburan bersama di Gupagi Kelantan FM.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama Kelantan FM. Kelantan FM penuhi citarasa anda.